0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Aku LC Elton Juan, wakil ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya ari gawai Dayak tahun tu. Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
4: Pagi Rewind.
5: Nganai bala nek berapa ke? Matanmu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
4: Ah, ya. Betul-betul. Ya, aku mana dua merangsang bala ini Indo. Tang aku siti aja aku perangsang hari ni yang aku ikut sebab. Nyesal ke aku ninga aja aku perangsang. Takut ke aku perangsang. Sebab dia nemu. Sebab ni aku kalau ngajar aku. Dek, ya. Mesti belajar mamai. Mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asal dek. Anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak kena yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mending ke aku. Ya, dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca baji. Dia menua ulu. Oh, ini aku nak nesal. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
5: Oh, baji.
4: Ini aku pada udahnya tadi antua bisa pila.
5: Ya. Ini baru anda empura ulian dulu.
4: Ini aku pada mana aku pada. Ini aku nanti aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
5: berbina game menua lulu.
6: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Ya, 2 pagi Y pagi tu bah pagi hari 5 kita bisi DJ GB pagi tu.
5: Ya, selamat pagi. Belak ulan julau pagi tu bukulai ngok kita. Ya. Mula selamat pagi megak ngagai ulan julau nah.
7: Ya, selamat pagi. Bebegak ngagai sidak ya ke bukai nangira dinia lendo sidak ke pagi tu ya ke bisi mendiang ke kami ngena frekuensi ke semak do sidak ya diau. Bemaga sidak ya ke diau di luar Menes Rawak ulih mendiang ke kita ngena nama GB.
5: Ngena RTM Click ataupun ngena radio denya sitet lagi namanya
7: radio online
5: on radio boleh online
7: megak, boleh megak ni ngai kami ngena portal RTM. Okey, jadi topik 2 pagi Y kita pagi tu nama utai ti di kemuan semua orang tang seluruhan lenyau nama ngenuan GB.
5: Nte disebut udu lenyau nte ke selalu debaik aku kerjanya. Utai pengantar ya. Nemu terbayan lah. Klip buat Tuan Mak Meli Mel dek tiap bulan nang Meli belama nak mukini terbrayan lalu entek bau pias pian anang iga ketawa leh kada nan dek ngambe Mel
7: nak kala pan ku mada di bekeliat bau pias
5: ba budu terbrayan nak latai bau pias lu terbrayan nak nemu dini
7: kira ke dengan nap klip buat tetap dari rumah ne, dia jatuh berayaan tengah jalan, rata-rata dupis.
5: Nah, ya. Ketawa, dek.
7: Okey, jadi yang tadi dengan Gaby, ngaku, lagi aku madahal Siti-Siti dulu. Kita kan meda, kan macam dengan peningan begat tu. Gaby, pagi tu, lagi peningan ke dekat berkongsi dengan kami dua Gaby. Buat dua pagi, Y, udah terus ngelawak Facebook YFM Iban. Aku dekat macam peningan kita pagi tu amayuh kenyapa selamat pagi tu Gaby. Okey, jadi ke sekali tu merik selamat pagi dengan kai Joniko Juan kuya semua mensia ngembuan masa tau ke time kuya kita sama bising ngembuan 24 jam dalam sehari kia tak masa tau ke jam tu tadi enak uliah nikau serta nak ngantik kita kia ya tetap lenyau tau ke time work for no man ku ya.
5: Ni logik kenya ne.
7: Ya betul.
5: Awak ya.
7: Ya ya ya. Bunyi ke kita kalau ninga Siti Jaku hari pastor damu tidak salah ku.
5: Ya.
7: Gaby, ia kalau nyebut kita mensia tu tadi nang gembuan 24 jam sehari tang cara kita ngenaknya tadi titik kesiku-siku kita itu tadi ne. Iki jadi mari selamat pagi maga ngagai peninggal kita ke bisik nyapa tu Inai Bibi Lily Anthony biar maga Injai Kandau Lanja Langkeh ya madah ke Gayari Sidaya Dimiri mana pagi tu biar maga mari selamat pagi ngagai peninggal kita Dominic untuk pagi tu kia tu sedentang lagi sekolah subak tu ku ya maya ke dia berbudi yang cawat udu lenyau ku ya baju PJ pan sidak ya dia ambil orang kia lenyau kia nyentuh ke dia tu nadai kalak bisik tu segi aman nanti kita dia berbudi yang DGB segi nang ya sudah lenyau barang kita
5: bisik penelbak nek dia berbudi yang kini
7: bisik ku kalak dia berbudi yang tema yang pumpat ngapum lima
5: nama lenyau
7: nadai kalak barang ku lenyau nanya.
5: Sikit likun.
7: Tengok belakaban ku bisik lenyau duit, bisik lenyau garik deh. Tengok terus banget kan kita kumpul nanti kalau lenyau deh. Gaby?
5: Ya. Letihnya likun lah.
7: Likun. Apa nuan pu?
5: Nah, ya. So, pagi dengan Ian Will ke pagi tau. Nanti kita induk ku ya. Barang ke suah lenyau inya sikit tetap aksesori buat kita induk. Semakal tu lah. Bakal getah buat klip buat sikit suah mak lenyau. Jadi aku meda mak aku buka kadang suah pergi ke getah buat maya kak yang gua buat anak buah aku sebelum nurun sekolah dari impu kenyak gak DJ kadang suah nada ingat mai klip buat nyak men tek latai bau pia nyak men kenyang gua buat pergi ke klip dulu. Ya, sama kami dua tau. Ya.
7: Tajam buat tu segi dulu lah nyau. Kak ya mayuh ni beli kita. Tak mau nak dai mu tai juga. Aku aman. Punya like ke. Selalu like tai amat nyadi.
5: Udung ke atas ngapa?
7: Ya betul. Okay, Gaby, kita berperinang dulu sebelum kita nampung baru macam komen pendengar kita ba Facebook YFM ke sekali tu tu lagu kini baik Sima. Makin saya ngasuh lenyau. YFM segulai sejalan.

Hari Red Crescent ngau bulan sabit merah serta dunia diklai 8 Mei nintian tahun. Ketahun tu ramai jaku dikenal ianya Keeping Humanity Alive ditetap ke pengasih hati meruan dalam penghidup. 8 Mei mega dikenal

0: ari rek krisen no bulan sabit merah serata dunia.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Ya, urai-urai lagu Goodbye Maxwell Franklin Saran. Ujung ke jam kita dia tu 25 minit udah lepas pukul 8 pagi. Kita lagi ba topik 2 pagi wai kita pagi tu. Nama utai ti di kembuan semua orang tan suran lenyau. Okay, yeah. Jadi mari selamat pagi ngagai Peter Jang Awen tu Gaby. Kuya. Nanti aku, kuya, nanti baku, selipa, kak amat lenyau, kelebih lagi maya bisik pengerami, kuya. Tu segi amat tu, Gaby, nanti maya musim pengerami, kelebih lagi selipa jipun kau kita itu, kak amat tu ditaban kurang.
1: Ngudek bisik, kalau ditaban orang, lebuah pengerami.
0: Kalau Gaby, tu ngenang maya kena muai, YFM datai muai. Aku ingat baru panjang ni, selipa kami duai melati. Sama pula taban kurang. Pulai hari pengeraminya, pulai
1: kucing datai selipa. Sama.
0: Kaki mana?
1: Aku bak Selangau orangnya. Nara ke apa nara berselima nasi bisa spare kacau tunyi ya.
0: Okey, bapak kami mari selamat pagi ngagap dengar kita ke sekali tu Max Maximilian Lee. Okey, jadi koya di tu pampapa kukut koya. Mayu Ahmad udah dibeli koya tang lama-lama demu lenyau koya pampapa kukut tadi Gaby ne. Au nanti bak nuan numpu bekeni tu Gaby. Pampapa kukut tu.
1: Lawan udah ngena ya sikit nak engkau bak dua yang pu lenyau menyak ya. Tiap bulan nak tahu nak beli.
0: Au amat bunyi kenuannya minggu tu tadi kenuan bisi pembaka pemapa kukut anak aku tu tadi bak atas meja. Aku tu tadi lama pembaka kukutnya bak atas meja ada Gaby. Angkat aku tu tadi kan guna ya minggu tu tadi sekali aku kan guna ya pernah guna dah lagi batas meja
1: kira kenyal-nyal
0: dah guna namun kini ke penunggang maya kita kan guna ya dia. Ya maya kita kan guna ya ya nadai maya kita nadai guna ya ya bisik di pedang mata hanya aku pernah namun
1: ya
0: okey mari selamat pagi dengan James Nuyang pagi tu Gaby
1: ya
0: jadi peningan kita tu hari betung kuya jadi utai ke bisik di kembuan semua kita ianya Sabau kuya tang Sabau tu tadi seluruhan dekat amal lenyau hari kita tiap minit tiap sekian ke nanti tiap ikut kita itu tadi nak nemu napik tau ke nupik ya koya baka perut kita selalu lapau dan ngikat pemakai ke mimik silap salah pengawak ngau jakut kita ngau pengadiri dekat terkelanjur jakut serta ngerugak Sabau bak dalam mati ke bisik kemuan tiap ikut kita kia dini no Sabau nyat lenyau tau ketesat deh koya
1: amai kenyak
0: dekat nanya diri empu meh kita sebedau kita nesa ngampun utai udah kelanjur tu tadi koya mengharap ke semua Sabau kia serta berunding ke jakut diri empu koya ke itu tadi segi amat tu deh Gaby nanti maya kita ke mai ati kita keringat tu tadi deh au
1: ngerai penyapa ke
0: ya ngerai penyapa maya nyat tadi au betul tai ke James Nuyang tu tadi ke bisi bak nuan Gaby pagi ya, tu
1: saya ku nadai minta kita bala peninga terus menaik komen ngakai Facebook kami ngambil ke bisi dikunci ngau bala peninga bukai meka ya jadi tu seninjak benar Robina ke ya ninga seduai nyebut pemapa kukut benua mapa kukut ya kuya ya simpan mana Robina ya ngai ke lenyau
0: Ikin ngagai peningat bukai kita ke dekat berkunci ngau kami dua YKB pagi tu berdua pagi Y boleh terus ngelawak page Facebook kami YFM Iban ke pagi tu Ikin jadi kita terus berpinang dulu ngau lagu berpadu nyawa ke di by Ricky Anderson seduai Mona Lenyau YFM Penggerak Pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk mesti hari peningat kita sikut tuan-tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang memain. Ya si tip bicara nggak suah ti celap deh.
1: Udah nyawa tu dia puati nih.
0: Puati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Lagu Kedai Bai Edaman India Reregap Kulu Sesegap Kilik Pendinga ya. Ok, sebenarnya aku ngau KB maca komen kita bab pes Facebook YFM Iban pagi tu pendinga aku dekat maca gerah hari upis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggau kena 9 hari bulan 5 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke ngagai 5 lemai bab lubuk antu sebangki pandai sebangki panjai sebangki baru ngau kenendo ti semak bab menuanya. Jadi penangguh terjanggau kuasa karan tu ketegau pengawak nyerurik arus tali kuasa karan lalu pengawak tumaga nyangka dekat dinso bab maya kebukai nyemak sarinya arena manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ila penerang ti siliat tau ditanya bab nombor telefon 1300-88-3111 yang tadi gerah hari upis Sarawak Energy Peninga ya. Ok, lagi nampung dua pagi wai kita pagi tu GP ya. Dulu macam ketua dek.
1: Ya, selamat pagi ngagai Stefan Nol ya, ngarap ke bisik di Ninga Radio ke pagi tau. Tau kisah kami serumah ke susah mai kak kaya. Kita setiap bilik ya, nak bisik ngembuan sudau kena makai. Nya datang beli dua set tau kedua lunsian. Kok kita nya apa yang sebulannya tinggal 2-3 ike sudau nama sudoknya nemu lenyau kak ketawa ya mayat lubuh ngedeng tau nyak gak cerita kami serumah dah amat mengantai musim pengami kalak kini laman dek ke diau berumah panjai tau ke suweh berami berumah panjai surah lenyau sudok pingai begini.
0: Lenyau suduk lenyau pinggai tu suah ga tu de gebi
1: damai orang
0: ya yeah, okey damai orang laban kita tu tadi nyau kira ke makai serumpuk baruai tu tadi de nyau kena bai ke sekedar gandang ge anti suduk tu tau ke pinggai tu tadi sebaka te laban ti berumah panjai sida ya besi ngagak curah tau ke nulis nombor bilik habis tanda
1: sekelai
0: kira ke transit nak lama mai bilik orang dia pulai baru lepas orang ke ngempu bilik bukai pun dah mau nyak ngi kita deh
1: sudah pulai
0: baru kira ke lenyau nak lama
1: terus narai
0: lenyau kini kurang madahnya ijau kara halo ame banyak lagi bisi menang Gaby
1: ya selamat pagi mengkak dengan Max Milan ya pemahfah aku kuat ke mayu penih beli lama-lama nyau tau giang ni tau. Pemapa ku kuat ke yang. Nyak nakak ke dia tau.
0: Lagi bisa.
1: Nadai tau.
0: Jadi. Bernard Bartolomea. Jadi selamat pagi ku ya. Simple jaknya tau. Utai ke mudah lenyau. Ya lenyau pengerindu. Okay. Berkenanya Gaby.
1: Lenyau pengerindu. Nang suah maya kita darah sebab selalu lenyau pengerindu sebelum kita. Tua tu berumah tangga nak pihak ya.
0: Nak tengok aku genuan pelapa aku.
1: Apa?
0: Kunci ke dia me?
1: Ngai ya, kunci. Pansu rahsia lagi.
0: Okay, mari selamat pagi ngagai Alistair Juyang hari sibu tu Gaby yang aku tai ke suah lenyau kayaknya pen ngau pemadam ke ka amai lenya banu gawa ke aliat gati ku bekeni sila tu tau nemu bisi kaki kini ke tau lenya tau segi amat tu bunyi kenuan tadi Gaby pen tu tadi suah lenya nak ngira ba dini ndo segi suah lenya indah gi ba upis ke tempu pen anti pen ba kunti di tu pen
1: da kunti ja aku rasa gempuang ya mayu amatnya dia
0: ya betul
1: dia
0: ya semua amat lenyau. Lawannya mir tanya lu selit ke nanti udah kena tu tadinya ni ingat pula ya ge urang nyempu kala. Okay, jadi mari sok pagi ngagai di Nabugi ya sisi nyapa kita pagi tu peninggal kita hari kota Masai Johor tu Gaby bisi mendiang ke YFM. Au pemaga peninggal kita pagi tu. mid raya ku ya. Ngi kapan aku ku ya ianya duit ko ya. Asal kau berbayar benda bagi kak ke duit ke. Asal makai kak berbayar bagi kak ke duit ke. Ujung-ujung ya aku me bayar ke biduai ko ya.
1: Yeah.
0: To hari mid raya. Bisi kala bekenyak non Gaby.
1: Duit lenyau.
0: Bayar ke berbayar lenyau duit.
1: Nadai ke kau
0: buat kalau kena
1: nyanyi lain yang begini.
0: Engkau meau. Okey.
1: Atau lebih nak ke tau? Ya, lapan tua tadi bisik bersebut ke pasal sudut kan. Sudutnya pun bisik saya nombor terbaik. Anak ngigak taban ke rasuang celum pala. Leseliat ke rasuangnya bak tanam. Aduh, lu lihat di taku, lu bayang berkini kamar rasa menghidup banyak. Okey, macam-macam luan pagi tau Robina. Ana ajak luan jadi langsung. Oh, Robina, selamat pagi.
0: Okey, okey, bisik pada luan dia, Gaby.
1: Nak lagi ni,
0: aku kan ingat baru. Komen peninggal kita, bab page Facebook. Okey, kaki kita kedekat, berkongsi cerita dengan kami dua, Gaby. Pagi tu, bab dua pagi, Y.
1: Okey, bisik 13 minit lagi.
0: Ya, betul. Nur kita macam pesan tau ke komen peninggal kita, bab Pes Facebook YFM Iban. Okey, jadi mari selamat pagi ngagai bala peninga ya ke baru aja begulai ko kami ba YFM ke bisik nyapa kita itu Gaby. Okey, ke sekali to. Ari Safano tadi udah tu tadi Gaby.
1: Nama ko ya.
0: Lenyau sudok tu tadi.
1: Udah
0: ne. Bisi agi hari peninga bukai tu sida Sisilia Kumia tu sinyapa kita maga Richa Unop ko ya madah ke gayari sida ya hujan beberes ba jalai simpang semujan ko ya nanti aku ko ya selipanya meh ti selalu nyelenyau ko ya kena taban ku reang ko ya anang ketuk ko ya nyau kak semak gawai ko ya tu tadi baka kaban kita kesikutnya tadi me Gaby ne lenyau selipa maya deka datai musim pengerami maya musim pengerami segi selipa kita segi seluah lenyau
1: nah, si, tidak pengali buah-buahnya laban ke nya
0: Ukai nak semesti ya ke Gaby maka orang bukai labannya nanti sedap ya kak kejamban semua kini selipa jipun tu tadi nyamai di pasuk ketua deh nak baka selipa ke sender-sender ke bukai tu tadi Gaby ne kita dekat giga git komen ke bukai tang sebenarnya kita dekat berperinang dulu ngau lagu ke dipinta peninggal kita tadi tu lagu ke dibaik ni yang baka jemat tu Gaby sayau buah kemayau.
1: Ya, tulislah merek komen bala peringat.

0: Ya, lagu kedibai ni yang mai kejemat sayau-sayau buah kemayau. Gaby.
1: Ya. Yeah,
0: baca komen kita.
1: Ya. Yeah. Tinggal berapa minit lagi? Tanya. Dan dua tu pula yang tinggal kita. 61 komen sudah diterima kami. Terima kasih ya. Jadi ke sekali tu kita mulai selamat pagi dengan Denison Lingga. Nanti bak kami kelaki utai kudulnya maya rami macik asko ya. Nanti udah pinjam si kau. Tau lesap, narai pedak lagi si. Kuya, tanya ke orang ke minyau je tadi. Lalu pindah, udah. Lalu nama kuya tu. Lepas dah suak tarik kuya. Dan narai suak. Kaya, amat. Okey, peningat kita ke sekali tu. Selamat pagi. Ngagai asal sebab ku nakak kereta tanya siko peninggal atau aja ke bisi mereka komen bak nuan ke bisi ini
0: baca nuan ke siko gate ke nuan tadi nadai
1: nadai tu alumpai ini tinggi selamat pagi selamat jalan pengawat menuju sedua ya bak aku suruhlah lenyau utai ku ya nak ingat ini doang ke utainya agai nak mula mau utai ku ya nya mana butuh utai le tinggi tu pagi tu
0: kenyebut dek macamnya lahir
1: iya ke lulia lahir me nak aku ni tiap lama tak ketulia ya tu dek anang mikir tak bukai.
0: Aku juga ya. Okay, bisa nak
1: tanya. Macam-macam yang tinggi ya.
0: Okay, beri selamat pagi dengan Karina Edwin. Kau kami kia sepintu. Segi sudut meh kudu lenyau kia. Nadai segulai dengan orang makai tan sudut nemu lenyau. Engkau kami sebilia. Tu nemu nelan sudut kia. Pau makai.
1: Tu.
0: Bisa sudut kegagal orang bakal kena orang nemu di kon aiskrimnya Gaby. Maka kon nemu di aiskrim kau lihat di empat kita tanya kon aiskrimnya. Habis ni gagak korang sudoknya. Sudok ambil ketai makai kena sudok tu tadi. Lalu lempak kita deh. Ya kena orang madah kira ke trial korang tu tadi deh. Pelabak aku sudok silap tu berketuk pelabak aku. Kai ke sudok setirnya.
1: Ya.
0: Lalu you nak ketawa.
1: Jalan macam.
0: Okay. Boleh tadi mai. Selamat pagi ku ya. Sigi sifat manusia ke udu lenyau ke ya. Selalu ke lenyau tai ke ya. Selalu kita na ingat. Kita selalu lenyau fokus maya kita ke gawa ku ya.
1: Memang. Bisa ke lenyau fokus ya. Blur. Kadang-kadang. Lebih lagi entik kita bisa penyarut. Lalu mikir penyarutnya tentang bak tempat kerja mereka. Entik kadang aku maya 2 pagi tak. Kadang bisa sekali ngau seruntuan, ngau siapa kan. Nya fokus. Suai nanya aku nyebab bengap.
0: Nya kita. Ada udah wait telefon Maya on air.
1: Ya. Ay. Ngerara aku.
0: Ya dah.
1: Ngerara direk, ngerara dimpu. Kena ya. Ngerara orang, ngerara dimpu. Saya kukumkannya.
0: Okay, Gaby. Hanya jam kita tanya dah serikat tu.
1: Okay.
0: Gaby, laban kita dekat tinggal ke Malah Peringat. Ngau Siti lagu gawai. Lagu kedibai Rambles Water tu, Gaby.
1: Ya, yeah, sebenarnya Malah Peringat kita ke bisa anak autism ya. Dengan ke randau Priska lagi mulai ngosiko sida hari UPS ke kuasa ke nemu berkawa ngau autism.
0: Ya, terima kasih banyak ke komen kita bapak Facebook YFM Iban. Terus kuliah share dengan kami. Nyentuh ke penghujung program tu lagi 24 jam sehari berenang kita bapak YFM.
1: Bye-bye. Bye.

0: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu memaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistic immediately get hit.
0: Dato' Sri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Pengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri negeri komoditi kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dimantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlahankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor, hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disampaikan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Seribu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Seribu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Seribu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Seribu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Seribu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Seribu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Seribu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Seribu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Seribu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Seribu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayuh, sempena tahun melawat Malaysia 2026,

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Betul ke ni? Awak yakin ke? Bila awak dengar semua ni?
2: RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul.
1: Ini baru betul. Tanti Spina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari.

0: Baik, teman untuk hari itu Jumaat 8 Mei 2026 Masihi bersama dengan 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. DS menemani anda untuk hari itu info apa tu? Info ekspresi. Ekspresi SPFM segalanya untuk anda 9.12 dan di talian kita bersama rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca. Pagi itu kita bersama dengan Puan Jasmine. Halo Puan, selamat pagi.
1: Ya, hello.
0: Apa khabar Puan hari itu?
1: Baik-baik.
0: Ya. Jalan di apa nama tu di Kenawit untuk pengetahuan Puan hari itu kita ada apa nama tu acara niti daun kata orang di apa nama Kenawit sebenar dengan Kenawit Cultural Festival untuk tahun 2006. Apapun tinjauan cuaca kita untuk hari itu Puan, silakan ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama Puan.
1: Salam sejahtera. Disampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat. Pada petang ini dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini pula cuaca baik. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 sehingga 20 kilometer sejam. Suhu dalam tempoh tinjauan cuaca hari ini sekitar 24 darjah Celsius sehingga 33 darjah Celsius. Sekian sahaja tinjauan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
0: Terima kasih banyak-banyak Puan untuk tinjauan cuaca.
1: Sama-sama.
0: Selamat bertugas. Kembali. Puan Jasmine bersedia bersama kita menerusi tinjauan cuaca untuk pagi itu dan Dapatnya di sekitar Sibu, mungkin Panama tu dijangka lah diramalkan berlaku hujan di beberapa tempat. Lalu kita harapkan pemanduan anda untuk itu biarlah dengan cara yang selamat, okay? Pemanduan yang optimum kata orang, hati-hati di jalan raya. Yang pasti, pandu cermat, sampai pun selamat juga ya. Baik, sebentar nanti kita ke bersama rakan kita menerusi ekspresi Sibu FM 912 sekilas untuk anda di jam yang pertama tu. Kita akan bersama dengan DJ Sazia kita, rakan kita yang akan memberikan laporan secara langsung ataupun live sempena dengan Kenawit Cultural Festival 2026. Kini tuknya masih lagi bersarapan kata beliau di Pasar Kenawit ya. Selamat datang juga kita ucapkan kepada semua pengunjung-pengunjung yang datang menyaksikan acara niti daun ya, sempena dengan Kenawit Cultural Festival untuk tahun tu. Terima kasih semuanya, selamat datang ke Kenawit ya. Dan diharapkan juga cuaca mengizinkan untuk acara kita pagi tu. Tak ada pastinya Pasar Kenawit agak sesak lah dengan kehadiran para pengunjung. Okey, salah satu acara yang orang kata tak nak. Hanya dalam sekali setahun saja lah. Okey, dapat nanggar acara tu ya. Di Kenawit, di tempat lain, di Migi pun sama juga ada. Okey, dan ada tempat-tempat lain di seluruh Sarawak situ akan ada acara yang seumpamanya ya.
2: Kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersama bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Okey, cuaca yang tak menentu, ada kalanya hujan, ya, ada kalanya panas, tapi yang dapat kita rasakan memang panas lah, ya, terutamanya di Sibus itu dari pagi sampai ke petang, memangnya panas saja, ya, dan ada hujan, ya, ketahuan tadi bonus lah, ya, mereka ada hujan, okey. Ada jiran sebelah rumah, Madah, lama dah si apa nama tu mengering baju di pasar katanya. Ini nak hujan dah jajak katanya. Tapi apapun dari itu, mungkin dia di jangka hujan berlaku di beberapa tempat di Sibu lah, ya. Apapun kita elakkanlah untuk melakukan pembakaran terbuka, pembakaran yang tidak terkawal, pembakaran yang tidak dikawal sebenarnya. Ya, tak terkawal lah, siapa kita mau mula apa aja nak. Kadang-kadang belukar, apa nama tu, semak samun yang terbakar, ya, apa nama tu, kita serah je lah, okay, pada pihak berkuasa untuk mengatasinya. Tapi peranan kita tu, bila kita di rumah tadi, bila kita nunuk apa semua tadi nak, at least kita kawal lah apa-apa yang kita bakar, ya. Dan kalau boleh jangan bakar lah, okay? Buang dengan cara yang betul. Baik, kita bersama rakan kita dari Kenawit untuk kali itu. Kita terus bersama dengan rakan kita DJ Sazia. Hello DJ Sazia, selamat pagi.
3: Hai, selamat pagi DJ S.
0: Wah, suaranya. aku lupa mode ni, lupa mode down sikit volume tu. Tapi apapun kedengarannya ceria di Kenawit. Gini cuaca di Kenawit pagi tu, DJ.
3: Cuaca di situ DJS mendung lah, cuaca di situ.
0: Okay.
3: Oh, mendung. Tapi dalam mendungnya meriah lah di situ sebenarnya.
0: Meriah, oh.
3: Memang meriah.
0: Oh, Madah, apa nama tu, niti daun tu sekali setahun kita ketawa.
3: Ya, benar-benar. Lamek baru ngekot tidak niti daun, tak berlarang.
0: Tiba TM loh.
3: Oh.
0: Baik, untuk laporan dari Kenawit sebenarnya dengan Kenawit Cultural Festival 2026 tu. Tapi sebelumnya ramai orang di Kenawit pagi.
3: Oh, ramai lah, meriah di Kenawit tu.
0: Adalah satu dua jalan utama yang terpaksa ditutup sementara loh untuk ambil laluan. Ya lah dek. Okey, laporan kita dari Kenawit tu, DJ Sazia, silakan. Ya, hello. Masih dapat dengar tu kah?
3: Okey.
0: Dapat.
3: Dapat dengar kah?
0: Dapat. Clear. Suara kita clear. Jelas kedengaran tu DJ.
3: Yeah. Okey.
0: Silakan dengan laporan. Tu dia.
3: Okey, terima kasih rakan penyampai DJ. Dan pendengar Setia Sibuk FM, pada pagi ini saya sedang berada di Kenawit untuk Kenawit Cultural Festival 1. Di mana sini berlangsung pelbagai aktiviti lah, dan sebentar tadi saya telah ikuti perarakan untuk niti daun bersama-sama dengan agensi-agensi kerajaan dan yang lain-lain lah. Dan seterusnya pagi ini tadi telah pun berlangsung acara perasmian untuk Kenawit Cultural Festival yang pertama ini, dan banyak sebenarnya aktiviti menarik dan penuh warna-warni budaya masyarakat di sini. Dan festival bermula 1 sehingga 28 Mei 2026 di mana menampilkan Bazar Gawai, pertandingan kebudayaan, persembahan tradisional serta pelbagai aktiviti komuniti yang mendapat sambutan hangat daripada penduduk setempat dan pengunjung luar. Antara pengisian menarik yang dijadualkan termasuk pertandingan membuat kuih tradisional dan mewarna kanak-kanak pada 13 Mei nanti, pertandingan bertabuh dan ngajat pada 15 Mei serta pekit air tua, pekit berpantun dan ramban pada 16 Mei 2026 nanti. Dan selain itu, pertandingan KCF Idol turut menjadi tumpuan ramai dengan sesi saringan berlangsung pada 17 Mei sebelum pentas akhir pada 21 Mei 2026. Tidak ketinggalan DJS Pekit Bergendang pada 22 Mei serta acara kemuncak Malam Mantar Gawai dan pertandingan Pumang pada 23 Mei nanti. Festival ini bukan saja memeriahkan sambutan menjelang Hari Gawai nanti, malah menjadi platform memperkukuhkan warisan budaya dan perpaduan masyarakat berbilang kaum di Kenawit ini. Kepada pendengar Sitius BFM, jom sama-sama memeriahkan Kenawit Cultural Festival 1 sehingga majlis penutupan pada 24 Mei 2026 ini nanti. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan setakat ini. Kembali bersama dengan DJS di Konti CBFM.
0: Terima kasih DJ Sazia.
3: Sama-sama.
0: Ya, jangkung-jangkunglah di Kenawit. Oh. Nyapa tu, lagi berkonti tu. Nyapa tu, nyapa keluar tu.
3: Okey, terima kasih DJS.
0: Selamat bertugas. Itu dia. Ya, rakan kita DJ Sazia baru saja bersama dengan kita menerusi laporan dari Kenawit sempena dengan Kenawit Cultural Festival 2026 2.0, okay, yang sedang berlangsung dengan meriahnya pagi itu ya. Daripada anda, para pengunjung yang datang ke Kenawit, hati-hati semasa memandu dan jangan lupa untuk menikmati pelbagai apa nama tu, masakan ya. Pagi-pagi tu lagi breakfast lah. Boleh lah, apa nama tu, order-order makan apa semua di Kenawit yang mana terkenal dengan masakan-masakan apa nama tu, yang di mana dimasak oleh tukang-tukang masak otai-otai kita ya, orang-orang yang kira veteran lah ya. Ni nak yang pun testnya lain tu. Okey, apa nama tu di Kenawit juga jangan lupa untuk bertandang ataupun bolehlah round-round di waterfront Kenawit ya. Sambil menikmati pemandangan ya, sungai Kenawit kita ya, Sungai Batang Kajang ke tahu orang tenang. Ada feri dari Kenawit ke Sedaya. Mendolok berpusin cari apa nama apa, kita makin jalan dari atas ke tawang tu nak. Ha, jalan darat dia. Ha, pun makin ferry ya, dapat save lah dalam mana dapat save sampai 40 minit kata sedaknya. Tu dia lebih lah sebenarnya, lebih dari 40 minit lah. Boy dekat sikit juga sampai sejam lah. Tapi banyak masa boleh kita jimat ya, pakai ferry ya. Apapun dah yang gunakan ferry, pastikan keselamatan diri sendiri dan juga orang yang tersayang ya. Hati-hati. Baiknya di darat ya, ataupun melalui jalan sungai. Utamakan keselamatannya, safety first.

0: Menikmati lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar e-aduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka.
2: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.
0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Waspada serangan buaya di sungai. isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriada. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada waktu kritikal. Berhati-hati, terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran. Elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai, terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar Simbo FM yang berbahagia. Alhamdulillah, hari itu sirah kita akan berbicara mengenai seorang sahabat yang bernama At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi. Hadirin yang dimuliakan Allah, At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi merupakan pemimpin kabilah Daus ketika zaman Jahiliyah, pemimpin Bani Daus di Yaman. Dan juga At-Tufail ini adalah salah seorang daripada pemimpin yang terkemuka. Seorang pemimpin yang amat hebat. Bukan sahaja pemimpin yang boleh menjadi, kalau kita katakan, pemimpin yang dalam bidang leadershipnya hebat. Tetapi At-Tufail ini adalah pemimpin yang mahir dalam segenap aspek, antaranya adalah berpuisi, bersyair. Ini adalah seorang yang hebat dalam bersyair. Dan juga At-Tufail ini sebelum memeluk agama Islam, dia adalah seorang yang suka bersedekah. Menyatuk dapur di rumahnya, si pernah si berasap. Si pernah diangkat daripada dapur periuknya. Periuknya si pernah diangkat daripada dapurnya. Kerananya adalah seorang yang suka memberi. Suka memberikan makanan kepada mereka yang ia memerlukan. Bahkannya adalah seorang yang pintar, seorang yang cerdas. Dan juga seorang penyair yang seni perasaannya, mempunyai perasaan yang amat halus, jelas dan indah perkataannya. Jadi kita boleh gambarkan bahawa At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi itu adalah salah seorang pemimpin yang berkaliber, seorang pemimpin yang cukup package-nya, seorang pemimpin yang amat hebat. Nak diceritakan ketika pergolakan antara kafir Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-Tufail meninggalkan kampungnya dan menuju ke Mekah. Dalam saat yang tadi Rasulullah tengah berdakwah kepada kafir Quraisy, dan At-Tufail pun pergi ke Mekah dengan tujuan nanti perginya adalah urusan lain, tidak ada kaitan pun dengan Rasulullah SAW dan juga kafir Quraisy. Tetapi dia telah terperangkap di antara pergolakan tersebut. Lalu ketika ketibaannya tadi, maka disambut oleh pemimpin-pemimpin Quraisy, sebab Sidak Tuk memang seorang memang dari kalangan orang-orang yang suka meraikan tetamu. Maka Sidak berpesan, jangan kita dengar padipadah oleh orang yang bernama Muhammadnya, sebab kata-katanya ibarat sihir yang boleh memisahkan ahli keluarga. Kata-katanya boleh memisahkan suami isteri, memisahkan anak dengan ibu, dengan ayah dan sebagainya. Maka baik-baik kita. Maka suatu ketika At-Tufail telah berhasrat untuk melakukan tawaf dan berdoa kepada Tuhannya ketika itu, berhalalah. Ketika tawaf tadi, dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka apa yang dia buat, dia telah menutup telinganya dengan kapas. Lucu juga bila kita dengar, nak. Dia nutup telinganya dengan kapas dengan harapan supaya dia siap mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi takdir Allah SWT dipendekkan cerita. Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika sembahyang menyebabkannya rasa pelik, dia rasa hairan. Kena aku nanggar macam apa yang dibuat oleh Muhammad tu. Tenang je hatinya. Sebabnya orang yang seni perasaannya halus, orang yang seni, maka ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW tadi, walaupun telinga dia ditutup dengan kapas, tetapi dia masih mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW telah diikut oleh At-Tufail tu, tertariknya melihat Nabi Muhammad SAW sampai ke rumah Nabi yang ikut. Yang ikut sampailah ke rumah Nabi, lalu dia nanya dengan Nabi, kitab tu siapa sebenarnya? Menyebabkan rasanya tertarik hatinya. Seni perasaannya tadi, kan, yang seorang penyair yang dengar ayat-ayat Al-Quran yang indah tadi, menyebabkan tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW telah membacakan kepadanya surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Falaq. Lalu apa yang dibuat oleh At-Tufail ibn Amr At-Tawsi itu tadi? Si panjang cerita, dia terus berjabat, berbaiah dengan Nabi Muhammad SAW, bersalam dengan Nabi Muhammad SAW, menyemadah apa? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kisahnya, banyak yang boleh kita nak ceritakan kelak, akan datang insya-Allah, mudah-mudahan ada rezeki. Tapi nak katakan bahawa At-Tufail tu adalah salah seorang sahabat yang mudah memeluk agama Islam setelah mendengar Al-Quran. Jadi kita berusaha untuk membaca Al-Quran, mudah-mudahan bukan sahaja kepada hati kita timbulkan ketenteraman, kepada orang lain juga menimbulkan ketenangan, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan Rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
4: Aduh,
3: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga baru beli.
5: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
6: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
7: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Mukah 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Belaga 103 MHz, Sarike 94.6 MHz.
2: Sentiasa di hati.

0: Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Bukah 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Belaga 103 MHz, Sarike 94.6 MHz.
3: Clearjet 35 Alpha after takeoff, turn to a heading of 200 and climb to 3000.
1: Jadikan Sibu FM teman.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Penyakit HFMD atau penyakit tangan, kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang anak-anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan, kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena jua gelak. Mon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, rasa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
2: Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Berdampingan mesra dalam menyayangi hujan, bagaikan dunia.

0: lama betul kita tak jumpa Yazid. Lepas aku berhenti kerja, aku ikut suami keluar negara. Sekarang ni dah balik semula kat sini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dah balik pun anak ibu.
2: Ada tetamu rupanya. Apa khabar makcik?
3: Khabar baik.
1: Mimi dah besar. Dah besar dari ibu.
0: Anak-anak zaman sekarang je.
2: Dah lama makcik sampai?
3: Baru je Mimi.
2: Makcik duduk dulu ya. Saya buatkan air.
3: Terima kasih. Manis sungguh budi bahasa anak kamu tu Nazi. Sampai rumah bagi salam. Salam aku cium tangan lagi.
0: Alah, dari kecil aku dah didik dia macam tu.
3: Ni, dah berpunya ke?
0: Belum. Berkenan ke ni?
3: Anak dara yang berbudi bahasa dan sopan santun macam tu. Siapa yang tak berkenan kamu ni?
0: Murah juga emas tu Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah Murah. Dalam emas 9.16. Rezeki tu susah cari emas murah ke Datuk. Dalam emas naik

0: Show up.
1: Adik, apa di kepa kita ya?
2: Hai, terkejut kami kita bangga rapi. Eh, tangga kita lo.
1: Ni.
2: Barang dijual FB tu murah bang, mas 16.
1: Oh, murah juga. Mok bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
2: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku
1: mungkin ada barang. Tu.
2: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli ba bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar ah. Mun kami maki barang masuk nak. Ha? Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan? Ha.
3: Kita tu.
2: Apa?
1: Kemain kita tu eh.
2: Kena.
1: Oh, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tahu si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak, bawa tahu.
2: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Si Dulia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya,
2: scammer dah payah saya dah. Cayak gila lu macam ni. Ya, mesti makan kami dah sampai. Ya, habis sampai. Dia. Nama kami tu. Kalau. Ya, kacak Ikan jul Nyonya kecik mas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecek emas tu. Jo. Cek lo. Cek emas kami lo. Aduh, kacak Ha? Jo. Ya, betul. Pasu. Benar kasih tu. Nak kata Jo tu. Patut lah buah gila. Aduh, ya. Aku sih dengar kata laki ku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
4: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
2: Di dalam talian. Hai, Ria aku telefon ada bang. Pasal di dalam talian dah. Hai, kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat cerita ke apa tiku. Kau kasar kuku kuntang tak. Tidak tu menipu aku macam tu. Dia beraninya tak aku sapa aku tu. Geram aku tu.
5: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: orang ramai diingatkan supaya tidak terpedaya dengan gimmick jualan murah yang terdapat di internet. Kebanyakan produk yang dijual adalah daripada laman sesawang atau aplikasi yang tidak berdaftar. Produk yang dijual juga tidak tertakluk pada Akta Dalam Negara. Malah sesetengah daripadanya mempunyai kecenderungan untuk menyerupai produk berjenama. Pengguna akan menghadapi masalah untuk mendapatkan hak mereka daripada platform berkenaan jika kualiti produk yang dibeli melalui gimmick jualan murah gagal memenuhi jangkaan yang dikehendaki pengguna.
1: Dengar ya, ha, jangan sampai kita terpedaya. Jadilah pengguna yang bijak.

0: Laju je kita kak. Nak pergi sini ya.
1: Hai, dengan Kak Onin kan? Pak Haji Lee lagi Kak Ajar Senar. Huh? Kita singa kak tak?
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Out lah.
0: Ay, bukan ke Pak Jili buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal, ya, Tek?
1: Salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga, Kak Isah madah dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay, kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk, tu.
1: Lainnya mesej ya, Kak Agunam.
0: Ya, kita, Ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu, terus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak orang tua tak pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari, Mak Antonnya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur, orang tua ya.
1: Hai.
0: Sempat menuhulah makai batang kayu, bukan makai besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut saja, si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
1: Mena kata kita, nasib kakak si Madah dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.
0: Eh,

0: lama betul kita tak jumpa Ezi. Lepas aku berhenti kerja, aku ikut suami keluar negara. Sekarang ni dah balik semula kat sini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dah balik pun anak ibu.
2: Ada tetamu rupanya. Apa khabar makcik?
3: Khabar baik.
1: Mimi dah besar. Dah besar dari ibu.
0: Anak-anak zaman sekarang Zi.
2: Dah lama makcik sampai?
3: Baru je Mimi.
2: Makcik duduk dulu ya. Saya buatkan air.
3: Terima kasih. Manis sungguh budi basah anak kamu tu Nazi. Sampai rumah bagi salam. Salam aku cium tangan lagi.
0: Alah, dari kecil aku dah didik dia macam tu.
3: Ni, dah berpunya ke?
0: Belum. Berkenan ke ni?
3: Anak dara yang berbudi bahasa dan sopan santun macam tu. Siapa yang tak berkenan kamu ni?
4: Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera, hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya yang ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.

0: pisang goreng lah.
1: Panas. Kamu dah balik? Tak dengar salam pun.
0: Alah, Mak ni rumah sendiri pun nak bagi salam ke, Mak?
1: Yelah, kena bagi. Kan yang ada dalam rumah ni, Mak, adik-adik. Bagilah salam.
0: Assalamualaikum, Mak.
1: Waalaikumsalam.
0: Sedap, Mak, pisang ni Mak beli ke Mak goreng sendiri ni, Mak?
1: Cubalah beradab sikit. Kita ni kan orang Islam, orang Melayu. Terkenal dengan sopan santun. Makan, jangan gelocoh. Nanti...
0: Kan? Ya Allah, ya Allah.
1: Ha, kan? Mak dah kata, ni baru cakap. Dah tercekik pula dah.
0: Hai, Mak. Nasib baik lepas, Mak.
2: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
3: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
4: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
5: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
6: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
7: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
8: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
9: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
8: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
9: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
10: Hello, dengar sini baik-baik.
8: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
11: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
12: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
13: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan, NGO, dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta Rumah Perlindungan Mangsa Pemerdagangan Orang.
14: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
15: Kak, kak, kak. Oh, kak. Kak, kak, kak. Oh, kak. Kurang masin rasa mi kita tu, kak. Minta garam lo, kak.
16: Okey, jap.
17: Hai, kami rasa okey macam itu, kak. Cukup rasa garamnya tu.
15: Cik, ah. Kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tik, tambah lagi, tambah lagi. Ah. Ah, tok barunya.
17: Hey.
15: Eh, ni baik lah. Eh, air tok pun kurang manis, eh.
17: Aduh.
15: Eh, tambah gula sesuduk ni. Aduh, masih kurang. Tambah lagi lah.
17: Banyak juga.
15: Ah, tok barunya ada
17: Kita takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
9: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penebat suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain, terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Dan ulasan berita, bila kasih bertukar derita, wujudlah jeritan dalam diam, yang disampaikan oleh Farzilah Nur Afika Arif.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzilah Nur Afika Arif dalam ulasan berita. Rumah tempat paling damai untuk kita pulang melepaskan lelah, bukan menjadi medan ketakutan. Tempat air mata jatuh tanpa suara. Tempat seorang isteri dipukul. Seorang suami dihina. Anak-anak didera. Malah ibu bapa serta datuk dan nenek diperlakukan tanpa belas kasihan. Kata peribahasa Melayu, harapkan pagar pagar makan padi. Orang yang sepatutnya melindungi akhirnya menjadi orang yang paling melukakan. Isu keganasan rumah tangga di Malaysia kini agak membimbangkan. Statistik dan laporan pelbagai agensi menunjukkan peningkatan kes setiap tahun. Menurut laporan Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO, jumlah kes keganasan terhadap wanita meningkat kepada 7,939 kes pada 2025 daripada 5,209 kes pada 2024. Kes terbaru nun jauh di utara tanah air. Seorang suami sanggup memukul isteri yang hamil sehingga keguguran. Lelaki sama yang pernah memukul bekas isterinya hingga koma. Data Polis Diraja Malaysia PDRM pula perdedahkan sebanyak 3,768 kes keganasan rumah tangga direkodkan di seluruh negara bagi tempoh Januari hingga Jun 2025. Apa yang lebih menyedihkan, mangsa bukan sahaja wanita. Hari ini, lelaki tidak terkecuali. 1,183 kes direkodkan PDRM setakat Julai tahun lepas. Sebenarnya, mungkin lebih tinggi. Namun, stereotip menghalang mereka daripada meluahkan penderitaan. Kaunselor berdaftar Siti Fatimah Abdul Ghani berkata, stigma lelaki tidak boleh kelihatan lemah, masih tebal dalam masyarakat dan menjadi punca mangsa pilih untuk diam. Diam kerana malu, diam kerana takut, diam kerana masih sayang. Dan diam kerana tidak tahu hendak mengadu kepada siapa. Sedangkan luka emosi itu kadang-kadang lebih parah daripada luka pada tubuh. Anak-anak pula membesar dalam ketakutan. Ada ibu bapa dipukul dan diabaikan. Ada juga datuk dan nenek hidup seperti menumpang kasih di rumah anak sendiri. Saudara, keganasan rumah tangga bukan berlaku secara tiba-tiba. Ia biasanya bermula dengan tekanan hidup, masalah kewangan, ketagihan, sifat panas baran, cemburu melampau dan kegagalan mengawal emosi. Ia adalah krisis senyap dunia moden. Kebanyakan penderitaan berlaku di sebalik pintu rumah yang tertutup. Ahli psikologi klinikal dan forensik antarabangsa Dr. Lynor Iwaka dalam bukunya The Battered Woman mendedahkan keganasan bukanlah kejadian rawak. Sebaliknya, ia suatu kitaran. Anak-anak yang membesar dalam suasana ganas berisiko mengulangi kitaran yang sama apabila dewasa. Bayangkan, seorang anak kecil yang setiap malam mendengar ibunya menangis dipukul ayah sendiri. Begitu juga warga emas yang dipinggirkan anak-anak setelah berkorban seumur hidup membesarkan keluarga, dan seorang isteri yang terpaksa menyembunyikan lebam di wajah demi menjaga maruah rumah tangga. Itulah realiti yang sedang berlaku. Bak kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Namun, dalam isu ini bukan sekadar kata-kata. Ada tangan yang naik memukul, ada jiwa yang hancur sedikit demi sedikit. Malah ada kes yang berakhir dengan kehilangan nyawa. Sehubungan itu, isu ini tidak boleh lagi dipandang sepi. Kerana setiap kali masyarakat memilih untuk tidak peduli, seorang mangsa terus hidup dalam ketakutan. Jadi, apakah jalan keluarnya? Ya, keluarga mesti kembali menjadi tempat paling selamat. Didik anak-anak dengan kasih sayang, bukan kekerasan. Bagi suami dan isteri, belajarlah mengurus emosi serta berkomunikasi dengan baik. Jangan jadikan kemarahan sebagai bahasa harian dalam rumah tangga. Waima di media sosial kerana satu like mampu mencetuskan kesan rangkaian. Masyarakat pula jangan jadi bisu. Jika terdengar jeritan, pergaduhan melampau atau penderaan, tampillah membantu. Sekali-sekala, kena jaga tepi kain orang. Laporkan kepada pihak berkuasa. Kadangkala, satu panggilan telefon mampu menyelamatkan nyawa. Talian kasih 15999 beroperasi 24 jam 7 hari seminggu. Pendidikan mengenai kesihatan mental dan pengurusan emosi juga perlu diperkasakan sejak di bangku sekolah. Media dan institusi agama boleh memainkan peranan besar untuk mendidik masyarakat. Keganasan bukan tanda kasih sayang, bukan juga lambang kekuatan seorang lelaki atau ketua keluarga. Kerana hakikatnya, orang yang benar-benar kuat ialah mereka yang mampu menahan marah dan melindungi keluarganya. Ingatlah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Jika kasih bertukar menjadi derita, maka runtuhlah sebuah institusi keluarga. Usah biarkan anak-anak membesar dengan trauma. Usah biarkan wanita menangis dalam diam. Warga emas, jangan biarkan hidup tanpa pembelaan. Dan sesungguhnya, tiada siapa yang patut pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Sekian ulasan berita yang disediakan Zamzuri Zawawi.
2: Sibu FM, segalanya untuk anda.
3: Sibu FM, segalanya untuk anda.
4: Frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Mukah 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Belaga 103 MHz, Sarike 94.6 MHz.
5: Clearjet 35 Alpha after takeoff, turn to a heading of 200 and climb to 3000.
3: Jadikan Sibu FM

0: Baik, bertemu kita di jam yang ketiga. 11:07 pagi ketika ini sebagai panduan muslimin dan juga muslimah sekalian disampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita hari itu Jumaat 8 Mei 2026 Masihi yang mana bersamaan dengan 20 Zulkaidah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu Zul 4. Merangkumi ikan, oyak belingian muka, dalat sibu, kenawit kapit dan juga song. Zuhur 12:31 tengah hari, asar pukul 3:52 petang. Maghrib pukul 6:37 petang, isyak pukul 7:49 malam dan subuh 5:11 esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu Zuhur 5, merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12:33 tengah hari, asar pukul 3:54 petang. Maghrib pukul 6:38 petang, isyak pukul 7:51 malam dan subuh 5:14 esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu Zul 6, berangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubang Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Serata Roban dan juga Debak. Zuhur 12:34 tengah hari, asar pukul 3:54 petang. Maghrib pukul 6:38 petang, isyak pukul 7:50 malam dan subuh 5:15 esok pagi. Selamat menunaikan fardu solat dari kami di Sabah FM, segalanya untuk anda.
1: Ternyata kamu lebih suci dari aku.

0: ternyata kamu lebih fikir.
1: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Yes, mestinya bandingkan harga, barulah kita beli ya. Gunakan aplikasi Price Catcher. Kita menanggar ada setengah barang tadi di kedai tu agaknya. Contohlah, RM1 ya. Kedai belah nun tu, RM1.20 ya. Kedai segi-gi, RM0.60. Mestilah agak nun RM0.60. Nak barang yang sama tu nak. Ya dah tu. Okey, apapun dah jadilah pengguna yang bijak ya. Selamat pagi kita ucapkan kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita menerusi Facebook untuk pagi tu. Siapa oh? Kita ada siapa tu? Iba Vincent sebagai DJ. Selamat pagi yo. Mau berita yo. Okey. Juga kita ada Venus Jonas. Salam DJ katanya. Selamat pagi. Selamat tugas untuk hari tu katanya. Tu dari Sungai Biar Bakong Barang Migi tu. Orang Bakong tu. Okey. Pandai berita sedak di Bakong. Selamat dah si ke apa nama tu? Dewan suara kita di Bakong ke. Dulu selalu pergi sia tadi. Pertandingan berlagu lah, pertandingan nyanyian dulu. Masa saya di SGD Migi lah. Okey, juga kita ada Mary Ubon Martin sebagi katanya. Hai. Sabtu gas. Selamat Jumaat, ceria dan senyum selalu dari Pujut Adong di Migi. Cuaca cukup cerah, panas. Salam secawan kopi okau katanya. 2 jam yang lepas. Okey, tu masa tentunya masa tengah breakfast masa tu tadi. Selamat pagi. Kita ucapkan juga kepada James Pengiran sebagai DJ mendung ajak cuaca di Sibu tu. Yalah tik. Hati-hatilah yang mandu ke Sibu untuk pagi tu. Tu sebelah 18 tu. Cuaca dah jam dah jalan ni tu. Ni dah ngambil anak pula sekolah ya. Ngambil isteri, ngambil suami pula sekolah ya. Masalah. Ada suami tu yang malas mood driving katanya. Sedahal lah. Juga wife jangan ambil. Ada juga ya. Ada yang apa nama tu ambil wife ya. Walaupun wife ada lesen kereta, kadang-kadang tadi wife pun tetap je simut driving. Malas je. Ayang ajak ambil katanya. Biasa lah ya. Ilek buat bisin kita tu. Ilek. Apapun juga kita ada Sabian Pudin. Salam DJ katanya. Selamat siaran. Salam buat semua pendengar FM. Semoga sentiasa sihat. Terima kasih. Juga kita ada Zek Ming dari Rumah Minggu di Seratok DJ. Selamat pagi katanya. Cuaca di Seratok pagi tu mendung. Salam kepada pendengar setia dan kawan-kawan yang mengenali di seluruh negeri Sarawak. Terima kasih DJ. Juga kita ada Opah Cici sebagai DJ katanya. Selamat bertugas pagi tu. Moga ceria selalu. Cuaca hujan di menua Balai Ringin tu DJ katanya. Terima kasih kerana dah pun baca kiriman untuk kali itu katanya. Ya ada Yupah Cici Balai Ringin. Bawa berita ketua di Balai Ringin saja. Si Jor di Serian tu nak. Menolok di Balai Ringin dia apa yang best oh? Berhenti di pasar Balai Ringin. Ada sedang nak jual udang apa ni? Udang rumpung kah? Lebih kurang lah. Dulunya jual setumpuk-setumpuk mesti silap RM8 ke RM10. Itu ngarap lah. Ngarap lah harganya lagi kekal lah RM10. Okey. Balai Ringin tu sama aja kena namanya jual lah. Okey. Nang banyak jual lah. Orang kata tu Ringin tu nak. Hewan memerang. Memerang lah kata kita nak menuhi barmadahnya. Yang jenuh ringin lah kata orang tu. Selalu ajak nangga tepi-tepi sungai saya. Nangga dah ajak lah datang saya. Okey. Apapun semua tempat tu ada keunikan yang tersendiri. Ambil contoh lah. Macam di Julau ya. Air Julau tu kata orang tu. Memang tempat laluan ikan tapah lah. Setuju sih. Orang Julau confirmnya setuju. Rasa ikan tapah di Julau tu nya berbeza dikit lah dengan ikan tapah di Kuala Serupai, Tatau, Bintulu nak. Panama tu berbeza dengan rasa ikan tapah di Pangan, Baram Dam ke apa ke. Ada beza dikit lah. Okay.

Ya. Mudah madah tadi. Munikan buing ke tadi kata orang tu dah. Ha, yang berbeza lagi lah rasanya daripada ikan buing air julau. Ha, yalah, ya ikut air jual lah. Ada air jenis, ada air keruh. Biasalah ya. Apapun, kita sebagai manusia tu janganlah ada hati-hati apa, hati yang keruh, ada hati yang jenis. Apa nama tu? Jenis lah. Ha, semuanya hati jenis, hati bersih. Barulah nyaman kita tu bekerjasama ya. Ha, baiknya dalam keluarga ke, dalam kelompok, apa nama tu, kumpulan kerja ke. Oh, jadi itulah yang kita harapkan, agar semuanya dapat memperolehi hasil yang apa nama tu, memberangsangkan lah kata orang. Jangan kelak apa nama tu, seorang yang boleh kerja, seorang yang boleh kerja. Susah je lah. Okay. Ha, memang apa nama tu, silap-silapnya yang boleh buat kelahi lah kelak. Okey, apapun jangan kelahi lah. Okey, settle pun bagus deh. Okey. Dan kita juga nak ucapkan selamat pagi kepada rakan-rakan lain yang bersama juga dengan kita menerusi Facebook pagi tu. Kita ada Enjoy Johanna, Joseph Nyambung Jubin selamat pagi. Kita ada Ali Sini, Seni N ya. Juga kita ada Cecilia Sidia, siapa gitu. Banun Robert bersama dengan kita juga. Perdana Menteri Sebayan Jenal, deh nama IB je tu. Ya, bagusnya. Juga bersama dengan kita Lina Bugis, ada juga situ ya. Siapa lagi ada like tu? Anderson Nyaring Limbing, alias Gerintung, Daryl Dunggat Kuah, juga bersama dengan kita menerusi Facebook pagi tu. Selamat pagi semuanya. Selamat bertugas kepada yang sedang bertugas, dan salam Jumaat ya kepada kita orang semua, penghulu segala hari orang kata. Dan teruskan kesetiaan anda. Kita ada lebih kurang dalam 32 minit lagi lah. Okay, menerusi ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda. Dan di Sibu, kita pagi itu berita Sibu lah. Di Sibu situ lebih kepada berita di Kenawit lah untuk pagi itu tadi. Di mana Kenawit Cultural Festival ya. Dah berlangsung, mungkin pagi berlangsung lah sebenarnya untuk pagi itu ya. Dan kita harapkan para pengunjung yang berkunjung ke Kenawit untuk pagi itu, semoganya mendapat apa nama tu, sedikit sebanyak ya, ilmu pengetahuan berkenaan dengan acara niti daun untuk kata orang tu nak. Yang mananya bolehlah DS katakan sekali setahun saja kita nanggar niti daun tu tadi ya. Biasanya niti daun tu hanya diadakan sebelum gawai. Jadi macam-macam juga lah program yang akan menyusul selepas ya. Termasuk pertandingan bergendang. Kadang-kadang pertandingan pertabuh ataupun gendang pampat lah. Mana-mana aja dari segi gendang apa nama tu, sedang nak berpangkung ke tawak ke tawak tu nak. Abang paluk tawak tadi ataupun gendang pampat. Ataupun dua-dua kah. Dan juga pertandingan-pertandingan lain termasuk apa nama tu, lawan madah tadi nak, pertandingan air tuak yang paling bisa lah kita orang. Ada juga. Okey. Keunikan kita di Sarawak sebenarnya. Apapun yang terbaik untuk anda semua, selamat memandu. Dan terima kasih kerana follow kami orang, mengikuti Sibu FM tu menerusi RTM Click. Sebaya DS make interface RTM Click dalam live kita kali itu. Jadi siapa-siapa yang belum pergi download ya, bolehlah download RTM Click ya, di apps Play Store ke ataupun App Gallery ke. Okey. Bolehlah download tu. Kenapa? Sambil-sambil kita breakfast pagi-pagi kena DS lah. Kena kami tu minum di mana-mana aja pagi-pagi tadi. On RTM Click, sambil apa nama kata orang, sambil nyirut mie lah kata orang. Sambil minum kopi ke apa ke, naga RTM Click, cun-cun juga pukul 7 biar dah dapat dengar berita kita. Live berita B1. Pakai handphone aja. Yalah reti entek. Yang masuk DS lah sebenarnya. Jadi info apa-apa yang kita perlukan memang di mana-mana juga. Sagi-agi ada line, sagi-agi ya RTM Click akan menemani anda ya. Dan kepada yang mau tahu juga berkenaan dengan radio streaming kita tu, boleh juga anda menerusi portal
radio ya.

live radio pun ada juga. Tapi DS lebih suka lagi lah pakai ATM klik sebenarnya. Ya percuma ya. Ada line on terus, okay? Di mana juga, di mana-mana juga. Okay, ATM klik tu tadi. Terima kasih kepada apa nama tu pihak HQ kita ATM, dia dia hanya ofis besar kita lah di Semenanjung Nun, kerana telah pun membangunkan aplikasi RTM Klik tu. Dulu namanya MyClick, pasal ditukar kepada RTM Klik, yang lebih banyak lagi lah advance yang kata orang tu, banyak lagi kelebihannya dalam RTM Klik tu tadi. Okay, dah sampai hari tu, sampai hari tu namanya masih lagi dikekalkan sebagai RTM Klik. Klik aja ya. Semua info adalah apa? Ada dalam dia. Penangkat drama pun ada, berita sukan pun ada, live sukan apa semua dalam dia aja. Okey, mobile, nyaman. Ada yang install dalam tablet ya. Ataupun apa-apalah, pakai Chromebook ke apa ke. Memang dapat nanggalah di mana juga sidangnya berada, asalkan pada DS tadi, asalkan dan lain. Memang on terus. Okey. Dan kita nak teruskan hiburan menerusi ekspresi Super FM. Sebelum kita berhibur dengan antara lagu yang telah pun disusun khas untuk anda semua, kita dengarkan bersama lagu tu dulu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.

Baik, sebab daripada drama band drama, hidup ni banyak drama ada ya. Okey, 11.48 minit pagi dan anda akan dengar ke berita dari YFM Kuching tepat jam 12 hari nanti dan rakan penyampai dari Pemerintahan YFM Kuching akan mengambil alih tugasan dalam gelap tengah hari sehingga ke jam 3 petang. Dia sepenuhkan diri. Malaysia Madani, rakyat di Santuni. Bye-bye.

0: Nama tengah hari peningat, dia tahu kami. Mari kita mendiang ke berita tengah hari. Hari bagi bahan WFM kena tengah hari Sarito, hari 5, 85 tahun 2026. Opis Menteri Pelajar Malaysia nyukung pemerintah perintah Sarawak di nyedia kerja tinggi percuma Kepala Nembia Ari Sarawak berengkah hari tahun tu. Menteri Pelajar Ferdinand Sidik madak ke opis mentinya nang semampai bersyukung agar setiap pelajar di diperjalai ke Sarawak dikenal negap ke kawan antara perintah menua hingga perintah besar. Yang madak ke pengawak di semampai bersyukung agar pengandiri ya benar-benar dikenal ngelati ke setelah berjalai ke polisi pelajar kita tahu memberi pelantang ke rakyat. Semua setiap pelajar di Sarawak nak kereta udah nerima sokong penuh dari UPS Menteri Pelajar Malaysia yang kawan pengawak tinggalati ke polisi pelajar bak renggat UPS Menteri. Pada Lina Sidik masuk kerja kota udah ya kenemuai ngagai sekolah menengah kemasan agama Limbang kemari. Bak perkara bukai UPS Menteri Pelajar Malaysia dekat dulu ngatur pengawak lurus ibat sebelum berjalan ke konsep sekolah ke Bengentur Ruang di utara Sarawak. Menteri Pelajar Ferdinand Sidik medah ke pengawak libat urusnya diatur oleh mulia ketimbal ari orang ke dia berkandang menuanya kena mutar ke isu ampobah kesuahnya di bandurnya. Dia medah ke langgut penemu di numbuh ke sekolah bentuk ruangnya berguna ke pemendar ari bala pindai lalu perkaranya dia tu benuang dipundiang ke barengat polisi serta tati ke utai ke diguna barengat UPS Menteri. Siti kes baru, orang berbeda nyawa ketegara bis bisik direport ke di Sarawak ianya sikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur 63 tahun hari Bintulu kudah nadai kena 3.5 tu tadi. Penerang hari kes pengerai menua Sarawak medah lelakinya direport ke kalau diketup anak cawak dalam tengah bulan 2 tu kemari tang endak manyung diri berubat bak sekarang palan ngintu pengerai lalu semina meresi abis telihnya ngena air dalam pengelama endak uliah 5 minit. Kena 26 dari bulan 4 kemarin, lakinya belah-buah lemik tulang serta ngai hirup air. Lelaki itu dibayar berubat ke sekitar Bintulu, sarinya megah, lalu bersama mal netap kia udah kena rampit rebis. Sebenarnya, Sarawak nak kereta itu ngerikut ke 94 titik kes mati, kalai 4 titik kes matinya direkut ke dalam tahun itu. 282 ikut rakyat Indonesia tiudah nembuk ketimpuh hukum sida di Malaysia udah dianyung pulai ngena program pindah ke rakyat luar ti kena tan pulai ke benua asal. Sida tau ianya 220 ikut lelaki, 49 ikut induk ngau 13 ikut nembiak minyak. Terang hari UPS Immigration Malaysia Sarawak madah ke program tu dipejalai ke Depot Immigration Semuja ngena sawup hari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching. Pengawak pindah ke sida tau dang dijaga ngosiliak kena nyaga penglikuan serta nentu ke pengawak tinggal juang sidaknya pulai ke menua asal ulir pejalai ke ngau lancar. Tau enam pengawak ti semampai di pejalai ke pesto dikena nentu ke rakyat luar ke kena tanya diatur enggau beruruan serta nitiah ke atur undang-undang. Agih belanja RM90,000 kena berjalan ke tanggung pengawal sosial korporat CSR sudah diberi ngagai 8 penerima dalam sitak konsen negeri Tanjung Datuk. Agih belanjanya diberi Bangga Fokus Senang Berhad diberi ngagai 5 palan pelajar ngau 3 komuniti pemansang ngau pengikuan dan tumpuk peniau JKKK. Sekedar dari penerima agih belanja itu ianya sekolah SMK Sematan SK Sematan serta komuniti pemansang ngau pengikuan tumpuk peniau JKKK Guntur Ruang Termaga Melayu. Agih belanjanya diserah ke Kaban Konsil Sita Tanjung Datu Azizul Anu Adenan bak pengerami nyerah kagih belanja CSR 2026 siri ke-6 UPS Tanah Ngosebe di Sematan. Berjakub bak pengerami itu Azizul madah kagih belanjanya nang udah jadi ketangguh pengawak ti endak ngetu dipejalai ke bala ketuai hari UPS Koperat dikena nulung rakyat. Yang harap kagih belanjanya dikena ngangkat ke pemanah infrastruktur internet ngau rumah sekolah. Jadinya nak kami mari kita mendiang ke berita tengah hari hari bagi bahan YFM Sarito yang kena hari 5, 8 dan 5 tahun 2026 lalu berita yang keberdah di pendian kita tadi itu Sun Rana Semi hari berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari, ngau salam Malaysia Medani.
1: Sarito 8 Mei dalam tahun 1990 PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan Badewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adnan Satim kemegak Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebijakan lama yang lalau balakaban parti Bapilia Serian namik keseruran bergempung dikenak nentu ke program pemansang tidak berjalan ke perintah ulih diasai ke rakyat. Ia megak bising menarik duit RM5,000 ungkup PBB sita tarat dikenak berjalan ke aktiviti sida. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemerik sukung ti penuh nagai pengari ari parti SUPP bak penguat berpilih besai parlimen ke dekat datai. Pengeram itu megak digoluk bala pemesai upis perintah tuai roba bangsa ti mandang ke pemanah kawal ngopangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Gus Kalito, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Keningnya gak pecah itu nih. Abisnya udah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngelepuat. Nyapi aja. Kenyit kolaban di jap.
1: Gak. Tanya lalu lah teh gitu.
0: Tanya di nyanda ngasuh kulah teh jap. Tang belium nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 34 kanun keseksaan di jap. Nemu dek, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kala meda orang tepat amba mua aku sekali. Empai kala sudah parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngaku sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Saleh betul. Nama tuh jelu gagal itu, ha?
0: Nih tuh kode.
1: Artinya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hariaku. Tada!
2: Kerungan manua portable.
1: Kerungan manua portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tuh, kita dah patut irawagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tuh, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manuk portable.
1: Kerungan manuk portable. Siapa utai kagak ada nyau mudi kari itu nade kalau mesti adunya ke debab langit tu nemu jeluh ketepadan itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu di nyau
0: ketawa kaku dijab
1: ya kat ya kau nak ketawa nyau kau dengar dia memanah jago kau nyau tau jago peran saya apa dah begitu tau isa gamal kita kembali nyau dan enang kau pun yau kita sekali sekapa kita digagal bakal di tau ngipak ke gamal limpu kurungan manua tau
0: you jam ah you don't forget to remember you jam ilah dia mudah jam nanti utai ku tau udah nyadi
1: yang kata ni repeat udah nyadi.
3: AM.
1: Hei, tak kenyal. Hehe, bawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jari yang mai deh pulai ke rumah kuda aku. Jampan amai gak dia buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tuh jap. Cang, nyame. Kelalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nyak, baru sidari Filipin. Pernah gente ku nyebut sidari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebuan perbisik udah portable manual aku tu jam.

0: kira bakat tu meh. Ah, nanti bakat nak boleh kerja risikonya. Aku pandai tu nak dai gantu bisi pengawal. Kira tu sabkun mimit meh ngagai tu. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
1: Bakal ketemu nemu gede nejap. Baru aja nanti ku tu madah ku tak kembali di projek ku tu jap.
0: Amanya nama projek yang ketubah kan di sabkun meh ngagai ku nyau.
1: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku pakai dejap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruh, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena bua dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah, ngebanyan dan tebiang. Anda muji sarang burung kanji, kajak ya tuci kapas bagang. Anak ketawa ke sarang burung puna, kajak yang sarak seminak rangka. Nemu-nemu sama kita. Understood?

Selamat tengah hari, selamat segulai sejalai ngau kami baru bawa YFM kuci yang awak ngelau tengah hari idar ya ke sekali itu area ke-8 kita dalam bulan 5 sari itu moga ianya kena area 5 YFM kucing dekat segulai sejalai ngau kita dalam kandang awak 3 jam ti dekat datai. Lalu pihak megak lalu ke peninga kita hari Bandar Benak Malaysia Seriaman Pasar Semanggang nyentuk ke ngagai Bandar Raya Minyak Malaysia ianya tadi Bandar Raya Miri ti pulai baru mendiang ke bagiman YFM mudah dalam kandang 3 jam sebedau tu tadi kita udah begulai ngau program Aria National Station kita empu. Okey, jadi ngelah tengah hari YFM kita ke sekali tu tentu ya sekolah saya lain ngau aku Uncle Stone merindang kita ke lebih lagi ya ke benuang bersekut berdedat ba jalan alun jam ya ke dia tu si gayawai hari 5 nembia temu pulai sekolah tahu dipadah ke kita hari ya sekolah kindergarten tadika aku cakap dia tu nyentuh ngagai sekolah secondary jam pulai nyauka serta ya maga lalu api ya maga bisi muka palam nyadi kita ke megai pengarah Islam dia tu nyauka mupua sembiang. Okey, jadi penyabar dalam hati kita ya tiap-tiap ikuti benuang berkena kejalai haluan dia tu nang ya berguna magang anang lalu teruna ngawati tiap perumban banyak laban kita nemu semua orang segi kak perumban magang au jadi tinggal ke asai stres kita dalam kita terus mendiang ke kami bagi ban YFM awak ngelah tengah hari kita ke sekali tu lalu dah tu lagi dekat nanda baru sekedar hari pesan berhati mesti dikirim peninga ba email ngawa via megah WhatsApp konti kami YFM ngelah tengah hari kita ke sekali tu bah aram kita terus berperidang segulai sejalan kami nanti di kucing itu tentu ya ba frekuensi 101.3.

0: Laut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganju Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan nganju orang yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nak ada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngena tahi ke pesan tipsi dikirum peningat kita bahawa awak ngelah tengah hari YFM ke tengah hari itu ke terubah tu ngena tahi ke pesan pemati ke nuju kabar belayan ya ke dia di kapit Sibu Amiri Bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke itu ti ngelala Musa Ana Umban yang dipesan tadi mudah ke Musa Ana Umban, Musa Ana Umban udah nadaya kemari hari 4 7 hari bulan 5 lalu niang Musa Ana Umban, niang Musa Ana Umban tu deka di Senggai Balamayuah malam tu lagi malam hari 5 8 hari bulan 5 ba rumah ngindang gudang atas sebuti sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 6 9 hari bulan 5 kabar pelayan ia ke di pesan tau ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabat tu nanda baru isi pesan pemati ke dikirim peningal kita madah ke Musa Ana Umban. Musa Ana Umban udah nadai kemari ianya kena rimpat 7 hari bulan 5 lalu niang Musa Ana Umban, niang Musa Ana Umban tu dekat di Senggai malam tu lagi malam Maria 5 8 hari bulan 5 baru mah ngindang gudang atas buti sebenau ke di Anjuang Pagilau pagi hari 6 9 hari bulan 5 bala kabar belayan ia ke ngelalon niang Musa tu dipinta data yang ngesah penusah rabat tu. Lalu kedua, pesan ya kedikirum tu rumah kerulan insat anak minggu tau ke cek ke tengah hari tu. Lalu pesan tu mesan bala kebelayan ke dia baru rumah Nyipa, rumah Stanley, rumah Peni, bala ke dia baru rumah Juni Umat, rumah Jonathan Jim Jalang, rumah Nancy Angi, rumah Kadu, rumah Embun Gilang, kau pihak mega. Kebelayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala minggu Ana Ubam tau ke apa cek pesan tu tadi madah ke minggu Ana Ubam, minggu Ana Ubam tau ke apa cek udah nadai kenar tiga tu tadi 6 hari bulan 5 lalu niang minggu Ana Ubam, niang minggu Ana Ubam tau ke apa cek tu kadis ngai balam mayuh malam pergila malam hari 6 9 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang pagi hari minggu tu lah 5 hari bulan 5 bala ke dipesan jelatai ngesah penusah rabatu ngagai rumah kerulin insat anak minggu Bukit Tinggi Ulus Teras Meradung Bintangor sili lagi kita tahu bertanya ngagai tu rumah kerulin insat bu menumbur 012-89-207-52 nanu baru isi pesan pemati ke datai area tuan rumah kerulan insat anak minggu tak kecek ke tengah hari tu pesan malah kapai ya ianya minggu anak ubam, minggu anak ubam mudah nadai kena hari tiga tu tadi 6 hari bulan 5 lalu niang minggu anak ubam, niang minggu anak ubam tau kapai cek tu dekat di Senggai balam ayuh malam pergila malam rinam 9 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang pagi hari minggu atau ila 10 hari bulan 5 kabar belayan keng lala diminta data yang esah penusah rabatu ngagai rumah kerulan insat anak minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meradung Bintangor sili lagi tak bertanya ngagai terumah kerulan insat tempu banumbur 012-8920-752. Lalu pesan ya ketiga tu ianya pesan dikirim jantin anak galau tau ke apa ya tirin jadi pesan tu nuju bala ya ke dia bas kayu ai muju ai kena wit ai tabai bala ba meruruan sengaiah jalan tabai batu matup serta mega ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala dia anak bubuang tau ke indai tirin pesan madah ke dia anak bubuang dia anak bubuang tau ke indai tirin udah nadai kemari pagi hari 4 7 hari bulan 5 lalu niang dia anak bubuang, niang dia anak bubuang tau deka dintu bala mayuah ba nangas napa entabai julau kena malam Tu lagi malam berlima, 8 dan berlima sudah ke di Anjung Pagila pagi hari 6, 9 hari bulan 5. Kebelayan ke dipesan, kita sampal datai ngesah penusah Rabatu. Nada baru, isi pesan pemati ke dikirum janti yang anak galau atau kapai tirian. Ketengah itu, nyari pesan madah ke binia, yanya diah anak bubuang. Diah anak bubuang tau ke indai tirian, udah nadai kemari hari 4 atau 7 hari bulan 5. Lalu niang diah anak bubuang, niang diah anak bubuang tau ke indai tirian tau. Deka dintu balamayuh ba nangis tapak entah baik jurulau kena malam tu lagi malam hari 5, 8, hari bulan 5 sudah ke dianjung pagi lah pagi hari 6, 9, hari bulan 5 kabar belayan ia ke ngelala atau ke dipesan dipinta sampah lah datai ngesah penusah Rabatu. Lalu ia ke Siti Tok Siti Mega pesan pemati ke dikirum John Ana Ingum atau ke apai ano nyadi pesan tu nuju rumah yati sama semakai maya rabat baka rumah dana kerupua piam gabala rumah Joni kerupua rumah Sande Batumpat rumah Julian Batumpat ululun rumah Thomas dana piam gabala ke diau ba rumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali balaba rumah Ramli Sungai Berangan Tengah Tembawai puak rumah Juang, Sungai Kelampai tiga buah rumah, hanya tadi rumah Denis, rumah Nitong, rumah Ribuan, bala kediau buah rumah Richard, Sungai Muding, ulus petan empat buah rumah, lalu pihak mega nuju kabar belayan ia kebukai, tiga diau buah rumah Daud Berayang, Sungai Tiga, rumah Pagau, Rantau, Sukat, rumah Nyai Berayang Baru, kebelayan kediau buah rumah Dius kedua, rumah Nyuak, Nangamaras, rumah Andrew, Nangamaras, rumah Jantum, Nangamaras, kebelayan ke diau di Pawah nanga telia nanga ulai nanga tuat inar bagi kebelayan ke diau di Rimbas muduang ibus tapang hujan tingkat licuak berayang kemuntang pemega berayang baru rumah Edmund sebubu baru balaba rumah Nabi Kerangas baru pemega kebelayan ke diau bang kudu atas kudu baruah peliguang-peliguang baru sungai na rumah Linggir Batu Tiga, rumah Abi yang kerikap, ngopi yang muka, bala kediau ba semurian, dua buah rumah, rumah Usan Legayan, rumah Unung Titi Berangan, rumah Magret Lubuk Rukuh Budu, ngopi yang muka, bala kediau ba rumah Jerah Dase Budu, ngopi kebelayan kenalah dia rintai ke ditu, ti ngelola Asan anak John Ingum. Oke, okay, jadi pesan tu tadi, madah ke Asan anak John Ingum, Asan anak John Ingum, udah nadai kena, hari tiga tu tadi, 6 hari bulan 5, lalu niang asan anak John Ingum. Niang asan anak John Ingum tu. Deka di sengai balamayuah, bak rumah kediri Sungai Berangan. Kena malam tu lagi, malam hari 5, 8 hari bulan 5, sudah ke di Anjung ke Seratu Memory Hill, pagi pergilah, pagi hari 6, 9 hari bulan 5. Minta bala kita ke ngelala atau ke dipesan, datai sampal ngesah penusah Rabatu. Nando baru isi pesan pemati ke dikirim John anak Ingum toka piano ke pagi tau nyari pesan madahkan nak ya ianya asan anak John Ingum asan anak John Ingum dah nadai kena hari 3 atau tadi 6 hari bulan 5 lalu niang asan anak John Ingum niang asan anak John Ingum tau deka dintu bala mayuah kena malam atau lagi malam hari 5, 8 hari bulan 5 baru rumah kediri Sungai Berangan sedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 6, 9 hari bulan 5 ke Seratu Memory Hill. Okey, jadi ya kabelayan ke dipesan dipinta sampal datai nur ngesah penusah Rabatu. Jadi ya saya ku nyana ka kami ya mai kita mendiang ke pesan berat ya ke diungkup bawa ngelah tengah hari kita ke sekali itu.
0: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: pukul 1 ngalih hari. Bertemu kita hebat program Carta Siapa Juara. Tusun Tika 19 tahun 2026. Bergulai dengan aku Monica Midi ke tengah hari tu.
1: Bergulai dengan aku Ucak Abun.
0: Hah? Kau payah dia jadi Ucak? Lagi memet dia.
1: Nama baru.
0: Oh, pia. Okey, Jackson Jabut. Nama ke selama. Udah pulai sekolah. Terus ke konti YFM. Lepas dia datuk. Nyo rajin sekolah. Ninti yang hari satu. Nyentuh hari lima. Ia sekolah.
1: Ya. Jadi kadang bisik, kadang nantai.
0: Enggak, ya gendak. Dik, padahal kena kaya ayah di seneram lagi.
1: Ya, seneramnya nemu anakku. Yang buka sesegau.
0: Okey, ke ngalih hari tu. Nama ke selama. Bapak program Carta Siapa Juara. Kami dua Jackson Jabot, yeah. Nama sekolah ya, dekat mic ke kita.
1: Nama
0: 10.
1: Christian.
0: Oh, nama Christian
1: Jackson.
0: Sekolah pun dia mending kena Jackson.
1: Adai Jabot aja.
0: Oh, apa merintah. Oh, nama Christian dia Jackson Jabot.
1: Nama aku Smiang, nama Jackson.
0: Oh, baka anwanya ini dek Sabrina Sangau.
1: Betul.
0: Nama Christian. Nanti bar rumah panjang Sangau aja. Yeah. Okey, bak Carta Siapa Juara ke sekali tu. Kita bergulai bak tusun ke 19 tahun 2026. Nak berasai kita udah datai bak tusun ke 19 tentu ya. Kita ke bisik udah ngundi minggunya kemari. Dekat nemu bisik boleh hamper kah, bisik menang kah, teka ke tahu ke perambu kita berapa duduk 10 hiti lagu, 5 hiti lagu. Sekedar hari penanyi ke dikeinduk ke kita.
1: Udah ke bisik ngundi.
0: Au ni bagi penduduk yang minggu tu. Engkau penanyinya sekedar hari penanyinya tadi kini ambai lalai kita kah, atau ke laki atau ke bini kita atau ke pangan kita. Nah aja buat.
1: Penyanyi
0: ramai lalai. Ni kita yang nemu. Nya. Baka ini di sangau manyo membal lalai. Okey, sebedau tang sebedau tua aja buat. Mai ni mai peningah ninga ke lagu 10 ti lagu ba tusun tiket 19 tentu ya.
1: Recap tu dulu.
2: Recap minggu nyem kemari. 10.

0: recap seminggunya kemari. Carta sampai juara. Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ia nyak recap tusun ke 18 minggunya kemari. Jadi inti nitiah ke minggunya kemari 3 kali 3 minggu. Ia nyak Veronica Natasha siko penanyi ke benong angkat nama jam ke dia tu jadi juara. Tentu yang ngaso jabut sengal lebih doang.
2: Kai ngai aku ngaso minggu tu kan ngai aku ngaso hai nombor satu. Ngai kurang jelas.
1: Oh, ngai kurang jelas. Jelas ke jumpa.
2: Ngai ke kumai orang ngaresua.
1: Laban jaga prende nah. Susah ga kita ikut dek. Jadi lagu ke baru dipasok ke minggu yang kemarin tu darah betul. Darah pantau
2: Priti aja aja.
1: Ya, Priti Nina. Lagu kan diberi nama Minta Nuan Ngenang Baru. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Jadi kita nak rekan nemu ni penuh dua lagu Priti Nina tu. Lagi laban Priti Nina tu jabut. Nanti dia kalau ingat tahun 2015.
2: Ya.
1: SSJ Maya ini betul.
2: Ya.
1: Dia ke kemudian ke Priti Nina. Tapi Priti Nina enggak kedek.
2: Ya, muka aku. Kamu
1: mulut direk, kamu ayahnya. Nah, ya, ini dia mulut direk. Bukan yang bisa itu tinggi.
2: Parit besar. Parit besar. Depan medannya.
1: Oh, oke, paritnya. Pegoang.
2: Pegoang.
1: Adeh, apa ya. Oke, jadinya cerita lama lah berkawan dengan SSJ Jabut. Berarti Nina. Oke, jadinya lagu kini calon ke minggu yang kemarin. Ya. Lagi kita bedak penduduk lagu itu. Jadi nak masuk jam, Jabut.
2: Ya.
1: Nak masuk jam.
2: Kau ngagai. Bak. Lagu tiba penduduk nombor 10.
1: Nombor 10 ah. Lagu nombor 10 tu udah kalah jadi juara sebenarnya tu.
2: Bak kita 3 minggu kalah jadi juara.
1: 16 minggu penglama udah baca ta retinya pemadu lama dalam carta.
2: Ya. 6 minggu tu ya nak mukai-mukai ya nurun segigi anak tangga hari nombor 9. Ngagai nomor 10.
1: Ya, Anthony Usan tahu kenama Kangau ya, di Kangau Kejabut ayah angkam ya. Okay. Ayah terpambar. Ayah terpambar, ayah angkam. Ayah terpambar, lagu ke sekali tu, nak ulih aku ambo. Leka lagu tu, Tony Engkabi ngau Jerison.
2: Ya, tiun digaga ayah Tony Engkabi.
1: Ya, terus ninga ke lagu 22 3 10, Anthony Usan nak ulih aku ambo.

0: Nomor 7. Siapa yang tadi jabat?
1: Doi, nomor 7 atau nomor 7?
0: Kamu 7 ah?
1: Penyanyi. Doi ko meto.
0: Doi ko. Artinya lagu Berpadu Nyawa menya.
1: Oh, nyata ko mare Berpadu Nyawa.
0: Ya, Berpadu Nyawa. Siko oh. Siko ngelaban siko. Hey, okay, tegali alan. Nanti tegali alannya urang pilih ya.
1: Dinang
0: Isi.
1: Bukulain ngon
0: Nicholas Frederick. Ah, bukulain ngon Nicholas Frederick. Lagu to nurun segigi anak tangga.
1: Iya, 9 hari, minggu dalam catat.
0: Hari minggu hati ke-6 minggunya kemari. Lagu to leka digagak Michael Tony.
1: Iyon digagak Michael Tony bukulain ngon din ala de.
0: Ah, nyai tadi Nicholas Frederick ngau dinang isi. Ya. Jadi Nicholas Frederick tu bisi muka dicalon ke lagu ya bisi dicalon ke ba SSJ ke 9. Tang sekali ke lagu ya. Lepas bisi duit lagu.
1: Oh.
0: Siti lagu mujur juara tahun 2024, Siti juara tahun 2025.
1: Oh.
0: Tang nak nemu lah lagu ya tu sekali kedua-dua mujur ke semifinal, tahu ke semina Siti ajak ke semifinal, tahu kedua-dua nadai mujur ke semifinal.
1: Ya.
0: Munyi kepada aku lagi, aku nusai.
1: Betul. Lagi. Oh, dan naon lagi ke lagunya?
0: Nggak, kan naon tak aku sebenarnya madah. Kemaya aku madah. Kemaya sudah nerima berita. Okay. Bisi hin ni, mimi tau ke, kati kurang, bisi, ngerimbas mimi aja lagi.
1: Oh, ngerimbas.
0: Merik kelu ku, munyi ku orang putih. Bisi
1: ngelansak pendek yang.
0: Ngelansak mimi lah. Nanti kenemu nyagam, nemu menyagamnya lagi ya.
1: Betul. Nanti nak nemu nyagam, mau terbuka.
0: Di anak barat teh sagam deh. Kungai beri nyagam utai. Nalah di teh sagam kaya nini di sangau.
1: Oke, ngak ya gaya lagu kita baik.
0: Dinang isi, nama lagu ya? Aku rindu.
1: I love you more than I can say.
0: Ukai kan ya? Ukai. Ni nya aku ni mau seti.
1: Uni telepon bak pujung program tu lagi ya nya 60% besainya. Nah,
0: besai.
1: Besai 60 ah.
0: Besai.
1: Ya, uni Facebook 30%.
0: Oke.
1: Okay. Bak Facebook. Ukai Facebook YAM nya. Facebook Cata Sapa Juara.
0: Facebook Cata Sapa Juara.
1: Utanya 10% hari peminta peninga bak program radio bak timpuh tusun Cata Sapa Juara hari sarito ngagai pukul 12 tengah hari hari 4. Betul peminat?
0: Betul. Dalam dia deh.
1: Udah.
0: Siapa tengah jar deh?
1: Ayang kamu ngoyak tu. Mana ibunya tu satu ayak.
0: Berapa tahun dua yang ngajar dek?
1: Apo dua?
0: Dua tahun.
1: Tiga.
0: Nanti nak pandai nak aku mau. Jadinya cara kita kedekang ngundi nyala inti nyemak kita rindu ke penanyi ke didinga kita dicalon ke bak catat sepa juara tusun ke minggu tu tusun ke 19 nanti uliah bersedia udah kita ninga ke program tu nyau dekat muka arus telefon labannya timpuh tau ke maya merkah ke pemandu besai tang tak japi aja buat yeah. Aku medat tiap minggu orang ke sama aja ngundi ya.
1: Adai.
0: Nama orang bukain ada boleh lain tak?
1: Kadang-kadang ada kita semua.
0: Nada boleh lain orang bukainnya kini.
1: Ada kau semua. Alat atiko kelang.
0: Aku medak nih nada orang bukain.

0: orang ke suah boleh boleh harus telefon Abadom. Robina yang sigi boleh belama? Sigi mana menasib? Ini darah baji ya. Denis Sari Miri. Sapa ge Elek.
1: Ari betul tujuh.
0: Ah betul tujuh Elek nah. Alamak subah lagi zaman tua ngundi belama ya. Udahnya sapa ge ke suah didengar ake de lembang. Siapa nama ya? Akil Lemambang deh.
1: Akil Lemambang
0: banyak. Lemambang jarang gak dengan aku. Ya kesuah di dengan aku tiap-tiap minggu nak telaban kabar Dom Ngorobina.
1: Ya.
0: Kati-kati sudahnya boleh lain pelama. Mbak cakap jarang gak? Angka Maya ya kan ada gawa. Nanti Maya gawa. Namanya.
1: Sidi.

0: ketemu aku baka akek deh mai cagatnya tadi jabot nang pengawak ya ya kira ka udah pinjam sudah duit jaga udahnya tadi kira mai yo mom namanya Ari yang dor nekan
1: pinjam sudah tahu ka
0: nanti na salah ko pinjam tapi pinjam kerja perintah
1: ya
0: dengar ada kor putih hanya bersih ya Baka ayah abad doam ada abad doam ya namanya jaga waskula segini dengar radio re ni telefon yang mai yang ada orang buka yang kau menuang pulai kopi riba jadi nyata dek bala kesuah benar ngundi nyukung program Carta Sapa Juara. Okey. Kita ngali ya?
1: Ya.
0: Umur 6.
1: Lagu tu 8 minggu udah dalam Carta.
0: Niki segigi anak tangga hari penuduk tiga 7 minggunya yang kemarin. Retinya lagu tu berkunci bersilih penuduk ngau lagu Dinang Isi serta Nicholas Frederick. Tang sekali tu ia ke bak umur 6 ia ke bersilih penuduk ngau Dinang Isi sedua Nicholas Frederick ianya Nick Raffinsi. Penyanyi baru.
1: Baru. Pangrik no nak datai baadan.
0: Pengrindu nak datai baadan. Leka ngau tiun. Padahal nak dah tulis tiun. Leka ngau tiun. Besefio. Siko ari penengkebang lagu ke dia tu yang nyau terbilang. Nyau terbilang tidak salah ku ya petunggal ngau Dom Romeo.
1: Petunggal sama amanya ayak ku tau.
0: Apo ayak? Ayak di memegang ya. Ya dan lama.
1: Apa nak ku gibi ya uncle
0: tu. Oh uncle dia tu. Wayak dia lah. Besefio.
1: Ya.
0: Jadi lagu pengerindu ndak datai badan tu nang digagak Besa Fire lalu asai ku nanti ketua berarti ke jabut berengkah hari yang menang anugerah atau ke
1: lirik terbaik
0: leka lagu pemadu mana mayuah orang minta gagak kia lagu kelebih lagi ya, leka lagu
1: tang aku ninga leka lagu ya peminat tanya aku toge biak aku ninga leka lagu ya pun nang sigi ngena jako
0: iban ke dalam lah tulen
1: baka tang betau ya uliah ngalahkan yang jepre nyalo
0: nyana uliah lahnya naka kada tau aku bedau siko uliah talah ke niang jepre nyalo
1: ya
0: nanti bak leka lagu ngarap ke bisik penengkebang lagu kelebih lagi penengkebang leka lagu jemah hila kita iban uliah kira ke muriah oleh muriah yalah muriah niang niang Jeffrey nyaloi
1: leka jaku te dalam-dalam
0: iya okay sebenarnya dalam tang nanti kita berarti ke utai ke disebutnya tadi cukup negu ati ndak diterundiang ke leka lagu nyule de gagak
1: ya klasik
0: cukup mana ngarap ke bisik lah penengkebang lagu lalu ngarap ke jabot ni nemu
1: udah
0: besar lah
1: siapa siapanya Juni Dana
0: Juni aman
1: okay. Bisa sih kau lagi
0: udah nadai kaki dok
1: udah nadai
0: oh
1: siapa
0: Jackson Dana udah nadai nih niang Jackson Dana tang nakak kedai tu pada aku pada bisa sih kau orang boleh telaban ke niang Jeffrey nya loe bak langgak leka lagu
1: yeah.
0: Okay jadi yang ngarap kejabut terus belajar ku iban baskula belajar bahasa iban siapa cikgu kita pengajar kita
1: cikgu suba kah
0: ke Junggai cikgu Junggai kah
1: kai mesti Jimon tawai
0: apa nanti dina pandai nak aku nemu jabut Nah,
1: bulat sikit cikgu aku.
0: Cikgu dia nih.
1: Cikgu ayah aku peteng.
0: Cikgu ayah dia peteng. Cikgu dia siapa? Cikgu Junggai.
1: Cikgu Junggai.
0: Mana yang ngajar jiban?
1: Ngau cikgu sanonya ya tempat nyanyi dia tahu siapa ya.
0: Rawan Syarif. Apa kelalu? Ngajar dia cikgu Iban Rawan Syarif ya.
1: Mau pulai aku teh penua. Dasar yang ngumpul bagup.
0: Ngumpul bagup. Kati di ke pandai jaku iban. Nanti asuh ngumpul bagup. Bukannya ngasuh ya belajar jaku iban. Okey jadi terus nih ke lagu menurut tiga enam.
1: Yeah.
0: Nick Raffinsi pengerindu naratai badan nangkan kanya. Kita dekat nih ke lagu bab menurut tiga

0: tae na mukai mukai tua to na te brasai uta da tae ba top 5 ni bu minata jadi lagu ken ba penoto nomor 5 minggu to ba top 5 2 minggu kalanya di juara 15 minggu dalam cata dan na mukai mukai unfortunately kura putih.
1: Betulnya, betulnya nak mukai-mukai.
0: Ya, drop down to one step.
1: Wuh, padahal dia guru putih ya.
0: Kakai.
1: Siapa mengajar dek guru putih ya? Baskula STK Nyua.
0: Ada belajar Drimpo.
1: Belajar Drimpo. Peraya dek. AI kena belajar. Richard Lee ngal lagu Aku di Tempaya. Jadi Richard Lee mega bisi lagu dicalon ke ba SSJ 39. Hari 32.
0: Aku kai muji Richard Lee tu nyawa ya mana. Tak nasib bedau
1: bisik.
0: Betau bisik.
1: Nasib bedau bisik baya. Nyawa mana tang angka nasib ba lagu.
0: Betul.
1: Laban ya ke juara ba SSJ tu benar okey mensia tang lagu. Atang okey mensia tang lagu.
0: Moret. Nama orang tang lagu ba SSJ okey mensia apa?
1: Oh, salah itu. Ya ke juaranya tadi. Okey mensia ke mai lagunya. Tang lagunya ke juara. Oh,
0: ku mai ku orang tang lagu ba SSJ okey mensia.
1: Okey AM-nya. Lutuang kelalo deh. Lutuang mana lagi? Aku dah boleh imagine nanti lu tuang lagu ba stage ba panggau SSJ.
0: Apo? Bentak kita yang bersifat.
1: Maka jangka. Okey, jadi namanya munyi ke dipadah ke dijabot. Laban dek kalak bergulai nguya. Dua tahu, dua kali. SSJ tika 8 ke SSJ tika 7 lah.
0: Oh, supportif itu.
1: Iya, nyawa ya segimana?
0: Mana?
1: Terang. Terang, ingar. Suak ke diri jauh. Mikrofon depan boleh dengar. Jadinya Richard Lee. Siku.
0: Bedau.
1: Bedau bisi nasib.
0: Apa belum
1: nasib. Munyi ke daripada kaku laban SSJ tu ia ke juaranya okey mensia ya. Okey penanyi ya tang ke juaranya ia nyak lagu. Artinya nanti kak juara lagu mesti mana? Lagu mesti tusah kare baik. Dik ke karaoke jengap-jengap demi lagunya.
0: Betul.
1: Baru lagu boleh juara.
0: Mesti ini kak belagu setengah mati ini belagu setengah nyandar ba dinding baru boleh kalah.
1: Nyandar ba tiang. Bisi bisi jengah-jengah minta minta apa uji di mana boyfriend girlfriend di Ika tahun 2020 berapa namanya baru tahu lah ba RTM SSJ tiga tujuh
0: oh apa tiang
1: nurun dikit lagunya aku kemudian pun jengap apa nanti orang nak ulis lagi pedih main lagunya jadinya Siti Ari kategori Siti Ari kategori lagu ke dipilih jadi juara. Betul. Lagu ke pedih sama dia baik hanya tadi hanyalah ya orang ke belagu tajak pen nyawa yang mana tajak pen namanya tadi ya mana bata panggau tangti lagu ya kurang pen yang tak di kategori ke bak juara SSJ nyak kriteria SSJ berengkah hari tahun 2017 boleh sebenarnya nak sebenarnya ya nak medak lagu ya lebih medak dua-dua menanyi ngau lagu tang udahnya ya medak lagunya ke buah bisik duit trofi ngagai penengkebang lagu ngau megak ngagai ya ke belagu.
0: Betul.
1: Okey, jadinya pula baru kita tadi ngagai lagu Richard Lee, Aku di Tempaya, lagu ke nuduk ke diri ba tangga kelima.
0: Ya, lekan lagu.
1: Apa enggak?
0: Nandung Pantiang.
1: Nandung Pantiang. Aku suan dengan nama tangku dah kelak medak nama mensi orang nama tau.
0: Aku kalah.
1: Dini di medak.
0: Naik bisi ngau suka.
1: Ini dia medak lah.
0: Nanti kadik nanti kelak ngau medak ya.
1: Nini ku boleh medak ya. Nanti ku nak ngalah. Oh, amai
0: kerja. Ni buah kat terang agaknya nombor 4 tu
1: lah. Buah lolo. Dini dia medak nombor pantiang tu.
0: Udah aku.
1: Bas bawah. Bas bawah. Oh, di si, ngoyang kam di ngoyang tu dek. Ke interview orang
0: kan? Betul. Oh. Kan aku ke demuanya. Sepertau si tak masuk.
1: Dia nanya ya siapa nama dek.
0: Ayan. Ayah tu ngayang kan ke interview.
1: Oh, tanya siapa nama dek? Oh.
0: Siapa nama dek? Aku tu metengaga lagu.
1: Oh, Nanu Pantiang nama aku ya. Antas minat nanemuran ni ndak Nanu Pantiang tu nah.
0: Enggak.
1: Tila kita nanya ya. Kita serumah
0: sama wae kanyo.
1: Kayak punya roman yang terjangka aku ras munjan. Ras munjan. Oke, lagu to kebenar ya. Nurun si gigi na tangga. Lagu kedua madu lama dalam carta. Tajap ya. Dah ka dua kali nya di juara neh.
0: Betul.
1: Oke, okay, hari
0: minggu.
1: Dua minggu, dua kali nya dua minggu. Hari okay. Penuh dua tiga lima.
0: Kita yang agak penuh dua tiga nomor empat.
1: Nu penuh dua tiga nomor empat ke sekali tu.
0: Ya, lekang ngotion lagu tu digaga Gisli Jabu begulai Gometius Mambang. Ayah gondrong
1: tu. Ayah gondrong deh. Nyadi lagu tu nurun segigi anak tangga. Arif nuduk tiga-tiga minggunya kemarin. Tujuh minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Tu kira ke siko penanyi kekala jadi juara SJ yeah. Kala menang vokal terbaik dua kali. Tentu ya kita ngelala orang ke bernama Ika Saiful.
0: Ya, ngau lagu ya merican kayak rambukai.
1: Mah, ini umbai. Nama op ya. Tapi pada juara gak? Kati ke merican dah.
0: Merican
1: ya. Oh, merican.
0: Rambukai nyati juara.
1: Umbas. Menuduk tiga empat.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Semina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Mi bagi lagu engkau semifinalis ke dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: 3

0: dia tu tuah udah datai bab podium 1, 2, 3 ibu minat.
1: Ketiga. Ketiga kebaru didengar kita tadi. Lagu tu berganti penuduk engkau, bersilih penuduk engkau, lagu Ika. Umbas manggai kati. Umbas manggai kati.
0: Amai. Umbas manggai kati.
1: Ya.
0: Laban ngai pengai ngai kertong.
1: Na manggai kya. Laban kadang-kadang kita manggai kati ba orang kendak nemu cara nyaga. Ati kita tertuang.
0: Betul.
1: Baga kita manggai kutai ba para.
0: Betul. Lama pengai dia retong.
1: Okey, senar tu aja ya makin ngesal.
0: Ya.
1: Mit nah, laban ya, disalai. Disalai. Okey, lagu bab nomor 3.
0: Ya.
1: Yus Andrew.
0: Ya, lagu tu Niki tu gigi anak tangga 3 minggu dalam udah dalam cata.
1: Hari Minggu, hari perudua 3-5 minggu nyin kemari.
0: Ya.
1: Nak berasa yang Niki 2 gigi anak tangga. Leka ngau tiun lagu tu.
0: Di kakak Wandi Ali.
1: Wandi Ali. Nanti nak salah ke Wandi Ali tu company yang di Sibu atau ke Siku Ari producer lagu di tengah tengah menua Sarawak. Lalu minggu tu tadi jabuan hari dua tu tadi Wandi Ali mega bisi datai engkau nguluk Siti Ari pengawak taklimat tau ke randau berkawal ngau nyarap lagu RTM Sarawak. Ya kan sama bisa datang mega Priti Nina. Bisa ku bisa tu mong ya.
0: Bisa. Nama dia dia mana kaku.
1: Ni ku kan madah ke dia nak mana madah ni bo madah ke jabuat ku ya.
0: Ngai ke ngacau ya.
1: Okai ngai ngacau. Ni kan ada oleh meda orang berandau pasal napis lagu, nyarap lagu. Nanti dia bisa datang ku ya. Pian mega ya kan sama bisa datang tu tadi ya nya tuning kabi.
0: Bos
1: tuning kabi ngau bala ya mega ya ke sama ngau yang nengkebang lagu Silly Queen. Tau ke mami buntat. sama bisi datai ngau pengawak namanya engkau taklimat tau ke randau berkawal ngau nyarap lagu.
0: Jadi terima kasih ya, Ma.
1: Terima kasih ya. Mayo bala ke datai orang bukai ke sama bisi datai cigu Ellen Yuntai. Cigu Gibson mega pemisi ya sarinya nada ngajar ku ya. Ke Tegal ke dekat datai.
0: Siap Ma ku ada school mainnya.
1: Ke Tegal dekat datai ninga ke randau berkawal ngau napias nyarap lagu. Bisi mega datai ya kebukai penanyi Isali penbise, Jimmy Pelikat penbise. Siapa lagi ke pedaku mari. Ayah Gondrong di bise. Bise. Ayah Gondrong di Jesli Jabu. De kena datai pe kai melanjari makan mi.
0: Nya mo kok.
1: Sama bisi datai mega mayanya ke bisi di pedaku. Ariza Reho. Bisi datai sama hari sibu mega engkau tuning kabi Doni Edward. Aku ngelanda ngelanda ingat kemaya sis jernya baru ku perasaan kemua ya.
0: Betul.
1: Pian mega penanyi Ari Sida Bidayo bisa datai. Siko Ari Raban Mas Mezavos. Ingat dekat Mezavos dek?
0: Ya mengat.
1: Ya Mezavos. Bisa mega bala penanyi Bidayo kebukai ku sekedana ngala mau muang lala aku udahnya sidak penanyi Melayu Sarawak. Bisa datai mega mayo bala datai hari dua tu kemari. Jadi mayo penemu ku dah dulu ya kelimpah hari berandau pasal cara nyarap lagu bisa mega Raban Ari Maipo bekawal ngau bekeni dika namanya register. Register lagu, register logo semua tai kenang digagak dempu bak hak cipta. Lalu ke sama bisi datai atau ayak dek Maruni Tuan Maruni.
0: Banyak mesti kan datainya.
1: Mesti
0: ya kita ya ada de mai ya.
1: Tuan Maruni langga ari upis dagang dalam menua. Ke sama bisi nerang ke bekawal ngau celak tiru. Ya dia tau ke celak tiru sidi tang cara dek nyelak tiru utai bak digital nyak ke mayuh. Belagu mega bekeni di ka mai lagu orang berbayar tang di nak merintah pemandar dari orang ke ngumpul lagu.
0: Betul.
1: Nyak diterang ke magamenya. Jadi mayuh mega ke bisi di randau ditanya mayanya. Terima kasih hangge bala kita ke bisi datai. Setiap program ke diatur RTM. Kucing. Okey. Jadinya mengelansak mimin mata dene. Tangku nemu orang mayuh tanya-tanya berkawal ngau si J. Si J tiga ke sembilan lagi. Apa kau nyebut?
0: Lagi kah?
1: Lagi.
0: Dia tu udah ada taibak penuduk ke dua.
1: Munyi aku dah jabut. Nanti kita ninga ni bagi lagu bab nurut ti kedua. Artinya nyak meh ke juara. Udah nyak bisik ya kebedau di dinganya lah juara. Ngau nyak ni buah tu nyebut dulu siapa nombor dua, siapa nombor satu. Terus ninga ke penuduk ti kedua ke sekali tu.

0: Ya, puluh dua tiga dua. Puluh dua tiga dua.
1: Ya, artinya ibu minun lagu ke beda nak didinya beda ditebah artinya mah jempian bakakas bak tusun ke 19.
0: Ya ke didinga kita tadi puluh dua tiga dua ianya Veronica Natasha.
1: Ya.
0: Veronica Natasha ngau lagu nuan ngelengkak aku ngelengkak. Artinya yang lengkak ke puluh dua ya kau udah 3 minggu Nur ya terpanggai.
1: Betul.
0: 3 minggu dah kalahnya di juara carta. 12 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Ke minggu tu ia nurun segigi anak tangga.
1: Ya, leka lagu tu digagak Lesri Luyuh, tion digagak Jambul Murdoch.
0: Jambul Murdoch. Lalu juara kebaru ada dengar kita tadi mega ianya juara baru kita minggu tu mengira pagati ngagai The Crew. Kau mega Lucy M. Lucy SL. Udah M baru ya. Aku bisa meda yang ngena gaun ni, ngena baju iban ngepan ernya. Lagu gawai. Udah M.
1: Udah
0: M.
1: Bagus.
0: Lagu layak ke penudi. Layak ke penudi. Kedibai lagu kedibai Lucy M. Kau mega ada Crew. Mujur nyedi juara. Baru seminggu nyedi juara ke minggu tu segigi anak tangga Niki berganti penduduk gaul Veronica Natasha. Lekang ngotion?
1: Di kakak Lucy M.
0: Nya tadi 10 tim penduduk dah ditemu kita. Nyebut baru hari atas jabut Anthony Usan.
1: Tony iya ke atas nomor 10 Anthony Usan nak uliak aku amu nomor 9 ngai nyimpan dendam Jeffrey Teguang.
0: Pretty Nina.
1: Nomor 8 Pretty Nina. Nomor 7 di nang isi begulai ngau Nicholas Frederick.
0: Nombor 6
1: aku sayau. Nombor 6 Nick Referensi
0: Rafinsi.
1: Rafinsi
0: pengerindu nak datai baadan. Kelima Richard Lee.
1: Ya, aku di tempat ya.
0: Keempat Ika
1: Umbas.
0: Ketiga Manggai ke Ati
1: Yus Andrew.
0: Nomor 2 Veronica Natasha
1: Nuan Melekak aku ngelengkak.
0: Juara. Betul. Juara baru kita minggu tu The Crew ngau Lucy M.
1: Last Quarreling.
0: Hau menyedia. Layak ke penudi. Layak ke penudi. Jadi kita minggu tu nadai
1: pemenang.
0: Nadai pemenang.
1: Ya, tajak pihak meri terima kasih yang ngagai Kinakara Agropump.
0: Ya ke udah sponsor hamper. Ngarap ke oleh sponsor baru nyentuk ke tahun-tahun ke dekat datai.
1: Betul.
0: Jadi
1: minggu tu ya nadai, selamat hamper.
0: Ya selamat hamper. Ngagai bala kita ke dekat buliah ke sos cili semua. Sos lada, macam-macam sos, macam-macam jus. Kabisi dikeluar ke produk Kinakara Agrofarm.
1: Tak mah label Kinakara Agrofarm.
0: Ningai ke salah balik nah.
1: Ya.
0: Rekanya
1: no bayan.
0: Apa ya? Nama pengak bayan ngan orang.
1: Katin dia salah beli ukai logo Kinakara ini nak yang ngan beli meh.
0: No.
1: Kinakara Agrofarm.
0: Nah, betul dan mau maca Kinakara Agrofarm.
1: Ka salah mah ta.
0: Apa ya? Asai ko produk Kinakara to. Nantu sama ngurang yang berkodak hanya mai di kelala
1: pak sebelah kedai. Cara yang agak lawan aku kalau minta orang agaknya ya jenis ya nadai si nama warna tiruan.
0: Warna tiruan satu
1: perasa tiruan.
0: Yang pun butuh apa nyelai gak?
1: Betul.
0: Pandak gegata.
1: Betul.
0: Ngena sebakal ngurang bukain nih.
1: Betul.
0: Jadinya tadi terima kasih sekali lagi ngagai Kinakara Agrofarm yang ke sponsor pemenang undi carta siapa juara. Okey. Sebenarnya aku rusi cerita berkawal ngau pemadu baru SSJ 39 tua mai peninga ninga ke lagu ia ke dekat dipasuk ke dalam carta. Tang sebenarnya ninga ke dipasuk dalam carta tentulah bisi
1: pansut
0: dekat beri peluang ngagai ke masuk.
1: Betul.
0: Ia ke pansut ada carta ke minggu tu.
1: Lagu kita baik ayat terpamar.
0: Anda boleh kuambo. Lagu tu tajapia ya anda pansuat engkau sia-sia menyiku Melayu. Ya,
1: tiga minggu kalahnya di juara.
0: Laban dia kalahnya di juara. Anda lebu ya pansuat.
1: Betul.
0: Dia kalahnya di juara. Tajap ya. Kita beri selamat berserarak dengan lagu tu. Kita dekang lalu ke lagu baru. Bagi lagu baru dah tu lagi. Sebedau kita dengar ke lagu baru, ke pansuat, ke masuk carta, kita dengar ke dulu. Anthony Usan, Nauliah, aku ambo.
2: Lagu pansuat minggu tu.

0: Nanti ya kelama nada itu kar kebaru.
1: Oh, pia. Apa tu pangan dia bersilih belama?
0: Betul.
1: Mayuh mayuh pangan dek. Benda peti nina jangan kede.
0: Ngai kaku. Tahu.
1: Tusati dek. Udahnya.
0: Kaku yang tu ya ada mana kaku.
1: Udahnya dia lalu mereka. Ngai deki kage nyau di pangan Veronica Natasha.
0: Kan kesal. My love new love nya.
1: Semak dah tau aku jangka aku di kak di kak berpangan ke pibe re
0: pibe kelole kah
1: ya pibe kelui di ke kelole
0: pibe kelui
1: awak ke di bukuat LS1 deh kaya
0: ngain aku ibu minat
1: lapa re
0: lapa aku ada nyemun nyebut nama ya pibe kelole
1: amat amat dan tumu yang gereja re okey jadi lagu kebaru di dinga ke kita tadi ya ke masuk dalam carta
0: iya lagu baru pengubat ati
1: penawar pengubat ati
0: apo Doni Lang
1: ngau lagu penawar pengubat ati leka ngotion lagu tuna digagak Doni Lang po lagu ketau berengkah di uni kita udah tu lagi maya arus telefon ke dibuka ngage bala kita peminat Doni Lang kelebih lagi bala induk di luar dia kena tahu benda Doni Lang lu pinar mata.

0: Nah, Jabuat.
1: Ya.
0: Tentu ya saingan ngagi Jabuat.
1: Betul.
0: Lebih lagi maya seje urang nama le Jabuat male dunia lang ja.
1: Ya, teh ku penting yang mendak penyanyi itu.
0: Oke, jadi ya munyi ke semaya aku ngagi bala kita. Kelebih lagi tentu ya bala kita andang udah nganti 32 itu lagu udah mujur di calon ketau ke dah juara. 24 aja ke dipilih.
1: Ya.
0: Jadi pemutus ya, pemutus lagunya kebenarnya udah bisik. Udah bisik dah jari aku.
1: Betul.
0: Aku jauh ke nemu. Enggak bala juri.
1: Betul.
0: Laban juri profesional dah udah dipilih ya. Tiga ikut udah dipilih ya. Juri oke sebarang juri orang ke bisik sijilan dia pak vocal music. Kelebih lagi. Lalu hari 32 itu lagunya.
1: Ya. Yeah.
0: Bisi band tau ke kumpulan. Bisi mega solo dipilih. Campur.
1: Campuran.
0: Campur. Tiga itu band.
1: Ya. Yeah.
0: 19 solo.
1: Oh.
0: Coba ditambah 19 tambah 3.
1: 19 tambah 3 24.
0: Wah,
1: kaya kah?
0: 19 tambah 3.
1: 19
0: itu yang dihitung deh.
1: Tambah 3. 9. 21.
0: Itu yang dikenal jari.
1: 21.
0: 21. Nama kebuah 21 udah.
1: Aku nilai nemu orang yang
0: ujian lah desa. Oh, teka lah aja buat dia di pelabak aja. Pelabak deh.
1: Oh, pelabak ngambil kenyamai orang ngatur ya kini.
0: Nih, apa? Ini senemu teh deh tuh.
1: Ada ya?
0: 19. 19 solo tau ke penanyi tinggal tik diri si Siko aja nanti nanti bisi band tiga buah band tiga tik band lah
1: luri ya saya enggak kah
0: luri luri nama
1: tiga buah band
0: ada dah band aja luri dah tiga band tau ke Raban Beraban artis namanya semi finalis Beraban tiga lalu ya tik siko aja toko solo ngati kediri 19. Semua tadi 21 ni ya.
1: Okay.
0: Nama kebuah 21. Ukai 24.
1: Laban udah 3 itik band lah.
0: Nama begini ke band
1: aku
0: ada.
1: Aku ni lah nemu. Laban engkau siko bisi main 2 itik lagu.
0: Nyatre. Betul. Laban bisi penanyi yang tadi main 2 itik lagu. Laban bisnis sekedar penanyi, ia kalah juara tahun 2025, enggau juara 2024. Lebuah juri ninga ke lagunya dua-dua lagu ia ke dibaik atau ke dicalonnya tadi mana cukup mana rugi yang tak dipekit ke ba semifinal SJT9. Ya nyalai lagunya lalu terus dicalon ke sama ba ECJ semifinal renggat semifinal ke dekat ratai. Jadi pemutus ya tentu bala ke nang udah ngantik lama ngantik laban aku dang semaya minggu tu dekat email tau ke merik pemutus yang agai bala sida pemutus ya dekat temu sari tu lagi sari tu lagi
1: cece sama email sida kan bisa email
0: udah tu lagi pukul
1: oh,
0: udah pukul 4 lemai.
1: Oh.
0: Artinya udah pukul 4 lemai sarito.
1: Boy.
0: Udah pukul 4 lemai meh. Sarito udah pukul 4 lemai.
1: Okay.
0: Nanti nyemak ke dalam minggu tu artinya nyentuk hari minggu tu kita nada yang nerima email artinya lagu kita nada yang dipilih. Nah, nyak tadi bekawal ngau SSJ ke 9 ke pemadu baru. Okey, Jabuat. Tentu ya, udah tu bala dekat ngundi lagu dipinta telefon ngagai Kunti yeah. YFM dekat ngundi lagu di kerinduk kesidak ya. Nyalai yang ngagai bala ke udah bersedia. Terus bergulai ngau Jabuat serta mega ayat tu ya, nanti dah salah ko. Ayat tu ya, minggu tu.
1: Ni ko ya.
0: Barang ko ya. Dua di ayat tu di ngambil undi bak program cerita siapa juara. Bertemu baru me kita bak program cerita sepa juara tusun ke dekat ratai tusun ke 20 minggu ke dekat ratai tentu ya mayo gi berita bakawul ngau SSJ ke 9 ke dekat di bantai ke kami de Jabuat ba cerita sepa juara.
2: Recap minggu tu 10

0: bak Carta Sapa Juara.
1: Tik bedau,
0: buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Layar, layar, layar, pek.
2: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
4: Kolera tau ke penyakit muang air tau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau jambat. Kolera boleh berampit, air-air tak kepemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tinggujung ke tampun pesuk tak ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari, udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah, hari semampai meresi jari, lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai, ke udah dipandu anang hirup air hidup tak ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai kebersih, mampai nangi ke pengamah luar yang kebuah menehaki bercagal hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berhati dengan kucing.
5: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang ya ke pemadu nyerau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikena mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Selina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pembaru-baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.
2: Carta sapa juara.
3: Aku

0: pukul 1 ngalih hari.
1: Alau. Alau. Alau. Alau.
2: Alau buat selama ngalih hari ngadai sedua dai ngau selama hari gawai.
1: Maka kau aku nyemina.
2: Aku tadi bedo sedia bedo masuk tadi. Dek dulu lah, alau dulu.
1: Sedia dulu.
2: Ya punya minyak dulu tadi.
1: Okey. Unik dari mina.
2: Nomor satu layak ke penudi.
1: Layak ke penudi. Cuba dia penyanyi siapa?
2: Urai ngau de kerau.
1: Urai ngau de kerau. Okey lu si M ka.
2: Okay.
1: Okay,
2: terus
1: M kerau, Pia. Ah, terus M kerau. Okay, nomor satu.
2: Nomor dua, umbas semanggai
1: kate. Nama tu dibinas tekan-tekan nyawa dia tu.
2: Umbas semanggai kate.
1: Umbas semanggai kate. Siapa penyanyinya?
2: Nyana ingat.
1: Dek kira-kira merembang tu lah. Umbas semanggai kate. Halo. Okay, mangai kate. Okay, umah mangai kate. Yes and row nomor 3. Oh, no, lihat bina tu. Setekan.
2: Aku
1: kena ninga. Di ninga, aku kena ninga kate kau kami unde dia. Oh, no, lihat ngiga lain ke mana kita Rebina? Punya Arab ketika telefon baru. Okay. Halo.
3: Halo.
1: Oi.
3: Apa tuan tu?
1: Apa tu? Ah. Ya. Nama berita apa tu? Hujan kita semujannya.
3: Bakal muat muat mendoang mendoang muat.
1: Oh, kira muat mendoang punya.
3: Ya, betul berdau bakal muat tu.
1: Bakal muat cungu.
3: Bakal muat jambut lah.
1: Ah, kaya kau yang sampai nak kau itu ayang kam di tau.
3: Kena benar-benar nuan
1: aku. Okey, apa tu? Unik dek.
3: Nombor satu, Lucy M.
1: Lucy M, ada kru. Okey, nombor dua.
3: Yos Andrew.
1: Yos Andrew, okey. Nombor tiga.
3: Nombor tiga, Veronica Natasha.
1: Okey, nombor tiga, Veronica Natasha. Nombor empat.
3: Nombor empat, eh, kalau enam tadi, apa yang referensi?
1: Next referensi. Referensi.
3: Nomor lima, Richelie.
1: Richelie, okey.
3: Okey, bisa sekolah antara ada?
1: Nama?
3: Nama bisa sekolah antara ada?
1: Bisa ya, kata itu ada sekolah.
3: Ada si penyulian kau dia.
1: Hanya ditahu pagi tadi, aku sesi pagi.
3: Oh, patuh, ya, menang, okey lah.
1: Okey, Badum.
3: Bye.
1: Ya, tadi Badum, hari simpang semunjan. Ya, bisa lagi. Ayang kam. Halo.
4: Dennis tak?
1: Oh, Dennis. Hari Miri. Okey, Dennis. Nama berita kita Miri mana hari itu, Dennis?
4: Tadi ada hujan, itu panas.
1: Oh, tadi hujan, itu panas? Okey, lainnya hujan panas, nanti ngewak. Anangnya hujan, terus ngeyati gak? Panas terus, ngeyati gak? Okey, Dennis. Unde dek, Dennis.
4: Dua atau tiga kali ya?
1: Dua atau tiga artinya Lucy M lagi nomor satu, Veronica lagi nomor satu, Ika nomor empat, Yus Andrew nomor
4: dua.
1: Nomor dua. Dua atau tiga aja bertukar kah?
4: Dua atau tiga aja kali ya.
1: Oh, Yus Andrew nomor dua. Veronica Natasha nomor tiga. Ika nomor empat. Nomor 5 Richard Lee. Okay, Dennis, thank you very much.
4: Bye bye.
1: Nah, tadi Dennis hari mirinya yang kam. Halo.
5: Halo, Bud.
1: Woi.
5: Selamat ngalih hari, Bud.
1: Ngalih hari selamat.
5: Sampai ini.
1: Siapa tu?
5: Peter tu, Bud. Hari tu dan Miri.
1: Oh, Peter, hari tu dan Miri. Okey, Peter. Mana hari hujan? Baru dah batu hujan?
5: Baru dah batu hujan.
1: Oh. Okey, Peter. Unde de Peter.
5: Nombor satu, Lucy M.
1: Okey, Lucy M begulai ngau the crew. Okey. Nombor dua.
5: Yus Andrew.
1: Yus Andrew, okey.
5: Nombor 3 baru nikah Natasha.
1: Okey.
5: Nombor 4 Eka Sepul.
1: Okey.
5: Okey, nombor 6 paling nombor 5.
1: Nombor 6 Nick Refensi.
5: Yes.
1: Okey. Nombor 6 paling nombor 5. Okey, terima kasih Pita.
5: Sama-sama.
1: Okey, very good you.
5: Yes.
1: Nyak tadi Pita hari itu dan miri hujan si tadi yang dayangkan. Nah, siapa lagi? Kita yang nyawat ke peningak kita ke nombor berapa tau yang kam?
6: Hello.
1: Nombor 5. Hello, Mac Chagat.
6: Yeah, correct you.
1: Okay, Mac Chagat. Nama gagak dah sari tau Mac Chagat.
6: Ningan wan tu kucah-kucah.
1: Oh, ningan aku kucah-kucah.
6: Muri nak mandi.
1: Undi de.
6: Saya bertemu mama masa.
1: Ya, sikit bakal ya minya.
6: Nyok diri aja dia tu.
1: Ya, nyok diri aku aja mati tu. Orang yang nolong aku. Okey, angka mek cakap nombor telefon. Okey, salah. Undi. Nombor satu. Buku lain ngalu si M. Okey. Nombor 2.
6: Nombor 2 hanya Umas Mangai Kakaki.
1: Umas Mangai Kakaki. Yus and Ro. Okey.
6: Nombor 3. Nuan
1: Melengka. Aku melekat. Verenika Natasha.
6: Okey, aku melengkap. Aku ngalengkap.
1: Ngalengkap. Okey.
6: Okey, sedangnya nombor 4.
1: Richard Lee, nombor 4.
6: Oh, itu salah. Nombor 4, itu lebih 6 tadi.
1: Okey, nombor 4, Nick Referensi.
6: Nombor 4, lebih 6 tadi.
1: Okey.
6: Nombor 5, hanya Agi Richard Lee.
1: Nombor 5, Agi Richard Lee. Okay, thank you Master Mike Chagat.
6: Welcome.
1: Thank you. Kumai di sebarang. No, engkau Mike Chagat. Maya salah kenokianya. Minggu sitinya boleh peraya ya. Okay, siapa tu? Hello.
7: Hello. Puh, nanti orang. Bakar meratau. Engkau salah cenah. Salah kenalnya tadi yang kamu. Apa? Pada yang penguatuk. Halo.
8: Halo.
7: Oi. Nyak ya, mana wak nyawat aku?
8: Ini, muka tau.
7: Oh, muka. Mesta Janang.
8: Oi.
7: Nama berita mukanya Janang.
8: Hah?
7: Nama berita kita ada muka.
8: Oh, berita aku mana nak buka surat kabar.
7: Mana punya? Mana pesan dari dia? Okay, mana punya ni? Ajen.
8: Ayah sihir bang.
7: Okay, Janang, unik dek.
8: Dua atau tiga aja tunggal, tiga plus dua plus tiga.
7: Udah bukain sama. Okay, nomor 1 Lucy M begulai ngode kru. Nombor 2 Yus Andrew. Nombor 3 Veronica Natasha. Nombor 4 Ika Sepul. Nombor 5 Agi Richard Lee. Betul?
8: Betul.
7: Betul. Okey, terima kasih Janang.
8: Kasih atas terima. Manuak ni nak kena.
7: Ya, manuaknya. Ada yang semelih manuak dia.
8: Oh, anak.
7: Pansau.
8: Tenang taruh pilih lah.
7: Utai dah sebut dengan jadi menangnya. Okey, peningat kita ke bapa yang kam sekali tu. Okay, betul siapa dalam program yang kam? Hello.
2: Hello, selamat ngalari guys kedua dek. Selamat riga
7: kedua. Udah ni ke? Udah ni ke? Okey, udah ni ke? Pun jamu dek.
2: Pun jamu tu. Agak dapur aja tu. Pun kas kat.
7: Okay, kat. Okey. Di dan ni kepo.
2: Nombor 1.
7: Ya. Okey. Nombor 1 siapa?
2: Nombor
7: 1 Lucy M ngode sekro.
2: Ya.
7: Oh, Lucy M ngode sekro. Ayang kam. Nombor 2.
2: Okey, de sekro de kro.
7: Oh, de kro. Kumai dinga aku de sekro. Okey, nombor 2.
2: Nombor 2. Mangai kate.
7: Mangai kate ya
2: sendro. Mangai keputus warung.
7: Iya, laju kah? Mangai kate ya.
2: Umbas.
7: Umbas ika.
2: Okay. Nomor 4.
7: Berin
2: Pangerindo naik datai badat.
7: Pangerindo, oke. Okay. Nik referensi. Oke. Okay.
2: Ya, nomor 5 buat aku rindu sayau buat.
7: Aku rindu, aku sayau. Nih, dindang isi bukulai dengan necklace, Patrick, ah?
2: Terang kah?
7: Terang, lebanti kita nih, kepon jambu, ngga, lain telepon.
2: Terima kasih, sudah ada buat, bye.
7: Oke, okay, bye. Agi kak, ayang kak. Oke. Okay. Ngandek dulu. Nggak jadi bersifat dan tato-tato. Anak ya. Ayau, bedau. Oh, bedau. Anak ya, bisa. Oke.
9: Halo.
7: Halo.
9: Halo.
7: Halo.
9: Halo, bud.
7: Oi, bedau buat aku tuh.
9: Ngari-ngari.
7: Oh,
9: coba wangi. Pakai bau minyak Arab.
7: Betul, siapa tuh?
9: Klien temuda tuh, bud.
7: Siapa nama klien temuda? Maila, boleh peraya. Nanti beri orang peraya deh.
9: Beri kukenuan ya, bud.
7: Oke, klien temuda. Hari ini klien temuda. Hari muda itu temuda.
9: Hari bau.
7: Hari bau.
9: Temuda apa bau? Temuda lama.
7: Oke, oh, temuda lama. Oh, bisa temuda lama sih, Dato. Oke, temuda ya, lama. Unik deh, temuda lama.
9: Nomor 1 Richard Lee.
7: Nomor 1 Richard Lee. Oke, okay. Nomor 2.
9: Nomor 2 Lucy M the Crow.
7: Oke. Okay.
9: Nomor 3 Yus Andrew.
7: Nomor 3 Yus Andrew, betul. Nomor 5 nomor 4.
9: Nomor 4 Pretty Nina.
7: Oh, Pretty Nina. Oke, okay. Nomor 5.
9: Nomor 5 Veronica Natasha.
7: Oke. Okay. Nggak aja. Okay,
9: terima kasih banyak aja.
7: Oke. Oke, klien termuda anya tadi klien termuda. Kumai ku klien termawai tadi yang kam. Oke. Okay. Tok. Halo.
9: Halo.
7: Oi.
9: Abalo to.
7: Abalo. Oke, okay. Abalo hari matang. Ade hujan kita yeah. Matang abalo nama kakak de.
9: Tengah hari. Aku. Ada ninga radio.
7: Amai gene jauh. Oke. Oke, abalo. Unde.
9: Dua aku tiga aja tukar.
7: Oh, menang mate. Dua aku tiga aja. Oke, okay, nomor 1 Lucy M, nomor 2 Yus Andrew, nomor 3 Brindika Tasha, nomor 4 Ika, nomor 5 Richard Lee, betul?
9: Betul.
7: Oke, okay, very good you.
9: Ila ngambil flyer buat.
7: Oke, okay, nanti betul. Nya, tadi abang low. Puh, mayuah saya tu ayah angkam. Halo.
9: Halo.
7: Oi, siapa tu?
9: Rahim tu habis panggil lo.
7: Oh, Rahim. Di ninga radio kan ada di Rahim. Enggak, di tomai rembang aja tu. Ah, lagi baru tanya sebut.
9: Ah. Udah aku dari berubah. Aja. Bot, bot.
7: Oi, oi.
9: Dengar deh. Tadi berubah.
7: Oke, ada berubah.
9: Bukan ada lintah. Nemo kan?
7: Nemo.
9: Bukan ada lintah.
7: Nama ada besi lintah. Oh my god, dek nggak orang makan lintah kan? Nemo dek nanti bertemu banyak gagah dia jaga aku ya.
9: Apa? Ya, oke.
7: Oke. Aku sih nemo Rahim. Oke. Bis sikoda kakak. Ayang kau, okay. Tu, mayu atau tidak ketau? Nyusah ke kampung ayat tu. Halo, benar. Nya ayang ya kau. Halo.
2: Halo, jabuat.
7: Oi, siapa tu?
2: Mia tu hari kapit.
7: Oh, Mia, nama berita kita kapit Mia.
2: Hari malam tadi sampai lemah itu hujan aja bud,
7: oh, ada yang tampak panas. Oh, si no, matanya mai ke pergila panasnya.
2: Gare kena rangkai.
7: Iya, tahu jemai pergilanya teh ngawaknya. Nih tuh, nih tuh panas salah, hujan pun salah.
2: Hujan salah.
7: Oke.
2: Sedang-sedang.
7: Sedang-sedang. Oke, Mia, undir.
2: Okay, nomor satu Lucy M.
7: Okay, Bugulai ngau the crew. Okay, nomor dua.
2: Nomor dua Yus Indru.
7: Okay.
2: Nomor tiga Ika Sepul.
7: Okay.
2: Nomor empat Natasha.
7: Okay.
2: Nomor lima ya ke nomor enam.
7: Oh yeah, nomor lima ya ke nomor enam.
2: Okay. Nomor 6
7: dikit ke nomor 5. Nick
2: Referensi.
7: Nick Referensi.
2: Okay. Makasih ya, Bud.
7: Sama okay. Kami ya. Nyak Mia, hari kapit. Agi ayang kam. Yang kam nyode ingat nekan telepon. Siti agi unik te last ke penude koya to. Tu siapa ke benasib ya ke penuh dia itu banyak ya. Halo.
10: Halo, selamat tengah hari. Sambil lemah itu.
7: Selamat lemah ya, Po. Tuh, aku menang tuh.
10: Ya, bas terus
7: ya. Nanti, kita nanti bas tuh monit, tinggal bas.
10: Oh, iya.
7: Aku nemu nih deh, kek. Nanti berubah nih deh, jangka kau ya.
10: Ya.
7: Aku sikit mau aku mengundi sih ada kalau berubah. Kayaknya main bekerja aku ke.
10: Ya pak. Saya nggak tahu cukup dia.
7: Bagus, thank you very much ke.
10: Oke dia apa? Ini dia aku cora.
7: Ah?
10: Ada si mana? Ada si kena?
7: Ada kena, ada dia lah nyempau. Nada kena kamera rah dia.
10: Ya, kena.
7: Okay, ke.
10: Ape.
7: Nya ya.
11: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
12: Carta siapa juara. Recap minggu tu. 10.

0: lagu bak carta Sapa Juara. Ketik bedau, bot jatuh bak Facebook carta Sapa Juara.
1: Wire pek.
2: Kemaya Rito, Mayu Ahmad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia Mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
3: Saya bermula presidensial selalu bisa borang yang kah kami buat pejabat residen, pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pun lah. Tapi menyuka aku lah nak ada salah tu rumah ngemai orangnya ada. Yeah. Baik borang agak rakyat tu akhir. So, saya dah isi di kelayak isi laban bantuan tu. Nak semua air layak. Hanya Siti Kak disebut aku laban bantuan tu. Nak semua air layak. Siapa kelayaknya? Mohon lah.
1: Yeah.
3: Takut ya kelayak lagi nak mohon tertinggal lah. Nak saya laban bantuannya bisa dah. Maka tahun depan dia kena buat dah. Bantuan harga emasnya. Sudah tu sebulan 500 lah.
1: Ya.
3: Subak 300 setengah. Punya tiket baru ke 500. Jadi next year lepas bajet 2025 beli tiket ke tempo PMX lah. So dia tu jadi 600 sebulan. Nyampau 600 nya. Nanti siko nyampau lah.
1: Ya.
3: Nak kebuah minta tolong lah bala pemusai-pemusai kita bakal sila mengancar pulu ke rumah. Ada salah banyak pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang harap ke sidak tu nurun kia nurun ambil lah orang agak rakyat kadang orang tua itu nak nemu nyak ke tanggung pengawak tuanya di tu rumah
1: memang ni
3: baik orang tu break ke sidak so hidup isi tidak nemu kita ke isi
1: pengalaman
3: itu tu rumah pula aku mayu sekolah magi yang pula aku nak
0: Encik Harry anak Silas Tirau Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
4: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajale alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uli ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Alai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megah, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
5: Kes culiak tau kenen biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mietik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzik dak ngelak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
6: Telefon kami 082-258-634.
7: Like Mega Facebook kami, YFM Ibas.

Selamat ngali hari serta selamat bertemu begulai baru berentak ngali hari. Ungkup ngali hari-hari lima tu 8 hari bulan 5 2026 tu peningah. Nama berita kita ngali hari-hari lima tu BC Insur kini sehari tu ya jam ke dia tu sigi suahgi mata tu lanuak-lanuak. Kelebih lagi, nanti kita benua gereja pengawak. Bisa kita akan ngantuk kini, mata tu ngumbak maiga, nemu kita benua kiruah, benung mayuh pengawak ke digagak, mayanya gaya katindua. Nuju kita ke berasa ngantuknya, nengira kita ke derumah, dendur gawak, kita ke benua deriba kini ah. Bandur gawak di rumah dengan awak. Nanti ngantuk benun teribanya. Nyak, ya ke... nanti uliah seliah ke mah. Nanti benun teribanya berasa ngantuk. Nanti uliah. Andang majak terus ke pejalai kita. Ya. Itu dulu kini. Okey, sebenarnya ungkup kita ke pejalai jauh. Tang kita ya ke sebelah pasar. Sebelah mengeri pan sama mega. Sagi agi kita nyak bak jalan alun. Nanti berasa ngantuk. Ngetu dulu bunga semua kini. Nanti bisa mansa orang nyual tucur pisang. Meli tucur pisang lo kunyap-kunyap. Awak kena berasa ngantuk. Nah, namun meh kan jadi nak. Nanti aku tadi ada suah makan tucur pisang menung ngantuk. Nggak suah kaki tidur. Okey. Ini yang harap ke balai kita yang sama pula. Lantang magang lemai hari lima tu pedingah. Aku Ken Michael mulai dengan kita. Itu okay, pukul 6 lemai tu lagi. Lalu pukul 4 bagas lama kita bisi Raja Joget 36. Berindah kita dengan lagu-lagu joget nyentuk ngakai pukul 5 lemai itu lagi. Kelimpah hari lagu-lagu joget udah lepas tu lagi megak kita bisi lagu-lagu tu dalam playlist rentak ngalih hari kita lemai itu. Lagu hari Ricky Ujan ngau Carol D tu pengrindu asal menua kenyalang.

Dan sebelum kita mendengar lagu-lagunya, kita berperinangau Roslina Bilung. Lagu baru hari ya, Kemari Ngejang Pergi Tu. Boleh ngau kami lemah itu, bawa rentak ngali hari.

0: Hai, muan meh kumang arti kami.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua alamat web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Selamat ngalih hari. Nuju kita ya ke baru mendiang ke kami berentak ngalih hari hari lima tu. Lalu tentu ya kita bergulai dengan aku Ken awak tu jentuh ke pukul 6 lemai tu lagi. Hari ya ke penundi hari tu hari lima. Reti ya kita ya udah mujur napi hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat. Lalu datai bapaknya ujung minggu. Jadi ujung minggu tu tentu bisik sekedar kita ya ke ngambil awak tu nur healing atau ke ngelengkap ke semua utai ya ke dima semua perkara ya ke ngenusut ke runding kelebih ya ge bab pengawak ke dikerja kita utai tu normal semua kita ngasai ke ya tiap ikut kita ya ke nseput di dunia tu kita mensia tu nang bisik penanggul atau ke bisik perkara ya ke mar diputar ketua. Hanya berpanggai berpengelan dia kita siku-siku mutar ke yang mar tau ke mudah tanya di kerja bisik sekedar tadi tajapan bisik penanggul bisik tanya ngenusah ngenusut durni yang bermua ya hari pengawak ke di kerja ya hari ke diperhati ke kita ia nak berupai kita nak nemu penanggul ke ditapik siku-siku bisik kita itu tucum belama sebampai di pedak senang belama hati semampai di pedak lantang bakar ke nadai penanggul tucum berlama-lama. Bisik nak kita ngelala orang bekanya. Hanya ukai yang agak diri. Tang kebenarnya. Nya mekanism kena ngetan. Kena nindiang dirimpu. Laban sekali tua tu tadi. Tertungkap labuh. Bedau tentu. Bisik orang ya ke dekat. Nyambut jari kita. Tahu ke ngetan ke kita hari labuh. Nyameh dunia reality sosial, dunia kemayari. Jadi anang beruman percaya, anang jampat terperasa laban tucum siku-siku kita yang tadi nak sebakar. Bisik kita yang tadi tucum, segi amai lantang hati. Bisik tucum ya ke semina digagak, ngagak diri. Kebenarnya tajapan dalam hati, dalam penghidup yang mayuh penanggul. Jadi anang jampat jadi hakim, anang mandi yang ke penghidup dirimpu ngau penghidup orang bukai. Laban siku-siku pejalai kita, singkang kita yang nak sebakar. Udah lepas susul lagi, bak rentak ngalih hari. Kita dekat perinang Ika Saiful ngau lagu Malam Agi Muda. Tang sebedaunya tu lagu Ari Linda. Nadai jalai tua berpangan, bawa rentak ngalih hari. Begulai ngau kami, bak YFM.

Pada tanggal hari, hari 5, agak bergulai dengan aku, Ken Michael, bakon TYFM. Ngalih hari tu, irup mayuh ke air lebuh maya musin hari ya ke angat. Kena nyeliah ke dehydrate, dehidrasi atau ke kurang air dalam tubuh kita, kurang cecair atau ke liquid dalam tubuh kita mensia tu tahu kena tai ke mayuh macam penanggul bak sistem pengerai kita. Lebih lagi nuju kita ya ke suah lagi di luar rumah, kerja pengawak di luar rumah. Nda pedis, berbekal kai lebuh maya kita nurun. Anang ngantiknya awas baru kak ngiga air, kak meli air, nyamai mai air ke diri empu. Selamat ngalih hari megah duju bala kita ia ke gawak niti jalai, bala driver Grab, driver e-hailing kita. Nangira kita nya ba servis e-hailing nganjung pemakai tau ke nganjung orang. Lalu nak ngira megah nama bansa perengkap pengangkut ke debaik kita ngarap ke sama belak berjimat. Kita ia kemai perengkap pengangkut miet kereta miet motosikal semampai awas bak simpang tau ke bak junction nendur kita patut ngetu lalu apa yang megah anang nangkan tau ke entudi kereta ke besai ke lalu dampih laban ia bisik nendur deribanya tadi nak medak tau ke nak terpedak ke kita. Jadi inti uliah seliah ke enselit bak nendur ia kena patut kita ke ngena motosikal sama-sama nyaga pengelikuan dirimpu. Ingat bak rumah bisik orang ya ke sayau ke kita ngantik penatai kita nintiang hari bala anak bini apa indai kita girlfriend boyfriend kita ke besulu ngau mayau ngau kui jelu ke dikerinduk ke kita sama ngantik pemulai penatai kita di rumah nintiang hari lagi terus berindah kita beringau dah lepas tu lagi kita bergulai bak Raja Joget 36 anak indah kini-kini Barry Presley Olivia C ngau Leo James lagu gawai madai begawai udah lepas tu merindang kita dan sebenarnya trio meh lagu tu hari abang kaya bisi undang selepak batu baru nentak ngalih hari YFM.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: kerja kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Rindu mendengkel lagu-lagu joget.
5: Bulan di langit, takut
4: dengar ke Raja Joget. Berdata.

Daun Lipat Semakau Jawa, lagu Ari Maxwell, Mungkal, Raja Joget 36. Kita harap ke lemah itu kita sama-sama berjoget ni. Ha, dengarkan lagu-lagu joget, rancak, joget Ari Sarawak, joget hari Benua Bukaipan, Bisi Megak, ditebah kita lemah itu bar Raja Joget 36. Anamindah kini-kini, laban bar Raja Joget 36, kita bisi lagu-lagu.

banyak sekedari lagu-lagu buat playlist Raja Joget 36 kita. Nanti kita dekat dengar ke lagunya Anang Mindah Kini-Kini. Anang Inzit ke Frequency. Tetap ke pengerindu kita buat Raja Joget 36. Itu lagu Ari Reza Reho Gau Sakura Diana Dewi. Joget Ngiga Sulu. Raja Joget 36 buat Y.

Ketupat Malaysia hari ini disambut hari Minggu kedua dalam bulan Mei Kendang Kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tajapan bekenya hari ini bersekedar menua bukai megah nak disambut sama hari 8 bisik megah diintu dalam bulan 3 ngau megah bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak gerumpung bangsa dunia PBB ianya hari Minggu kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelinting hari besai ngau pengerami bangsa lalu ditetap ke nyadi hari ini. Selesai benar-benar hari ini dikenal kita beribasa menang dengan kuat penguasa sidak mengesai kepala anak.

Bilia nyengkau muka pekerja kalai hari kedekelai bangsa Tome dikenang mesai balai nai di dunia minang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berambut nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang arti kami.

Shakira, Easter Jones. Lagu kena beri nama Joget Berunsut Batu Kerangan. Bersebut ke pasal batu kerangan yang ke ujung minggu tu bisik sekedar kita. Ia ke dekat nurun piknik dekat mandi ke sungai, mandi ke air. Hari yang hangat tu nyamai-nyamai berendam berair. Jangan panah pengelikuan lebuh maya kita ya ke mandi nak ngira di sungai atau ke bertebiang tasik. Nanti bisik berbaik ke bala buda tajapan landi nyemerai tang anang sekali-kali ngasuh sedaya nejuk ke sedaya ke diri. Lalu nanti kita bak sungai, tentu ke kita nemu gaya air bak ndur kita ke mandinya. Penusah ke dikumbai kita palak air. Penusah ke dikumbai kita palak air. Air sungai ia ketemu ngenyit deras. Tahu benar ngujung ke penusah nyadi. Jadi perhati ke mana, tentu ke kita nemu gaya ndur pengelikuan ndur kita mandi. Jaga pengelikuan diri impu, jaga pengelikuan diri sebilia. Okey? Lagi terus berperinang bak Raja Joget 36 lemai tuk peninga. Nuju kita ia ke nganti Ferry Triso. Nak lama dah lagi jematan Batang Lupar 1. Nyau kat tembok. Nadai lagi depan ferry meh. Ngelayang Nanga Sungai Batang Lupar. Nanga Sungai Batang Lupar. Lagu Ari Andrew Bonnie James. Joget Rampak Batang Lupar. Lalu dah lepas tu lagi kita bisa lagu Ritimoti Ngau Castello Jawi. Bak Raja Joget 36.

0: Timang Kerbata Awas. Berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: gemuk renyah.
1: Sarinya ingat bisa beli gelang. Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini. Bukan yang bisa duit.
2: Namana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
3: Kami cuba nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apa dan mu jadi kupurnya 2G ya teluk mana wak nak kurang besai 5 ringgit tu cuba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupur ke merahnya jod pakoyo tu apa-apa nak ulah mai wak nu nak anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya cuba penuh ku jako 15 ringgit semua sekutak maru lu cuba setiap mulut kami tu daun ana dan pertas ya ga pertas tu kuno punya aku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
4: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Baca Joget 36 lagi bulan dengan kami lemai hari 5 tu peningah. Anda lama lagi pukul 5 lemai nur kita mendiang ke berita hari National FM di Kuala Lumpur. Okey. Lalu lemai tu menuju kita ke nyangkanya ujung minggu tu. Perambu dekat agak kuih nama kuih gawai lebih dah lama lagi kita dekat ngintu gawai bulan 5 dah tu nak berasai beberapa minggu dah lagi dor kita yang tadi ngintu gawai dayak ya ke tahun tu lalu tentu mega bala kita yang tadi udah nemu nama utai ke dekat di gagak di nah ke kita ngagai bala pengabang tentu ya utai ya ke patut benar di bantai ke kita kena kita nyambut penatai debrik kita ngagai bala pengabang ya ke datai ngusuang kita yang lebih mainnya ianya pemakai tradisional tau ke pemakai asal kita bala sida penganan kuih jala sarang semut aku pernah tu nemu kat nama-nama kuih asal kita itu laban kadang-kadang nama kuihnya abad nuar sitik tu lain ke menua sitik tu lain ke orang umai tang hari pernah mata aku bu tanya terdek nak ke tu jawah bidaman bakal sida penganan jala sarang semutnya bisik orang ia ke ngumbainya penganan jala bisik orang ngumbainya sarang semut bisik orang ngumbainya pizza pizza ok pukul 5 lemah itu lagi kita mendengar ke berita hari National FM dan sebenarnya doi tidak lagu joget kita ibar Raja Joget 36 udah lepas tu lagi kita bisik lagu hari Clement Man Kedembak Kedembi dan sebenarnya kita mendengar ke lagu tuk dulu hari Feren Giang Joget Anang Salah Kunti Bak Raja Joget 36.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: saya kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Lagu-lagu bangsa kita, eh? Ini di

Rentangan hari 8 hari bulan 5 2026, jam ke peduli, jam ketiga kita lemai tu nyentuk gagai pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih hangga kita ya kemeruan milih kita kemudian ke kami Kenyau Ari tadi pelinga bawa rentangan hari. Lagi boleh dengan aku Ken Michael Bakonti YFM lemai tu selamat lemai gagai kita kebaru mendiam ke kami. Ndak berasa ini udah hari ya ti ke 8 bulan 5 tu. Hujung bulan tu nur kita ya tadi ngintu gawai daya. Lalu nyangka kita ke bisi meda tiket bilun kini lemai tu. Bendar ngiciang hari ngiciang ni maya tiket bilun kemurah. Berita mana mega? Rega tiket bilun ya kemurah hari selama bermusim pengerami itu rebat RM50 penerbai bilun area Semenanjung Malaysia ngagai Sabah ngau Sarawak serta megal Labuan berserimbai ngau pengerami gawai ngau keamatan 2026 bergaling 15 hari bulan 5 ngagai 14 hari bulan 6. Pelabak aku untuk menggamimit mega tahu ngurang kagi meh kos kita yang beli tiket bilun kita semena murga tiket bilun tu kainya mudah kai murah. Lalu peluang tau ke awak nur kita mulai ke diri mega kadang-kadangnya tadi tanda kemisi meh tua tanda dia kungau ya ngicak ke kitanya sama bela oleh mulai ke diri meh nyerumbak gawai tahun tu. Okey, pukul 5:30 lemai tu lagi nur kami mai kita mendiang ke panggau cerita tuai gulai ngau Mr. Thomas Tegung Laka tanggapin kita mendiang ke panggau cerita tuai tu lagu Ari Bon Kelinim nuju kita ya ke ngikat tali danji, ngikat tali semaya ujung minggu tu melah pinang kita ia ke betunang lagu kedeberi nama Ari di Antik Tua bawa rentang ngalih hari YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah anda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat ada genung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Kita berundang ke dini, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main umum.

Tapi malam ayo, kita bertemu baru sekali itu. Mbak Tusun cerita girai. Lalu sekali itu kita dekat mendiang kaya Mbak Tusun ke 78. Jadi mungkin nyuat sigi udah tamak ngagai rumah munsuah. Lalu begulai ngau lima ikut iban ya ke sama ngadatai dia. Ngau nyengai jaban ya ke parai malam dulu ogi harinya. Lebuah sudah ke Beranau, dia sudah enam tadinya ke Papuas. Nyau ngenang cerita lama, ya kenyadi antara Raban Iban ngau bangsa kanto di menuanya. Aki gerinang ya ke bernama Juntang. Madah ke dua ikut sidak serumah munya. Uliah munsuah. Lebuah seruai melaki bini yang mulai ke diri hari umai. Palak ke betekati yang batu suak atas. Bedilang ke lai. Bangkai jabannya disengai tadi. Sigi. Bisi pala sidak ya semuanya. Lebih lagi pala rabung seruai bini ya ke bernama Calak. Bisi hati balai ban dekat babalas. Tang nyonangi ke pengawaknya ngelanggar sempekat berbayak. Laban sidak ya udah berbayak berbancak babi. Kedadu ke antara Raban Iban ngau bangsa kanto. Tajak pihak lebuah sudah nama ke ngenang pasal ceritanya tadi. Dia majau seruai membawa nadai penyakut selka seruai amat tegidan gaya mua seruai lebih lagi lebuah maya kemerni yang agai tusuk antu pala kergitang atas bedilangnya. Lalu nampak benar daripada hari sidak ke beranaunya tadi. Kenyut nang nemu seruainya tadi. Nyubisi angat dah. Ninga balai ban kaudah mayuah. Uliah munsuah. Tang. Lalu nak dipebalas ke sidak ya. Laban nangi ke sempekat pemayak kau dah digagaknya tadi. Hanya mengenang rabuang kau bini ya Calak. Ya kau dah uliah munsuah. Rabuang tu tadi. Tini tiah ke baru. Ketunggal sekali. Kau wakil majau. Seruai empawak. Rabuang lebuah ke ada tegah munsuah subak. Ukai nak ngelaban ya. Benar yang ngelaban kok cerita. Munsuah kengipak seruai ya bisi. Lima ikut mayanya. Bisi munsuahnya balat benar bakal. Laban rabuang tu. Nahan ke diri. Siku ya aja. Kebuah sinai nemu tu tadi laban nari. Darah ke balat benar ngacir. Bak tanah dia. Lalu tupi mengsuah pan bisi gayan tinggal bak tanah dia. Mengsuah kemunuh seruai melaki bininya nang datai hari menua jabannya subak. Entah nemu kejampan bunya bisi ngau kini. Menuah rabu ngau bini ya. Nak ga entu nemu bak sentanya tang balai hari menuanya sigi bisi. Anak rabuang siku ya ke bernama Haji dah. 2 tahun udah pai nguinaya mati. Bisi mimpi ya. Dia suh apa ya berbalas. Anang peduli ke sempekat pemanya ke udah gagak. Pihak kok semangat. Apa ya rabuangnya tadi madah kanak ya Haji. Tang Haji itu
maya jaban kamati nagay di rumah. Ya udah ngagay rumah ikum di Merakai. Ngiga manuk sabu. Lebuah sak majau sak pawa. Juntang ngau nuka ke. Baru nurun ngau nyingai jaban tu tadi. Aji pandatai megak. Baru dah ngelebuah sama amat ke sidaknya. Kira-kira si dua mata ruko kok cerita. Bala sedak. Juntang tu dah mupua. Jadi udahnya tadi lebu haji kenyo datai dia. Dia dura lu madah ke ya sida akik geraman. Baru udah nurun nah. Udah nurun sama aman. Ya kok sida serumah. Bisa ndak? Sebatang tak kedua mata ruko kini sida udah nurun. Ya aku balak di rumah. Madah kajinya tadi. Ya. Lalu ngasuh sida tu aji tu nitiah orang ke Jaku nguyanya tadi. Tang aji tu ngai ko Jaku. Eh. Kapa ya nak mati. No mako tu ngabas ya. Mana ya udah mati. Ngambil kaku nak berbalas ke mati apa yang nguinai aku. Pihak ku aji tu nyawut. Artinya ia akan ambil muntang menyak tadi. Laban kudah belelak pulai hari merakainya tadi. Ia akan ambil manuk sabuang kian. Dia aji tolu ngalai ke diri. Ya, ya. Nak berasai. Udah ia kegaliknya tadi. Dia, dia tak mudah nak lalu bermimpi. Bermimpi dianya tadi. Lalu bertemu ngau Bungai Nuyang. Ku cerita. Harinya bungai nuya lu jaku nguya dei aji. Anak-anak mendiang ke jaku apa ide? Keminta kita berbalas ke pemati ya nguinai dei. Kadari tu agi tawas dah. Nuan patut mupuak dia tahu nuan nitiah kesida ya ku dah dulu. Jadi datai dia negai. Nuan anak gua ini ke rumah aji. Nganti bak madak cala bau jong tanyo. Ah. Udah urangnya pegawai amat lagi. Nah, baru nuanya niki. Mantu siku lelaki kena udah lama berbenar. Bersatu ngomong suah mayanya. Belah kami bisik enam iku datai dah. Dan kami nak ngayan ke diri. Kami semina hari belakang aja. Ngai ke kita nyau nak tan digasak kemung suah. Nuruan deh aji, nuruan deh. Anak nak di nuruan. Ti nuanya, amat kasih kapai seroi nai deh. Ya aku dah mati, dia bunuh musuh. Berdau dia berbalas ke kita. Biar aku menginu yang berjaku. Dalam mimpi aji itu tadi. Ah, nyepi utai asainya tadi. Kalai bala orang hari pengau bisi datai dia aji tak lalu ngenyet dia nyangkat ariak tinuak tadi ya apa lalu nak kekang tadi lalu ngigak ngepan ngekerban ya mendak ya tak beradu bekenya tak berguai gamal dia ada bini ya kebenama Lika lalu nanya ya naik kekini dia dah. Apa yang masih yang? Kup ini ya nanya. Eh, kan itu ya sudah akik geraman. Ngau sudah aku dah nurun. Ngau nyengai jaman kian. Kup aji nyawat bini ya. Mendak di tadi tak madah ke diri ngai kian. Okay. Kup ini masih yang ke nyawat dia. Eh, kian eh. Anak mayong tai tanya dek. Pada mana kanak tua masiangnya? Ku aji. Jadi masiang mayanya baru setahun lebih umur ya. Ah, lalu beradu meh. Aji yang dia tadi nusuan kerban dekat bayi kat kena ya. Udah utai sedia magang dadu ke ya. Aji perlu nurun.
nangkin pedang ni yang apa ya rabung kena yang ngelaban musuh subak. Sebedau yang ninggal keruai sida dia aji itu lalu bersampi kena ya nuat kenyabur apa ya nyak tadi. Ne, apa ya seruai naik? Aku tu nurun tu, ngakai rumah Japan kian, ngaurang yang aik ya. Pihak aku aji, sambil yang tadi nuat kenyaburnya, bak jari ya. Ngenuang makan sirak serumah kayaan bak ruainya tadi, benda ulah hajinya. Sidak nadai monyi siku, nak berani lagi nanya ya. Laban sidak yang dah udah nemu tujuh hati hanya tadi. Tak ada kemata kesidak ya pihak jam hajinya tadi. Haji pan lalu nurun. Mohon dia tu kita yang ngenang baru, kenyut kaki benung beranau ngau. Sidak majau, sidak mpau. Akik geraman, noga. Ngau sidak bukai mega. Dia ada majau lalu nelayan kenyuan ketiungan kan hanya ke penemuan aku dengar aku tiger sebut dia semalam itu tadi tak betul amat dengar pendiang aku biar aku majau jaku sambil bertelayan kaum kenyuan nyak mendengar aku kum bawa tak nyawan hari sepiak kenyuatnya tadi laban kenyuat tu dua-dua selepak sedua ya tip nadai semukat bayaknya akik berbalak nak rapi tu ngau kok ya nak memukai dah juntang akik geramannya bisa ningal nama adik berundiang kap balas kita igat dengar-dengar aku jakuk kita ya tapi aku juntang hati itu kak matu anang matu tak malam kita itu asai tapi aku segi betul maya kita tang salah mimet kita itu nak main tubuh tapi aku majau nyawan nama kita luka ngerja pengawal berbalas tu malam tu ya. Taukah Ludi pergila kau juntang kan majak nanya nak nemu maya uji kita dengar kau penemu unggal kita itu biar aku bawa ngoyang agai kenyuan lama tu dan kenyuatnya tadi nak memungi nyau kelama-lama udahnya baru ianya berjaku sambil bertelai ngau sida ke sama dua-dua berimai dia sebetulnya aku berjaku maksud ke temu aku dekat nanya kita dulu ku ya kati kita amat mutus dalam hati kita dian kita amai-amai dekat ngerja pengawal tu kita itu kita medah dah amat tebak kapuyah kenapa ke diri ngagi api kita itu lama kita itu banget kak sejepur aja di tu tekan kaya sama kita ke baruah itu kuya dengar aja kong kenyuatnya tadi dia ada dulu bawanya tajak kita hanya nak mewah dan aku ngasai ke dalam hati aku tu kita itu uliah kita itu ngelaman sidanya neng tahu nak uliah nanti kita amat kak lalu mutus hati asal hati kita emak mutus tajam uliah laban kita kok bawa nak anang bangatnya saja kau degat ngai kurangnya nyau nemu ngabas hati kita ni nemu kadang nak bisa kini orang kerito lemah itu tak tahu dilihat kini pihak aku juntang aki geraman
Tak ada jenuh memiat enggak? Sidak tadi udah dengar aja kok juntangnya. Hanya kelama-lama udahnya tadi baru kenyuat bejaku baru. Kita ini dek nak tahu nak ngena akal ngena penemu kita yang ngelaban sidak ya. Ti kita endang amat nyadi. Malam tu kita dekat majak ke pengawang tu. Kau kenyut berjaku musim raya. Nai, berkeni dekat jalan kita yang ngelaban sidaknya. Kau juntang akik geramannya tadi. Berketau kita ni. Kau kenyut. Sambil merniang agai kedua-dua putih setak. Nyian dah. Udah kita putih setak. Muat ke kanan kita dua-dua tu. Jauh lagi pala tangga. Ya budak akunya. Lalu ruai. Tunggak kianya. Mayu lagi petang. Nadai orang ibuan. Enggak laban sidaknya pak. Ruai jaban tu magang dah. Kok ya? Udahnya ya lu nampung jakunya baru. Nekai. Serta kau batuak dengar kita. Di ungar majau. Lalu pansur kutanya dia ngagak diri kat kami. Dia. Kami buka itu. Agak beranau di tu. Nanti. Nyak tadi. Lalu berjalan dia ke putih setiap. Yang datang dia nekai. Dia lalu nyeduk. Nyeluk. Di India terberayarnya. Tapi udah nyadi, tentu sidak ya lo begau sidak ya. Kita perlu ngagak diri ngau sidak ya begau ke. Nami ke sidak enak nampak ngelala kita ke musuh. Lebuah ke begaunya, kita ya lo ngami dukuk sidak ya ke betekat tiang. Ngin bak tiang yang tak sebelah luai. Ngau bak pantar. Sidak ya tentu benar dekat ngerarak api ya kemakai dinding pantarnya tadi. Dan apinya segin oleh rarak sidak ya nya. Laban balaku bisik dia nak dapedak sidak ya. Nagang sidak ya ngerarak apinya. Ya murang nyob kau amat. Dek ungan tawon. Ayak juntang. Ngaungan uga. Lalu melihat hari tanah ngelaban sedak terari terjun hari rumah. Awak aku wajah bertajah ngau sedak dalam rumah tu. Medak pan sedak ya aku nak bersedak ngelala aku. Laban akunya jauh lain hari kita keratai di tu. Tuai kami bungai nungu yang namu kita. Bisik nelai aku madahkan nak rabuang kabinah maji. Datai adik tau. Enggak nyokat datai mamat ya. Kadang udah adik tau kini nak nemu kita. Tidak laju berjalan. Biar aku kenyuan bujaku. Gaya lagi belalai kini. Ya nak dasuah pengenung yang terus tamak dalam rumah. Dengan kenyut tak madah ketuai sidak tak bongai nuhin. Dia sidaknya tadi. Tak mutik kena ngentak ke diri buat ruai dia ku jirta. Lamanya. Rangsiang narati dengan nama bongai nuhin tu bisi datai. Ertinya ku rundiang sidak. Orang kaptunga. Lalu beranau musirak selama lemainya tadi. Dan orang hari pangauli bau. Tang sidak nak nemu siapa bagi ianya. Sidak yang pai nemu ensianya. Ya kebenar. Dan tak. Ensia kita ada baru hari itu. Ianya. Bukai orang ada pangauli. Tang ianya tadi. Udah ada kambuah. Tutuang de geluang dia nyak lai buru ya nyos bakal ngeburu rapangau
Nyalainya ngenang bongai nung yang kepala ya tadi. Sidaknya sige udah terbaik bongai nung yang nuruan hari nur sidak akan ngilak ke rumah. Ba juga tanah hari atas nyen tadi. Laban sidak ekendang tulian ora pangau dah. Sidak ya nak uliah pedak mata suman kita mensia. Nanti sidak enak segaja ngayan ke diri. Nyalai malamnya serta udah datai di baruah. Dia sidak ya lu begelut. Nga orang sebelahnya dia dalam rumahnya sebelah ruai. Sidak tu tadi. Tang murang nadai medak sidak ya. Asal saya kebisi kena segiang orang. Tang nadai nak temu siapa kenyegiangnya tadi. Jadi bungai nu yang dah udah madah ke sidak ya. Sidaknya tadi munyi ke tau tadi nak segi udah nikik ke rumah magang. Sidak lima ya. Belasar ngan sak bunga ngora bukainya tadi. Eh? Ya, nyalai. Dia tahu kita yang tahu di tahu meh zaman sih dah suah orang tahu dulu. Gak cukup ngomongnya ya kudanya. Kaya ngai kenalai nur nampung ya. Ba tusuan TK 79 tidak ada apa. Aku nemu kita nya punya punya kuragi geram lagi di tanda. Kak nengah gaya cerita tu kujung hati tanah jauh. Datai aku waktu suantik ketujuh puluh sembilannya ni lah aneh rau kita lalu pihak mereka aji kadang-kadang sudah datai ada katanya ngelilak kurang hari sebelah madan celak dia kini atau kari telur lah banyak benar tak petang mayanya kayaknya maka kita dia tahu bisa api menteriak bunyi kejaku kita bisa lampu geah. Kak nak lampu kelitanya makna mayanya. Nih. Okey, angkanya dulu Jakob ku ke sekali tu batu suan ke 78 tu cerita tu. Diketu kaku nangkak tu dulu. Mupuak ku. Terima kasih. Bye bye.

0: Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, pak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Oh, pansiat si liat mah, ti liat mana-mana nanti kita beli barang. Kau is minat barang online aja. Barang yang kena beli kita fizikal. Betul nggak mua? Ban, patut tua sedih nemu menari ni pernah tanya-tanya. Nama altai kena-kena orang agak ya. Ha? Kelebih lagi barang pemakai bersih ke tak? Okey, pukul 6 tu lagi peningat. Sada lemai bak YFM bakal selama. Tu nak kita bergulai bawa rentak ngalih hari lemai hari 5 tu. Selama ujung minggu, ngakai semua bala kita. Lalu ngarapkan semua bala kita yang sama bala lantang magang diau ba ujung minggu tu. Aku Ken Michael Julut Kediri Ari Konti lemai tu. Bertemu baru kita ba awak kebukai. Bye bye.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sampai juara dari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tan Smina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ari rekrisen ngau bulan sabit merah serta dunia diklai 8 Mei nintian tahun. Ketahun tu ramai jaku dikenal ianya Keeping Humanity Alive ditetap ke pengasia hati meruan dalam penghidup. 8 Mei mega dikenal ngelai ari pengada penengkebang gerimpung tu ianya Henry Dunan di Malaysia Malaysian Red Crescent Society Seluruh Cakah merujak penguat pengasia buat penusah ngenyit pengawak pengasih tiba pelasar ke penemu penyinu, penyayang serta nak mira pampas lebuah ngerja pengawak. Arame belah nyukung pengawak gerempung pengasih dengan beran ke pengelantang semua orang. 8 Mei, hari Red Crescent, bulan sabit merah serata dunia.
3: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
4: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 gerempung main asal Katolik Dayak PKKD.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ladies and gentlemen, kita tiatu menu mendiang.

Ya Bujang Ulu Sungai. Setiap lagu baru hari Marina Jara kena kita ngepun ke awak sedar lemai kita ke lemai tak peningal. Lemai hari 5 kena 8 dari bulan 5 tahun 2026. Lalu ke peningal kita ke game Mekang Bulai sejalan dengan YFM. Nak ngira bat ini indur kita diau jam ke sekali itu. Sekali ke bat negeri kini tak ke bat Ulu Sungai bunyi ke lagu yang tadi bat menopsisir tak ke di mula kita di Sarawak di Tumpu tanah bumi Kenyalang tak ke di Semenanjung Malaysia di Sabah negeri di bawah bayu bak mula ke Bukai mula ribai kini si mendiang ke kami kena RTM klik tak ke portal radio RTM asyik lagi cara ke cukup muntang dulu kita tak mendiang ke kami nak ngira bak ini kita diau jam kerja tu nak ngira kita tu tadi benung kawak kini tak ke benung dalam tujuh lagi jam kerja tu kini ke penunggu kita pulai hari Nur Kawak tak ke pulai ngambil anak pulai sekolah ke lemai tu tak ke bisi mindah ke Bukai kini. Terima kasih ke penginduk kita keseluruhan media YFM nak ngira bak dini indur kita diau jam kerja tau ne.

0: Jadi ya, kelima itu punya kita mulai dengan aku Rolana Gil penyentuh pukul 9 malam tu lagi ngarap ke berita kita mana guys, kita wujud selalu dalam semua kerja kita sepemanjai sehari itu tadi. Jadi selamat hari pengada kita ke ngintu hari pengada sehari itu bersampai ke Tuhan seluruhan berkat kita ngemujur ke pengawak kita sepemanjai tahun tu biar megak seluruhan ransiang hati bak dalam penghidup nak ngira nambah pengawak ke dikerja kita ini. Jadi ya, kami bak YFM Iban RTM Kuching sehari itu berasa tunggu hati laban bisi nerima penemuai setiap penatai yang berbahagia Dato' Pengi Tan Sri Dr. Alfred Jabu nak numpang ianya sapit Kepala Menteri Kedudukan Minyak ke bisik nemuan dengan gai RTM kita nah bisik berandau lebuah di randau bala pemberita yang mega bala kegawak ba YFM Iban. Jadi kita harap ke randau ya tok di pendiang kita ba randau pemansang ba maya ke dekat data itu nah nama berita kemenuk baru hari yang berbahagia Datuk Pengi Tan Sri Dr. Afrid Jabu nak numpang pengudah ya ke pincin hari ya politik nah tante jak pihak ya terus meri tanggung pengawak ya tajak penudah pincin gawak ba perintah negeri Sarawak tang ya tu tadi Isruan nyukung berkunci ke penemu ya penelebak ya ngagai rakyat Manyuah nah. Okey, sekali lagi, terima kasih ke penata yang berbahagia Datuk Pengi Tan Sri Dr. Afrid Jabu nak numpang ngagai RTM kita biar megak ngagai konti YFM kelemah itu. Nah. Jadi yang buat kelemah itu peninga gayari kami Pak Bandar Kuching kelebih kita Pak Jalai Piramli itu gayari kami tahu disebut mana tajapan bisi bermua ke lemah itu. Jadi kita harap ke gayari kita mana ngambil ke semua pengawal kerja kita sepanjang hari itu nyentuk ke malam tu lagi mujur magang peninga. Jadi mana kita tu tadi berkunci ke berita gayari hari Met Malaysia ke diungkup sehari itu berengkari pukul 4 lemai dan lempeng amat 12 jam kalau muak ke lemai itu peningah ribut kudik dia nanya di diskedak nur ianya di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betuang Seri Kai Sibu Mukah Kapit Bintulu mirip yang di Limbang lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari lah hujan di sekedak nur di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betuang Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu nur bukain ada hujan bakal di Seri Kai Sibu yang di Mukah lalu Tasik Menua Sarawak Tasik Berumbang Bapak Peningi Kusung Puan Lima nyentuk 1 meter lalu angin berpuput dari barat laut Bapak Penera 10 hingga 20 km sejam lalu tikas pengagai hari 23 darjah Celsius ngagai 34 darjah Celsius. Jadi terima kasih yang ngagai pemesai Rimet Malaysia Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ke udah berkongsi kita berita gari hari Met Malaysia. Nah.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab menol luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
1: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

Okay, terus berlangsung lah dengan YFM. Bawa sedang lemai ke lemai tau. Ha, keluar kita ke engkain tadi benung bersekut berdedat ba jalan alun ba mengeri ke besai bakal di Kuchi yang di Semarahan di Miri di Sipo tak ke Bandur Bukai. Harap ke kita suruhan terperindang hati anak stres au. Sebab panjai kita ke berbaik ke kereta sabar sama balak berbasah ke pangan diri nah.

0: iFM 89.5 FM di Sri Aman.
1: Selamat lamai, Balap Ninga. Bertemu baru dalam program Hello Y Sri Aman. Nama berita kita jam di atau bakal selama nintiang lemai hari lima nang segiagiah berkongsi berita ngau kita. Berita yang kedatai hari bagi Munah Sri Aman yang mega hari bagi manua bertuak. Berita ke terubah apa yang lama tu tadi udah mujur diatur pengrami makai lemai berserimai ngau convention ke-19 Persekutuan Persatuan Teochew Sarawak bas bengkah hotel Titi Bilang di Sri Aman dito. Pengrami makai lemai itu udah mujur di Gulo lalu dipenyadi ke kaban parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Supiyo Brodi lalu digolok pengari gerempung Teochew di Serata Sarawak pihak Megah Menua Sabah serta Semenanjung Malaysia. Lebuah kebijakan berjadi ke pengrami makai lemah itu yang berhormat Datuk Sri Doris Supiyo Brodi madah konvensyen ke bekanya Siti Ari Platform ke pemaduk berguna kena negut ke kawal pihak Megah Kerjasama Komuniti kelimpah hari dikenak beranau ke kuing 7 komuniti Teochew lebuh sidak tinyaga warisan budaya sidak. Lalu yang harap ke penyerakup bak mayuh pupu raban bangsa di Sarawak boleh dijaga kena nentu ke pengelantang pengelikun pihak Megah Pemansang negeri Sarawak. Nitiah ke penerang serakup to Persatuan Teochew Sarawak to udah ditumbuh kenyawa di tahun 1982. Organisasi ti udah ditemu ngada ke penyerakup pupu bangsa di Sarawak kelebih lagi pihak Megah ngetan ke identiti menjadi kita ti berbangsa Teochew yang kawam perkara jako serta adat asal sida. Lalu tu berita kedua, empai lama Megah udah diatur pengawak nyuak ke sertifikat Ketua Masyarakat dan Ketua Kawam KMKK Tuai-Tuai Raban Bangsa Peliliah Lingga. Lalu maya tu bisa 23 ikut KMKK Tuai-Tuai Raban Bangsa dan kawam sida yang kebaru dipadu. Pihak Megah sida yang kenampuan pengawak jadi Tuai-Tuai Raban Bangsa udah terima sertifikat sida. Tidak suak ke yang berhormat Datuk Mong Anak Dagang Kaban Konsel Negeri Bukit Bengunan. Pengawak itu mujur diatur berumah Baha Luncung Lingga. Kelimpah hari nyuak ke sertifikat ngagai KMKK Tuai-Tuai Raban Bangsa Lingga. Yang berhormat Datuk Mong Anak Dagang Mayato Megah bisik ngemendara ke agih belanja RM10,000.

0: Kena
1: nyukung
0: JKKK pihak mega biro wanita kena sidang mansang serta ngatur aktiviti tipulai ke pemanah mensia mayuah. Nyahlai ko yang berhormat adun Bukit Bangunan tuai-tuai reban bangsa nang bempu tanggung pengawak terbesai laban ternyadi penyambung antara rakyat ngau perintah pihak mega mai berita tibetul ngagai mensia mayuah kelebih hagi info-info atur pemansang perintah tibetul. Lalu tu berita ketiga. Empai lama mega mujur dipejalai ke program Rarau Mantar Gawai diatur berserimai ngau 14 tahun JKKK. Komiti Pemansang ngau Pengelikuan Genturong Pendiau Taman Harmoni Iban Fasa 1 Bas Bengkah Hotel Tik Tebilang di Pasar Semanggang Dito. Pengerami Rarau tu mayanya mujur dipenyadi adun N32 Semanggang di mega sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis. Nyalai koya atur pemansang community dekat diteruskan ngau ngatai ke macam inisiatif atur perintah bahkan nambah kage perengka guna rama pihak megang negap ke pengawak berumah. Adun N32 Semanggang megak nambah pemansang perengka tambah di Taman Harmoni Fasa 1 Semanggang benung ya rancak diato ngau penumbuh penembok Dewan Community pihak megak gelanggang main futsal. Tidak atau meruan ditapat ke Bala Numbia, Bala Belia. Nyalai kuya mega, nengah agih belanja MRP. Projek Mid Monopsesir 2027. Projek ngatap gelanggang pusal nyaila dekat diatur. Timai pengelantang ngagai Bala Numbia ke lebih agih. Nangkan kenya sektor pengawak berumah benuang ditegap ke agih. Hari projek ngemanah ke agih rumah-rumah tindak tembok digagak. Dipejalai ke HDC Housing Development Corporation. Inisiatif perintah kena beri peluang mensia mayuah belak ngembuan rumah ke diri empu. Sekali itu berita keempat, pengawak nyuak ke menira Majlis Sukan Sekolah MSS bagi menuasri aman sudah diatur ba SJKC Chong Hua Semanggang empai lama. Tik diatur kena nanda ke pengawak ngelepas ke kontijen bola keranjang tim Seri Aman ngagai kejohanan bola keranjang MSS Negeri Sarawak 2026 di Sibu. Menira MSS Majlis Sukan Sekolah tu disuak ke yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak Temegak Adun N32 Semanggang serta Presiden Kelab Bola Keranjang Semanggang ngagai pengari kontijen basketbol 12 tahun ke baruah pihak mega 18 tahun ke baruah kategori lelaki ngau indo bagi menosri aman mayatu ila deka ngau ba semua kategori mayan. Lalu paket bola keranjang MSS Negeri Sarawak 2026 sudah diatur di Sibu berengkah hari 4 hari bulan 5 atau tadi nyentuh ngagai 7 hari bulan 5 2026. Lalu maya tu adun Semanggang megak jadi saksi pengawak nyuak ke belanja hari chairman main basketball Pasar Semanggang Encik Tan Ting Hua kalai RM2,000 ungkup raban sekolah primary lalu RM4,000 ungkup raban main tu kategori sekolah secondary ngambil bisik kena sidakya lebuah main tu diatur. Jadi berita ke penudi sebengkah gerah hari upis JKR Sarawak timadah ke pengawak nutup sementara Jalai Pan Bonio Betuang Serikai bak kilometer 34+050 ti bak mua SK Nangagayau Deba Jalai bak kilometer 39+050 Pan Bonio Betuang Serikai itu dekat ditutup sementara kena 10 hari bulan 5 2026 hari Minggu itu berengkah hari 10 pagi nyentuk ngagai 11 pagi tau ke nyentuk ke ngagai pengawak tok tembok. Lalu tujuh nutup sementara. Jalai itu ianya kena merek awak ngagai pengawak masang steel truss jejantas SK Nangagayau. Nyalai kena nentu ke pengelikuan orang tip tengah ke jalan luan mayato mensia mayuah dipinta awak kesama berjimat berubah pihak muka sabar lebuh mansa endur to. Laban engka dalam timpuh jalai itu ditutup sementara jalainya dekat sekut. Jadi sebarang penanggul Baalah itu patut dikenatai engkau cara bertelepon ke ofis JKR bagi menobat.

0: 083-472-101, 083-472-101. Nyalainya rintai berita dipengkungsi ke kami dari YFM Sriaman ke sekali itu. Lalu aku ibian merik selamat lemai temu bawa ke bukai. Bye-bye.
1: Okay, terima kasih yang guys di Wanta Pasilai. Tak ke ibian kurang natai ke Hello Y dari Sriaman.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai YFM.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagi kena taik ke pesan berat ya ke bisi terjemah kami hari peningkat YFM sekali ke hari WhatsApp konti biar mega hari email yfmiban@gmail.com. Jadi pesan ke terbatu datang dari Tuan Rumah Kerulan Insight anak minggu tau ke cek kalau pesan untuk menuju kawan belayan ia ke dia baru rumah Nyipa, rumah Stanley, rumah Empeni, rumah Johnny Umat, rumah Jonathan Jim Jalang, rumah Nancy Angi, rumah Kadu, rumah Ambum Gila yang dekat kawan belayan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Kalau pesan tu madah ke Minggu Anak Ubam, Minggu Anak Ubam tak kapai cek udah nadai kena 6 hari bulan 5 2026. Lalu niang Minggu Anak Ubam tak kapai cek tu dekat di Sengai Belum Ayuh. Ianya kena hari 6 tu, 9 hari bulan 5. Bak rumah Caroline Insat Anak Minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bentangur. Serta dianjung ke pendam kena pagi hari Minggu. Ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Minggu Anak Ubam tak kapai cek udah nadai. Kena 6 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Ayuh. Ianya kena hari 6 tu, 9 hari bulan 5, bak rumah Caroline Insat Anak Minggu, Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bentangur, serta dianjung ke pendam kena pagi hari Minggu, ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi berita kesili lagi, tak bertanya ngakai tu rumah Caroline Insat, bak lumur 012-892-0752. Pesan kedua tu pesan mati di kutuju ngagai kaban belayan ya ke dia di Kapit, Sibu, Miri, Bintulu yang mengat kaban belayan kebukai kenalah kerintai nama dia tu. Kali pesan tu madah ke Musa Anak Umban, Musa Anak Umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu ni Musa Anak Umban tu dekat di Sengai Belum Ayuh baru mengindang gudang atas Sibuti serta dikubur kena pagi hari 6 tu, 9 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ya sekali lagi merah ke Musa Anak Umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Ayuh pada rumah ngindang gudang atas Sibuti serta dikubur kena pagi hari 6, 9 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan ketiga tu pesan gawai ngeregang untuk keberantu datang dari Teresa Siang Anak Anggu tau ke Indai Ladi kalai pesan tu nuju kawan belayan ya ke dia buat rumah Turi, rumah Adut, rumah Jerum, rumah Brinau di Barun. Pian buka rumah Thomas Tian, rumah Daisy, rumah Nelson Bada, rumah Giman, ngau rumah Suzy Cundi buat Skimbi. Rumah Nasad di Lubuk Baya, rumah Muriang Sungai Bakong Kutak, rumah Caroline Insat Bukit Tinggi, rumah Lawang, ngau rumah Senabuang di Sungai Kurak Pakan. Kawan lain buat rumah Bali Nunggang Pakan, Sida Ukat, Lumpuh, bak rumah Sawi yang Sungai Atap Pakan, Igo Anak Ujan, Tok Kape Dinil, bak rumah Gasah Kemaliah, Bala Anak Ngau Ucuk, Niang Timbang, bak Ulu Kota, rumah Imoy, Sungai Asan Sibu, Pemkak Mena Lawai, bak rumah Henry Sadang, Durin, Tipah Lawai, Meri Lawai, Lindan Lawai, Ngau Lita Lawai di Sibu, Pemkak Kaman Belayan di Bintulu, di Lubuk Empit Seratuk, di Mudung, pihak mereka di Jih, Rantau Panjai, Sungai Pinang, Sibu, Bintulu, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kenama dia tu. Kalai pesan tu, ngasuh tak datang ngagai rumah Tayan Anak Gundi, Sungai Lepuang Serikai, ngau pengawak ngeregang, niang gawai ngeregang tak keberantu, niang Edward Nggu Anak Sawung, kena cara semiang, ianya kena 9 hari bulan 5 tu, hari 6, pukul 4 lemai, lalu kena hari Minggu, ianya 10 hari bulan 5, nganjuang gambar ke pendam. Jadi, sekali lagi, madah ke ngasuh tak datang ke rumah Tayan Anak Gundi di Sungai Lepuang Serikai, ngau pengawak gawai ngeregang tak keberantu, niang Edward Nggu Anak Sawung, kena cara semiang, ianya kena hari 6, 9 hari bulan 5, 2026, pukul 4 lemai, lalu kena hari Minggunya 10 hari bulan 5, nganjuang gambar ke pendam. Lepas pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan pemati datang dari Dana Anak Kudi, Kalau ia pesan untuk menuju Kampung Belayan, ia kedia di Jalai Bintulu Miri, Jalai Sebauh, Jalai Bakun, Selagui Labang, Salim Sibu, Kenawit, Engkalat Aup Sibu yang dekat Kampung Belayan Kebukai, kenaklah rintai kena madi tu. Kali pesan tu, madah ke Kudi yang nak jambar, Kudi yang nak jambar udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 ya nyak ba hospital Nyabau. Lalu niang Kudi yang nak jambar tu dekat di Sengait Pulau Mayuh ianya kena 8 hari bulan 5 sari tu ba rumah sanggung teba atas Labang ianya ba jalai sup sebaju. Lalu niang tu dekat dikubur kena 10 hari bulan 5 ba pendam teban. Jadi sekali lagi madah ke Kudi anak jambar udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 bak hospitalnya bau. Lalu niang tu dekat di Sengait Pulau Mayuh ianya kena sari tu 8 hari bulan 5 bak rumah sanggung teba atas Labang ianya bak jalai sup sebaju. Lalu maya ngubur ianya kena 10 hari bulan 5 2026 bak pendam teban. Jadi beri taksi lagi top tanya ngagai apa ita atau ke dana anak Kudi berumur 013-892-9946. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, ianya pesan dengan tas ulit datang dari Malin anak Geling. Kali pesan tu nuju Kawan Belayan yang kedia bak Jalai pesisir pantai Kuala Serupai, Semanuk, Seterus, Sungai Mas, Sebemban, Semawang, Rumah Dunggat Sungai Mas, Rumah Briak di Tatau Selangau, Rumah Sulang Kelawit, Rumah Gumbang Jalai Tatau Selangau, Indai Sanau di Suai, Setuan Besai Ngau Setuan Mit, Sepemanjai Jalai Pan Borneo Kenglala Niang Geliang Anak Takau. Kalai pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit Niang Geliang Anak Takau. Ianya nguan ulit kena malam hari 6 tu 9 hari bulan 5. Ngetas ulit kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5. Bak rumah Joshua Manit, anak buyu Sungai Setiam, Jalai Bintulu Tatau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit Niang Geliang Anak Takau. Ianya nguan ulit kena malam hari 6 tu 9 hari bulan 5. Lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5. Bak rumah Joshua Manit, anak buyu Sungai Setiam, Jalai Bintulu Tatau. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetas ulit datang dari Patrick tak ke Anu anak Magal tak ke Apai Dom. Kalai pesan untuk menuju Kawan Belayan, ia ke diau di Iblaki Draw Ulu Seratu, di Praja Seratu Kawang Ulu Lubak Antu, Sebagi Panjai ngas Sebagi Pandak di Lubak Antu, rumah piamakat di Bara, di Batang Rimbas Debak, Sampun Baru, di Batu Bepini, Jelukung, Suang Kelili, Buak Kelili, di Sungai Engkah Bangsrian, Bala Pelasar, Piamgak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu mandah ke pengawak ngetah sulit, Niang Alicia Intung An Anung, tak ke dikumbai Umang, tak ke Indai Nil, kalai pengawak tu dekat diatur, bak Lumur 45, Lorong 1C2, Taman Campus H di Kota Semarahan. Ianya kena hari 6, 9 hari bulan 5 2026 pukul 8 pagi. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit Niang Alicia Intung Anak Anung, tak ke Umang, tak ke Indai Nil. Kalai ya pengawal tu dekat diatur kena hari 6 tu pukul 8 pagi 9 hari bulan 5 2026 bak rumah Lumur 45 Lorong 1C2 Taman Campus H Kota Semarahan. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetah sulit datang dari Buat Anak Radin tak kapai senar nuju Kampung Belayan, ia kedia buat rumah Sulang, rumah Das Kelawit, rumah Jega, rumah Malis, Pemanjai Jalau Tatau Kelawit, Jalai Sibu, pihak mekak di Batu Limat Pemanjai KGD Jalai Julau, di Nunggang, Tubai Buah, dan di Pakan, Entelawan Balia Kapit, Sibu Jaya, PDK Julau, pihak mekak Rumah Panjai Kesemakai, bakal Rumah Michael Marau, Rumah Vincent, Rumah Liam, Rumah Medan, ngau Rumah Chang, piam kat Kaban Belayan Kukai, kenaklah rintai ke nama dito. Kalai pesan tu, ngasuh teratai, ngagai Rumah Timba, Nangas, Sejugam, Julau, ngau pengawak ngetah sulit, niang Adrilia, Abby, anak Jesseson, tak ke Sinta, Kalau yang nguan ulit kena malam hari 6, 9 hari bulan 5, lalu pagi hari Minggu ngetas ulit. Ianya kena 10 hari bulan 5, 2026. Jadi sekali lagi minta kabar melayan ke pesan tadi datang agar rumah timba nanga sejugam julau ngau nguan ulit kena 9 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 lalu ngetas ulit niang Edrila AB anak Jason tau ke Sinta tau dekat diatur kena hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026 awnya tadi pingat pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemah itu. Nanti sudah aku nampung masa pesan berat kebukai. Ya ke bisik diterima kami ke lemah itu. Dulu merindang kita ngasih lagu baru Ari What Rock. Nga lagu ya kaban sampai mati.

Ya, yeah, nampung macam pesan berat hari peninga YFM. Kalau ya pesan ke sekali tak peninga, ya pesan mati. Data hari Rosita Singgalang, hari Desa Indah Lot 2741, Lorong Indah 34, 3A4 di Miri. Kalau pesan untuk menuju kawan belayan, ya ke dia di Nangasan Panjai Lubantu, Nangasan Pandak Lubantu, Semuru, Lambir di CDC, Miri, Bintulu, Kedang, Sri Aman, Rumah Andrew Anak Haji di Nengah Kedua Ruban, Pemgak Kawan Belayan di Kuching, Bukit Kesik, Ngau Kaban, Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Marito. Kali pesan tu, madah ke Singgalang Anak Adi, Singgalang Anak Adi Udan Hadai, ianya kena tujuh hari bulan 5, 2026, lalu niang Singgalang Anak Adi tu dekat di Sengai, Balam Mayu, Empat Rumah Anak Iampu, malam tu 8 hari bulan 5 2026, serta dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke Singgalang Anak Adi, Singgalang Anak Adi Udan Adai, kena 7 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayu, Empat Rumah Anak Iampu, malam tu 8 hari bulan 5 2026, bak Desa Indah 2741, Lorong Indah 34 di Miri, serta dikubur kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026. Jadi berita kasih dia tak bertanya dengan gai anak ya, anak niang tu enyak Grace, bak umur 019 836 0127. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, pesan ke diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. Pesan ngetah sulit ngomuan terbalu tu datai hari Edwin Najuki, pesan untuk menuju kawan belayan ia kediau di skim fasa 1 dengan fasa 2 Petang Air, Rumah Dandi Pabung, Rumah James Rakut, kawan belayan di Kuching, Nia, Miri, Bintulu, Sri Aman, skim sekarang, biar mereka menyang tayah dengan menyang sedik, kawan belayan di Sayat Engkili, Nanga Deluk Ulu, Kalimantan Indonesia, di Keladan, Tangit 1 dengan 2, yang kat kawan belayan di Brunei. Kalau pesan tu madah ke pengetah sulit serta muai yang terbalu niang lada anak cat atau ke bini medup anak kusam, ianya kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi bak rumah Kipli Mepi Pasir di Lubaan tu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengetah sulit serta muai yang terbalu niang lada anak cat atau ke bini medup anak kusam, kali pengatur kadi atur kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi bak rumah Kepli Mepi Pasir di Lubuan tu. Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal, ianya pesan pemati datai hari Pauline Morin anak Thomas Wen tak keindai Siti. Kalai pesan tu ditujung ngakai kawan belayan ke dia bak rumah balis tengah jengal, rumah minda Sungai Keranjik, Ulu Anap, Ngau Ili Anap, Bin Tulu Tatau, Sibu Tatau, Sangan, Muput Kibak ngau Muput Kanan, rumah Dali Pasir Nangkap Baru, kawan belayan bak Seratu, Ruban, Jalai Tatau Sangan, rumah Ramba, Jematan Arif, Kenawit, Pui Kenawit, Nangan Lasak, pian mekat di Sibu, Bin Tulu, ngau kaban belayan kebukai kena lerintai ke nama Rito. Kalau ia pesan tu, madah ke Felicity Fernandez anak cundi atau ke Siti Udah Nadai kena 7 hari bulan 5 2026, lalu niang Felicity Fernandez anak cundi tu dekat di Sengai Balam Mayu kena malam tu 8 hari bulan 5 2026, berumah Taman Yan Min Lumur 72 di Bintulu, serta dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5, bak pendam BDA Bintulu. Jadi ya sekali lagi madah ke Felicity Fernandez anak cundi tak ke Siti Udah Nadai kena 7 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayu kena malam tu 8 hari bulan 5, pak rumah Taman Yan Min Lumur 72 Bintulu, serta dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026, bak pendam BDA di Bintulu. Jadi berita kesidik lagi tak tanya ngagai indai niang tu Pauline Morin, bak lumur 013-829-9438. Awaknya tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peningat YFM.

Ken Wan, penghidup kursi lagu Ari Ivy Alexan. Okay, dah lepas lagu Ari Derek Warren tu lagi peninga. Terus mai kita mendiang ke Sitik Program Kedungkuk Wanggai Raban Christian. Hanya turai penghidup gulai dengan pastor Edward Langi ya.

Haleluya. Bertemu baru kita menjadi bawa dalam program Turai Penghidup tu. Bawa Bible study kita. Aku bersampai ke semua kita. Sama belok mesti mensang berdalam pengharap Kristian kita. Lalu penuh laban penemu dalam. Serta dikerindu kalah talo. Engau mensio. Tapi shalom ngagai semua peningo kelemai tu. Bawa ke pengerindu Allah talo tiapai. Engau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta megau engau kawal Ruh Kudus. Tetap begulai engau kita. Amin. Jaku Allah talo ngagai kita menyadi. Tahun 2026 tu. Kena aku ingat ke kita. Tuhan pun dekat berjalai dulu hari kita. Tuhan dekat meruan ngau kita. Tuhan dok ngesuah kita lebu ngapo. Lebu kita tinggal jauh pengawak kita. Ya dok ninggal ke kita. Nyo alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat bagi 31 ayat 8. Bunyi kudah disebut kita minggu tu tadi. Jesus pan bisi mekalak dikena uji yang tu sitannya. Bukai seminak kita ya jo. Surat Hebrew bagi 4 ayat 15 madah ke. Ia ukai nak nemu pengelemik kita. Ia udah diuji kena semua macam cara. Bekal kita megok. Kajak ia nak kalak ngerja dosa. Udahnya ayatnya nyambung. Nya alai. Aram kita mansang gawati ti kempang. Ngagai kerusi di Raja Allah Ta'ala ti kasih. Ngagai throne of grace-nya. Ngambil ke kita oleh nerima pengasih. Lalu tertemu keberkat. Kena nulung kita. Lebuah kita berguna kia. Nya, ayat hari buah kudus kita ibad. Kuya tadi, ngambil ke kita oleh nerima pengasih. Lalu tertemu keberkat. Tambah New King James-nya, ia nulis ke munito. Ngambil ke kita tulis ke penyino. Hari Allah Ta'ala. Lalu tertemu ke pengasih. Kena nulung kita. Lebuah kita berguna kia. Kebuah kita boleh datai ngegai Tuhan. Ngawati ti kempangnya. Ndak takut. Ndak malu. Ndak medok penyalah diri. Ndak kakang hati lagi. Laban menjadi. Laban Tuhan. Ketegal pemesai pengrindu ia ke kita. Ia udah ngampun semua penyalah ngau semua dosa kita. Laban ia udah mai kita pulai berbayak baru ngau ia. Ketegal penyinu hati ia ke kita. Lalu mai kita pulai ngagai Allah Ta'ala. Apai kita itu di sergo. Ditu aku kau nyebut mimit tentang jakuk ti nyebut tulih ke penyinu. Lalu tertemu ke pengasih. Berarti penyino Allah talonya, ianya, laban penyalah dosa kita, kita patut dihukum. Laban dosanya, nitiah kota itu dipadah ke bawah adat-adat Allah talonya. Dosa, tidak tahu tidak dihukum. So, hukum dosanya, pemati. Laban pengamah penyalah dengan dosa kita, kita tidak patut diampun Allah talonya. Lalu patut dibuai ngagai api neraka hin ke. Nyau utai ti patut diimpu kita. Dihukum, ndak diampun. Lalu dibuai ke neraka. Tang laban penyinu ati Allah Ta'ala ngagai kita. Sudah nerima Jesus Kristus tu. Jadi ketuhan penghidup kita. Laban pengawal Jesus ti ngagai kayu regang. Maya Good Friday tu tadi. Kita ndak dihukum Allah Ta'ala lagi. Semua penyalah dosa kita udah diampun Allah Ta'ala mega-mega. Lalu kita dibaik ya pulai ngoyo ke surga ke. Lalu reti pengasihnya ianya laban penyalah dosa kita, kita hendak patut ngempu semua pemanah surga. Kita hendak patut diselamat ke. Kita hendak patut diambil dari nerakanya. Lalu baik ke surga ke. Tang laban pengasih Allah Ta'ala kita diberi ya semua pemanah serga ianya. Ia nyelamat ke kita. Ia narit kita dari api nerakanya. Lalu reti jaku berkatnya. Ianya kita tulis ke penyinu. Lalu tertemu ke pengasih.
Ari Allah Ta'ala. Ketegal kita itu bawa dalam Jesus Kristus. Ketegal kita itu in Christ. Nyok ke buah surat Hebrew-nya tadi, ngasuh kita datai ngagai panggau pengasih Allah Ta'ala. Ngasuh kita datai ngagai throne of grace-nya. Ngamai ke kita boleh berkat penyinu ngau pengasih Ari yo. Penyinu-nya, Allah Ta'ala nak meri utai kejaiknya. Ti patut dimpu kita. Pengasihnya Allah Ta'ala meri utai ke mana kena patut dimpu kita. Berkatnya kita nerima utai dua itiknya. Nerima penyinu ngau pengasih. Ketegal pengerindu ya ngagai kita. Ketegal penyayang ya ke kita. God is good all the time. Amin. Selebuah so, tibisi kita tuntuang bala pengujinya. Kena tai ke mediri ngagai Tuhan. Kangau kia. Serah ke semua pengirawati kita nya. Ngagai tapok jari ya. Tinggal ke semua penanggul kita nya. Bok tapok kaki ya. Laban Tuhan pun dah merinsok lebuah ti diuji. Nya alai ya uliah nulung orang ke kenok laban penguji. Hebrew 2:18. Lalu dah kita nyerah ke semua tai ngagai Tuhan nya. Lalu dah nyok, buat dek je. Maka kena ada apa-apa dia punya dek. Kita relax je mua kita. Selamba je. Lepas kita nemu dek. Tuhan ngatur semua tai nyok. Ke kita. Ngari ke kita. Kita seminok mangai ke pengharap kita buat Tuhan aja. Anak ngecau ya belaban kau untuk titan tu dekat nguji kita nyok punya dek. Anak nyikut ya gawak. Okey? Ambil panggal je. Ambil puak. Lalu berbungkurnya. Lalu selip. Tinduak. Tinduak. Dani. Makai. Ngirup. Ngirup air wine. Amin. Kita selalu pedis perutnya. Ngirup air wine. Kau St. Paul. Lepasnya menah ke perut kita. Kita akan kena lebang gastriknya. Ngirup air wine. Tanang lo gagal kati kita punya dek. Lepas nanti dia selalu gagalnya, tau ngerai ke tubuh kita. A merry heart does good like a medicine. Gagal kati ngagai Tuhan punya dek. Lepas nyok mempengering kau penguat kita. The joy of the Lord is our strength. Lepas pengagal Tuhan tu dia punya dek, nyok dia punya dek keterabai kita. Punya dek keperisai kita. Ti jadi ke dinding kuto kita. The joy of the Lord tu ti meri kita pemaya. Meri kita stamina nya. Meri kita energy. Meri pemberani hati. Serta meri harapan ngagai kita nya. Lebuh kita ti bisi kena laban penguji nya. Ba dalam penghidup kita itu. Balap jadi semua. Nanti nyemo utai tak nyau bakal kendau Allah lagi ya. Asai. Nanti nyemok tanya kok give up saya dalam dia. Kita ambil panggalnya. Tarik puak. Lalu tinduak. Tinduak. Dan ni, makai, ngirup, repeat. Bakal kemaya PKP subok deh. Makai tinduak ajak pengawak. amat deh. Anak ketawa kita. Laban utai tu dah kalau nyadi deh. Buat dalam bub kudusnya. Buat cerita Nabi Elijahnya. Udah ya tinggal ngau kapi hari langitnya. Nabi Elijah tu. Api itu datai hari sergonya. Tinggal ngus ke piring batas altar. Tiala yang ngalah ke balon Nabi-Nabi itu palsunya. Balon Nabi petara, petara baalnya. Dia deh Elijah tu tadi deh. Lalu kena laban penguji ya. Nya. Penguji ngacau ya. Ya udah staring, talah laban penguji. Tak ngepinnya, Elijah bisi belando. Bisi belando ya. Rari keribut nggak hujan. Tialah ya belando ngalah ke Raja Ahab. Nama rajanya Ahab lah. King Ahab. Kerari nepan kereta kudanya. Raja nepan kereta kuda. Elijah belando.
ngeliah kereta kudanya. Nemu dek, kereta kudanya alah leman Elijah. Perundian ke pendegar Elijahnya Belanda. Kereta kuda panalah medigasak kia. Nyo beko ni yang ngepai subok. Kengalah ke kuda ditanya. Kuda dita. Tak isian dia. Elijah koko. Laban kuasa Tuhannya. Nyadi ke penguat ngau pengeriang ya. Ti Belandanya. Haleluya. Udahnya Raja Ahabnya lalu nusui utai tidak nyadi ngagai bini ya. Ke bernama Jezebel. Nyok masalah orang lelaki. Nama udah setariang. Lalu nusui diri cuan ngagai bini ya. Nyak. Ia nusui rita ngagai bini ya. Pasal Nabi Petara Baalnya. Udah mati dibunuh Elijah magang-magang. Bini ya Jezebelnya deh. Lalu dekat bunuh Elijah. Leban Jezebel tu nyembah Petara Baalnya. Udah dibunuh Elijahnya tadi. Ningonya. Elijah lalu lari. Lari ngagai menua puang. Lalu bersampai. Kuya, utai tu kelalu balat Tuhan. Penguji kedatai tu kelalu balat Tuhan. Ku Elijah, ambil nyawa ku Tuhan. Mana lagi aku mati. Kuya, udah ke bersampainya. Udah yang nyerah ke semua problem yang ngagai Tuhan. Ia lalu ngambil panggal. Lalu ngambil puak. Lalu galai. Lalu tindua. Nya. Benung ya ke tinduaknya deh. Datai siku melikat Tuhan. Lalu ngerak ya. Dan ni lagi Elijah. Lalu makai. Ku melikatnya berjaku. Elijah pun. Lalu dan ni. Lalu medok pemakai udah disedia kurang dia. Elijah lalu makai. Lalu ngirup. Tinduak baru. Udahnya melikat Tuhannya. Datai baru ke. Lalu ngerak Elijah baru ke. Lalu berjaku. Angkat baru Elijah. Lalu makai. Ngai kenuan dah boleh berjalai lagi. Elijah pun. Lalu dani. Lalu angkat baru. Lalu makai baru. Lalu ngirup baru. Ya. Jadi. Yang kau amat kini ne. Tuhan amat-amat nak ngasuh kita kelalu balat irawati. Ngamik ke penyamai hati kita ide. Yang kau amat kini. Ya ti ngasuh kita belelaknya. Amat-amat ke penguntung tubuh kita. Laman kita kelalu busy de. Kelalu balat. Kelalu benar gawo. Nadai hari belelak. Nadai family time. Yang kau amat kini. Tuhan dekat ke kita itu de. Cukup tinduak. Cukup makai. Cukup ngirup. Yang kau tanya amat tau ngasuh hati kita gagal kini. Rami makai. Rami ngirup. Ambil kejenak tinduak. Yalah. Misteri Tuhan tu. Kita nak nemu. Yang kau datang serga lah. Baru kita nemu. Amin. Surat Nehemiah bagi 8. Ayat 10 nulis ke. Pulai kita ke rumah. Lalu itu pengerami makai besai. Irup air wine. Bagi pemakai hingga orang kena dai cukup utai di dempok. Tu hari ti kudus ke Tuhan. Nyok alai anang ngasuhati kita tusah. Pengagau ti diberi Tuhan ngagai kita. Dekat ngasuh kita kering. The joy of the Lord is your strength. Balau menjadi semua. Laban pemberi roh kudus. Hari Allah apai. Ngau pemberi buah roh kudus. Ulih Allah anak. Nya alai Tuhannya deh. Ndak ngasuh kita takut. Tau kelemi semangat. Setahun-tahun tu. Apai. Ianya petarau Allah Ta'ala. Anak. Ianya Tuhan Yesus Kristus. Ngau roh kudus empu. Tetap dekat meruan begulai sejalai ngau kita. Nyok pengerindu. Amin. Apai, anak, ngau roh kudus, tetap dekat merik ngegai kitainya, semua utai ti dikenok kitai. Nitiah ke pengayau mulia ya, dalam Yesus Kristus. Nyok, pengasih ya. Grace. Trinity nyom nyadi,
tetap nyegol kita, tetap nerabai kita, tetap merkat ke kita setahun 2026 tu. Laban kita menjadi, kita udah menjadi orang tidak rindu kio. Kus kedok bebelnya, kita udah menjadi orang tinggelantang kati ialah talo. Ya udah ngelepas ke kita. Hari tidak boleh adat ngup ngarap lamok kita. Ngau hari tidak boleh orang megok. Orang tiko ngambil uliah bagi kita, bepenglemik kita. So menjadi, Tuhan berkat ke kita seminggu-minggu tu. Ngenok semua berkat di kemisi kio. Dituang kio megang-megang. Berkat ianya. Laban pok pemalat-malat ia tidak ke kita hidup. Berberkat. Terima semua berkatnya menjadi. Ngagai penghidup kita. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: าดาละไม Y FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: pukul 7.15 malam
3: Y FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninggal, bertemu baru kita dengan aku, Patricia Griffin, untuk Damia Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai, tidak diterbitkan oleh YFM dengan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peninggal semua, semampai dalam rahmat dengan kasih sayau, serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi, kesekali untuk bala peninggal semua, aku dekat berkongsi ke senentang adab dalam ibadah engkau penghidup. Bah dalam bulan Zulhijjah, umat Islam yang dikemeran ke ngemayuh keamalan bakal berpuasa, berzikir, bersedekah, engkau ngereja ke ibadah korban. Tang bala peninggal semua, bah dalam kita berbendar ngereja ke semua ibadahnya tadi, dia tadi adab engkau akhlak yang enggak boleh diselarak ke kita, laban ibadah dah tidak dikerja ke kita enggak berbendar serta ikhlas serta enggak akhlak tidak mana ya dekat merik kesan tok ke merik ketika tanda tidak lebih dalam dalam penghidup kita manusia lebih banyak kita ngerja ke ibadah korban ingat meh buat tiap pemberi kita yang tadi ia ukai seminar ibadah hajak dan ia megak tanda pengibuah kita ngagai orang untuk ngagai bala orang tidak berguna ke pemberi hari korban yang tadi jadi beri kami ngau hati tidak ikhlas anang sumbung anang sekali-kali kita ngungkit ke pemberi kita yang tadi dalam kita gagal hati nyambut hari raya korban anang kita nak ingat berkunci ke jereki ngau diri sebilik ngau jiran kita ngau bala kaban untuk kebala bakiah kita suak ketulung kita bergusung agak bala tidak patut digusung kita kesakit tadi kena kita marik kunci jerki tadi ngau negut kagi kaul siraturahim kita adab lubah maya kita berberi keagihan korban yang megak bala peninggal semua amat penting. Lebih maya kita nyuak tekan mari tadi suak kemeh enggau mua senyum serta ngenak leka jakuk tik mana enggau buat dalam hati kita penuh kemeh enggau asai tik bersyukur atas nikmat tik udah diberi ke Allah Subhanahu Wa Taala ngaga kita. Jadi kebenar ya bala peninggal bulan Zulhijjah yang ngajar kita senentang pemanah tu ia ukai seminak bak pengawak tidak dikerja kita ajak tang megak bahkan ni kita kat nunjuk ke adab kita keikhlasan kita yang tadi enggak megak kasih sayau kita kebenar ia jadi bila peninggal semua harap ke semua amalan kita diterima engkau nyadi ke asbab pemanah tik meruan belamo ia bak dalam diri kita semampai dikerja ke kita pemanah tadi kita mikik diri kita jadi hamba Allah tik mana lebih lagi wallahu alam

Okey, pendengar. Jadi, bukan selama pukul 7.30 lebih lagi kita sama belak mendiang ke Berita Lemai hari WFM Iban RDM Kuching. Tersendanya, merindang kita ngasih lagu retro hari Jimmy Nyayeng terkenang buah hati.

Rambu undang-undang tau ke RUU ti bekaul ngop-ngop ngintu orang tuai patut ngira sistem penyokong ti komprehensif yang kaum pemisik sidaknya sebilik ngegaya sosio-ekonomi. Menteri Pemansai Induk Miak-Miak dengan Pengelantang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah mereka perintah patut berhati ke perkara-perkara kenyadi lapan sekedak bala anaknya begak sama besi penanggul bat belanja serta kiruh nyaga ruang bilik si dampu. Ya Mansur Kejaku tu udah yang kenyadi tuai awam kenintiang bulan Komiti Khas Status Peranak Menua JKKSK perkara 15A peringkat negeri di Kuching sehari itu tadi. Polisi tingkat ditumbuh kenyam megak, patun megak holistik serta sama ngira semua kategori ruang bilik. Ia ngarap ke Sarawak megak sama dekat dibaik beranda perkara tu serta mengira gaya pemar kedetapik di Sarawak. Kemarin capit Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bisik Mansur Kelanggar penemu tik ngasuh perambu undang-undangnya dibaik angkai kabinet dalam tempoh 6 bulan. Berbak ngunyak 32 itik peminta nyari rakyat benua tu bisa dibantai ke Baum Komiti Khas Status Peranak Menua JKKSK Perkara 15A Peringkat Negeri. Menteri Pemansai Induk Nembiak Mit dengan Pengelantang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madaka 21 itik peminta hari peminta tu ianya peminta ke kategori anak tindak sah taraf 10 ikut anak ibun ngau siku agiknya anak iru. Kategori anak tindak sah tarafnya ngerikut ke peminta ti pemanduk mayuh ti tebal lagi hari bagi menua Kuching. Datuk Sri Fatimah Mansur Kejaku tu udah ia kejadi tuai amnin tiang bulan Komiti Khas Status Peranak Menua perkara 15A di Kuching sehari itu tadi. Semua peminta ti dibantai ke dekat dibaik dengan peringkat upis menteri dalam menua. Nyalai ia minta orang ti udah jadi melaki bini di menua luar, ngambil ke register baru ti kasidak di Malaysia, ngambil ke nak ngerugat status peranak menua ke anak sidak. Upis Menteri Pelajar Malaysia Datuk Benung angkat ke pemanah atur penglikun sekolah, ngena saup dari Institut Penglikun ngau pengerai pengawak di Kerja Menua Malaysia, NIOSH. Tuk nangkat ke kes ikut nembiak pompat di Daro, Sarawak, tiba badi nyawa serta di pelabak ke kena tangkap karan, lebuh yang kedekat ngambil wuduk, kena hari tiga. Menteri Pelajar Fadina Sidik mereka berduduk hari penusahnya, dia semua upis pelajar menua, upis pelajar pilih menua ngau sekolah di Selampur Malaysia, udah dia suruh lengkas agi ngatur pengawak merasa penglikun sekolah. Ia mereka semua isu kebekal ngau penglikun, patut diadu ke ngau jampat, di kena nagang penusah tindak ulih disadang hari kemajak nyadi. Fadlina Sidik Mansur Kejaku dengan gaya pengarang berita sudah tembuk program tindak susul Parlimen Siri 1 ke diatur bak sekolah SK Limpaku Pinang di Limbang. 5,884 ikut penerima dibagi menua Sri Aman ampit ngasai ke penguntung kedeberik nengah mayu macam skim duit bantu ni tiang bulan upis pengintu pelantang pendiau Mesir Mayu Sarawak nyentuk ke bulan 4 tu tadi. Bantuknya diberi dengan akhir belanja keboleh 2.692 juta ringgit sebulan. Sapit Menteri Pemansai Induk Nembiak Mit dengan Pengelantang Komuniti, Dato' Muhammad Razis Hitam, pada kesitak Konsel Negeri Keliri Ajak, bisik 1,005 ikut penerima terima bantuk keboleh 461,350 ringgit sebulan. Bantuknya mungkur macam kategori, tik nyengkam bantuk ungkup Nembiak Mit, orang kekurang penatih misik, orang timpang peniau, orang kena dapat dengan orang tua umur. Datuk Razi Mansur ke Pekan Datuk buat program sejambat kasih kreator upis pengintu pelantang pendiau Mensel Mayuh bagi menua Sri Aman. Teks jaku yang dibaca Kaban Konsel Negeri Ngkelili, Jonikel Rayong Nipa. Kita datuk benar-benar yang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Premier Sarawak Datuk Penyitan Sri Abang Johari Tun Openg berserimbak penumai bahasa Ari Mufti Sarawak Kebaru Datuk Khalidi Ibrahim bak Kompleks Satria Pertiwi Kuching Sari Tok Tadi. Tok Keterubah Kalik Datuk Khalidi nemuai merik bahasa sekumbang yati dipadu kenyadi mufti belapuh hari 1 hari bulan 3 tu kemari nganti Datuk K.P. Yasin tiuda habis timpuh gawak kena 28 hari bulan 2. Sedau tiri padu kenyadi mufti, Datuk Khalidi gawaknya dipunyandir penemu bak upis mufti Sarawak. Soan bisi nyempulang ia bak penemu itu, ianya sapi Direktur Upis Mufti Sarawak, Khalifah Juli. Baju batik diatur udah majak mayuh orang nak. Direktur Upis Memasang Kraft Jari Malaysia Pampang Sarawak, Fuad Arifin, pada kebatik ukis minat digagak nyadi kepakaian resmi ajak, tang begak suah dikenak raban orang kebiak umur berjalan ngelantang kati. Tok ngayan kemensia mayuh tinyengkam orang kebiak umur, udah majak merti keguna ngenak baju batik ari menua tu empu. Fuad Arifin mansut ke Jakarta, lebuh yang diranau bak program Selamat Pagi Sarawak, bak konti Sarawak FM Artim Kuching pagi tadi. Berbangunnya, ia mereka balan wiat di masuk Institut Kraft Menua Malaysia atau ke IKN Campus Satelit Sarawak, ditetap ke Endak Mayuh. Nyaklah yang merancang mensia mayuh dan kelebih kik bala nembia ngambil kesama ngemasuk institut tu dur belajar ke seni craft nyengkau penguat nenun puak kumbuk ngau keringkam Sarawak. Sebuah kapal berikan dari Muar Tumpu sudah ditan ke Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM Zon Miri bak operasi penerit adat kediatur bak kanan Tasik Lutung Miri lemai kemari. Kapalnya ditan ke semudah ke ditemu agi ngunas terfikir agih pengerengka communication tu dah habis timpuh nitiah ke Akta Communication ngau Multimedia 1998. Nitiah ke Penderal Media Direktur Maritim Zon Miri Muhammad Khairul Anwar Saad pada ke kapalnya ditan urung pukul 3.15 minit ngali hari kira 3.5 batu nautika adap ke Barat Lutung. Kapalnya dipialai ke 5 ikut orang, mungkur sikur rakyat Muar Tumpu, ngau 4 ikut rakyat Indonesia ke bumbur antara 17 ngakai 70 tahun. Tegalnya tesau kena ngetan ke kapal tu udah dikeluarkan, lalu semua kelas di kapal tu megak, udah dibaik pulai ngakai palan ngetan ke kapal. Siti kes baru orang berbadi nyawa ketegal rabies bisi direkod ke di Sarawak ianya sikut laki rakyat Muar Tumpu ke umur 63 tahun hari bintulu ke udah nadai kena 3 hari bulan 5 tu tadi. Penderang hari upis mengerai Muar Sarawak madah ke lakinya direport ke kalak diketup anak cawuk dalam tengah bulan 2 tu kemari tang endak nganjung diri berubat bak sebarang palan ngintu pengerai lalu seminak meresi abis telihnya ngena air dalam pengelama endak boleh 5 minit. Kena 26 hari bulan 4 tu kemari, lelakinya belabuh lemik tulang serta enggai ngirup air. Lelaki itu dibaik berubat dengan hospital Binturu Sarinya Megak, lalu persa makmal netap ke ia kena rampit rabies. Enggaunya Sarawak nakak kriatu, ngerikut ke 94 itik kes memati, kalau 4 itik kes mematinya dirikut dalam tahun tu. Di kena ngujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Perambu undang-undang tak ke RUU tip kaul dengan pengawal ngintu orang tuai patut ngira gaya sosioekonomi ke maya ari. 32 itik peminta nyari rakyat menua tu bisa dibantai ba'am komiti khas status peranak menua. Upis Menteri Pelajaran Malaysia Datuk Benung mengangkat ke pemanah atur pengikun bak sekolah. Ya, rakan kami mai kita mendiang ke berita ke lembah itu dari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalai.
1: Sarito lapan Mei dalam tahun 1990, PBB Sitatarat ngatur pengerami malam perpaduan Badewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adenan Satim kemengkap Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebercakun dah lama ia melalau balakaban parti Bapililia Serian ngambil keseruran bergempung dikena nentu ke program pemansang tidak berjalan ke perintah ulih diasai ke rakyat. Ia megak bising menarikkan duit RM5,000 untuk PBB Sita Tarat dikena berjalan ke aktiviti SIDA. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemeri sukung ti penuh ngagai pengari Ari Parti SUPP bak penguat berpilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu megak digolok bala pembesai bis perintah tuai rol berbangsa ti mandang ke pemanah kawal ngau pangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berangkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipinyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawak ku sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Empat jam Wifan segulai sejalan engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami Wifan segulai sejalan
2: sada lemai
3: sada lemai
2: sada lemai

rasa cerita dalam lagu Chris ada Jam Rem Jana kali aku pulai selamai kita di Limbang kayaknya tarik benung si pengerami kini di bagi Limbang Jam Kediatu nyangkau ngau kami di Kuching di Tupem kat di Nur Bukai.

Kam Sip Ningah kita yang tarik benung raun-raun kini ngelantang kati di Bandarai Kuching. Kelebih kisi ke baru datai bro sangkai di Bandarai Kuching sama datai. Harap ke hati kita lantang pulai mai pengingat ke cukup manis lubuk kita berjalan yang lantang hati di Bandarai Kuching. Jadi tentu ya sis kedak kita tu tadi lebih lagi kita di Bandarai Kuching PMK di Pergi Menua bukan lubuk ke berjalan ngelingi Bandarai Kuching tu. Jadi tentu ya sis kedak medak sekedak hari Nur ya bakal sekedak ke kompleks Konsul Negeri Sarawak Jematan Daruhanang Jematan Gantung Satu tu tadi benung mana nak dihias ngau pancar lampu merah tentu ya sih kebuah tu peningah laban kena sari tu sekedar ikon tak ke pengelambang Negeri Kuching tu dihias ngena pancar lampu merah ti nyadi kelambang penyerakup ngau tanda sukung agai orang kebisi penyakit talasimia. Jadi program tu diatur nyuruma hari talasimia antarabangsa kreatur kena 8 hari bulan 5 nintiang tahun nyak kena sarito nah. Jadi bak semuka penerang gerumpun talasimia Sarawak madah ke pengelambang Negeri Kuching ti dias tu nyak kompleks konsul Negeri Sarawak Jematan Daruhana ngejematan Gantung Satu. Lalu tiga pengelambang tu dekat dipancar kena senawah mirah mai pukul 7:30 lemai tu nari nah. Jadi berapa lama tu tadi 7:30 lemai tadi kalau hari talasimia antarabangsa atau peningal ianya berpelasa ti guna benar dikena angkat ke pemerhati orang di serata dunia berkaul dengan penyakit talasimia. Jadi program tu diatur kena merangsang orang berpersa pengerai kelimpah hari ti ngada ke pengok berubat dengan sukung ti nak ngetu agak sita ke bisik penyakit talasimia piamka sidaknya sebilian eh. Jadi sehari itu hari talasimia antarabangsa ke diatur nintiang 8 dari bulan 5 nintiang tahun okay seminat di Malaysia aja tamaka di serata dunia okay nyatri ngenang panca lampu merah ke engkau tarik sip tinggal kita itu tarik terpansak ke Nur Krisobur aku yang tadi lebih ki sekedar ikon tak ke pengelambang menua Kuching ke besi dias ke ngau pancar lampu merah ti nyadi ke lambang penyerakup ngau tanda sukung bagi orang ke besi penyakit talasimia ne. Okey, sama lemai dengan peningat kita ke besi nyapa ke lemai tu Alex El Delta Bina Watabarau dari rumah Jonas Laja Pentiak baru sekarang kili minta ampun oleh macam kalau mayu pesan-pesan dari bala peningat kita nak menyebut nama si Datuk bakal tucum selalu selamat malam DJ selamat berjalan ke pengawak terima kasih Cecilia Kumit selamat berjalan ke pengawak DJ terima kasih Cecilia yang berkat Lina Bugis semudah ke hujan hari sirat di Kota Masai Johor dia tu kaya Salomai DJ Salomai Lina Bugis yang berkat Monica Melia Bunggang harap ke gerai belama terima kasih yang berkat Rini Sabai baduk hujan hari di Sri Kai Lemai tu kaya minta putar ke lagu Rudy Peter keluar dalam ko ya. Okay for the line dia Salamai DJ hujan dari kami di Limbang di tu oh orang Limbang tu nah minta putar ke lagu tebakan siban dari for the line dia kena merindang diri ngebala peningat FB ko ya. Salamai muka nucu peningat kita Ikea Selin Agnes Ina Rubin ke pesinya apa juga Petrus Inchan ke pesinya mendiang ke YFM Catherine Robin Andrew Ujai Masing klien temui MJ, Salamai DJ Koya, Jeffrey Jeff, Salamai DJ, tugas di konti, piang baga ini tinggi, tu orang di Betung, tu orang Betung, celap hari kami hujan, buat ke pergi tadi. Jadi, Iba Vincent, warah kini pun mendiang ke YFN, terima kasih. Piang baga jarau usir, hujan kami dapat pakan DJ Koya. Kau di W Linang, Salamai DJ Koya Juni Pen Piamkap si mendiang ke YFM Lauren Telakun Sendi N Gramung Anil Greenang Hari Julau tu Koya minta putarkan lagu Hari Nia Mikael Jemat jadi Richa Unuk Mekap si Nyapa Buri Nyalu Nita Sapi Kandau Hari Seloi Sebuti Fuan Urugula 9206 si Nyapa Mekap Merdan Asyadi Anita Nawai di Pakus Pauh ya
Belum dengan Kumbu FM, pihak dekat Ellie Spencer, pihak dekat peningkat kita Ismail Mudin, Stamos David Seller, Valentina Paul, Kim Muam, Timiri, Sasha, nama dah Sasha, Jessica Itan, dekat tidak tahu sudah mendiang ke YFM, pihak dekat Bala ke Bukai, ke Bisik, mendiang ke kami, ke Lumai Tok, terima kasih ke pengerinduk kita. Nah. Okey, Merina peningat kita ke Lemai tu, si lagu baru. Lagu hari Gwen Sanggup Aku sebab semalam mendiang ke Randau Pemansang Bak YFM, nangkan kita lagi ya.

0: Pergulan Sejalan.
1: Okey, selamat mai pendengar manyuh kita kaki dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah kena RTM klik tau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari itu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program Aram Mansang untuk ya sehari itu. Ke lemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kalau itu laban ke tu berpeluang berantau gua siku mega temuai ke dikangau inya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita tulis berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatian wan kunci kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tuan kemai ya ti agi ingat.
2: Terima kasih ngagai nuan DJ mencoba bu kewedah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau Kemayau Manis. Dulu aku bekerja di penolong jurutera DJK Aras Sarawak.
1: Iya. Yeah.
2: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo de ciri ke nyadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Yeah. Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke nyengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah ngau 4 buah rumah dari Bawi Ulu Mana.
1: Semua ya?
2: Nah, semua ya.
1: 15?
2: 15.
1: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi Bak Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia kenyaga pilih menua kita ke subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita bak
2: kira nak jawa iga aku ngepun hari pengari dun dun N34 batang air.
1: Iya. Yeah.
2: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu apa peringkat Parlimen P203 Lubuan tu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
1: yeah.
2: Aku. Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkui. Lebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu.
1: Yeah.
2: Lalu dia tu Tuan Dio kami enya Akui Hijau.
1: Ya ke Benung Bangku Pengawal.
2: Oh, Benung. Ya.
1: Okey, jadi peningkat banyak ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live megak. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wau berkaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuan tu itu. Tu nyo ngalih gagai perkara pemansang tu pulu. Tu ngenang senentang perkara pelajar dulu ne. Kau jadi ane biak buat pilihan menua kita di tu. Dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Dan yang nampu ngagai sekolah primary buat dini.
2: Jadi buat kuasaan Batang Kari. Di tu bisa doi ti sekolah primary.
1: Ya.
2: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
1: Tahu.
2: Dito sudah belajar hari prasekolah ngagai primary 6, tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngagai secondary.
1: Oh, secondary.
2: Secondary tahun 1 ngagai tahun tahun 3 atau terus ngagai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
1: Oh.
2: Lalu bisik sekedar kata pilih ya.
1: Heeh.
2: Ngagai MRSM Betong.
1: Heeh.
2: Pom 4 pom 5.
1: Iya.
2: Bisik sekedar terpilih ngagai sekolah sains dia tu.
1: Iya.
2: Berapa tahun tu bisik dicurum ke pom 1. Anu
1: biar bisik. Kita pilih
2: macam ni. Lalu mayang kagai pom 6.
1: Heeh.
2: Nembiak ditu sudah masuk lagi SMK Kelili,
1: yeah.
2: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa ya, bukai terus dari Pom 5,
1: yeah.
2: Masuk Politeknik sebelah Kucing, ngol tempat bukai. Ya kemana Rizal, dia tuh mayuh masuk IPG, Institute Perguruan bukai de Kucing,
1: oh,
2: de Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggor.
1: Oh.
2: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayu ya masuk age tanya universiti Unimas,
1: oh.
2: UITM, UPM kada Bentulu ke ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
1: Oh.
2: Mayu maka gua simban Bukai.
1: Oh, sudah ke nampak pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pula ngagai negeri kin.
2: Ya, negeri kin. Semua ngagai negeri kin.
1: Jadinya sekedar penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita senentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua negeri Lubuk Hantu itu. Let's go!

0: lebu antu tu laban nuan ke jadi pengulu abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ke nuan tu agi nampung sentang para pelajar tadi kau.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagi aku mayu aji orang bertanam tupi.
0: Iya.
1: Jadi penatainya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun. Oh. Jadi yang perlu ke belanja. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak penatai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya ba primary kurang lagi masalah. Maya nyonggi secondary.
0: Lebihnya nyupulai ngagai negeri nyu jauh lagi.
1: Lepas dari benua ulu, jauh amat ke pasar. Tengah nengah air, bisa 3 jam. Bayar motor air, sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni?
1: Sekali trip. Dan nyupulai. Bukannya muka ngah. Jalai balak, ngena kereta. Nanti mayuh berkongsi bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu ke keliling 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 itu berkongsi lepuan lagi tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah dua minggu malah nembiak pulai
0: dua minggu sekali
1: dua minggu sekali. Siti penanggul ke besai dikira maya namanya masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya, laptop.
1: Registration aja masuk ng laptop bisa kira 4000.
0: Iya,
1: iya. Gulai ngop kayan macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Labanya nyu mungkal baru
1: nanti. Oh, rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laba benua tungak ke ulu engkari lubuan tu tu sigi benua ke jauh di lawak kita. Tebal lagi kami sebuat laban ke data yang di benua Bandar Kuching dan nemuai gitu. Kira-kira umbas jaga apa jauh penyawah pejalai ngagai benua di ulu engkari itu neh. Atau kenang ngambil kenuan pu bercerita engkau lenak gigai bala menyua kudu dengan kita engkau bala kebenung kemudah kita live penyawah benua kita di tu. Nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tutup tuan dengan manyuah awal begini cara kita boleh ngenatai ke diri dengan benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan palsut dengan benderi awal
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awal
1: pengelama nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungkos sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimit bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu nak mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minta jalan
0: jalan nadai itu ni
1: nadai itu lalu ngarap ke kami rumah panjai mana bergempuang kini kita begitu ruyung tapi jalan 50 kilometer nadai daya kami
0: betul
1: ruyung
0: ya
1: hati kak tulang kak sejam dua jam sari ke kak lebih harinya jalan majak rusak hari sari lalu ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalai hari jalai balak nyari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: halo bedau ya
1: sampai kalak ada sapu larti nyarinya kangen usah kami
0: tu nyu nguyang agi kenang serentang pemansang ba menua kita di tu atau bengulu au bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke engkau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru di nuanya udah mesti ubah mimiat kene tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke dia bab menua ulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih. Pedih mimiat. Lebih pedih ya. Nama kebuah. Dulu peruntukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari tusah nare berbagi kenya. Lalu ngarap kenya datai ge kami menua ulu. Bisi tusah mimin. Nyalai suba bisi ninga cerita aja. Kadang-kadang nadai daripada datai ba kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenya dulu mai mah ubah. Laban perintah nyoda bisi ge. Ya. Peruntukan. Yeah, yeah. Maka jalai bala ke dia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak, perintah GPS. Tidak akan ngambil alih jalai bala. Yang ke pengarap kami ngambil semua jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh dami perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu. Mayu apa case ya beka dulu beka ngai kami itu ambil kebandingan jalai kami itu 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak. Tanda itu jalai kancur bangsa kita sadai ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu udah bisi peruntukan nengah ya kayak itu jalai kok nengah. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambah kena bisi RTP ke YB melalui YB. Lalu dia tu megah. Baru dah beri YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripe jalai ke depan saat kita tadi ke tu dah. Nanti kena agak ada. Kalau lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai teruk. YB, impi pun kena jangka pendek. Udah merek 5,000. Kena ngerepenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balik rusak ya,
1: nih? Nanti RTP nya ke masuk. Nyalai, terima kasih. Agak YB, dua ikonnya. Udah, ningal sebana kami. Rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah ko nganjuangnya jalai ketusur bisa pansa kata tadi gambar kan nganti mah maya hari ini JKR ka hari seda YB
0: agensi ke kawal deh
1: kawal
0: fokus jadi pinggang manyuh balik kita ke di minta kami live. Bisa juga dibekunci ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang kami menua ulung kari di itu video tak dapat oleh kita ungkap ya penjalai kami sebuat dari pasar lebuh antudin nyentuh kami oleh data yang kami menua ulung kari di itu tua bengal dulu program kita akan tahu pemansang tu enggak sitik lagu dulu lagi tua nampak baru balik kita akan dengan kami. Terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV. Terima kasih ya lagi tua baru.

merupakan siap pukul 10 nabur ke berita malam hari YFM ya. Berhati ke dulu gaya hari kita ke malam tunggal tu mu pagi lagi bisi hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Kapit, Bintulu, Miringgau, Limbang, Nadai Hujan di Serikai, Sibu, Ngau, Mukah, Gaya Tasik di menua kita bergelombang, Kesung Puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya, angin berpuput dari barat laut, Ngau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam, Kesung Pengangat, Ngau penyelap di menua kita antara 23 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita bertemu baru abang jam kedua lagi ungkap ya pemerintah malam-malam tu 8.5 kita ke baru yang ke frekuensi dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenjalan. Terima kasih laban kesemampai ninga kami ya, terus mending ke lagu ke udah disedia kemegak ke malam tu lagu di sada Anthony Usan Terpambar.

0: Limpah hari radio kita muka udah dengar ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Jam kita duduk pukul 10 malam. Dia telah menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 5-8 hari bulan 5 tahun 2026. Peminta jadi peranak menua di Sarawak majak kurang. Menteri Pemansang Orang Hindu dan Biamit Ngau Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madaka peminta jadi peranak menua Sarawak kelai ke cukup manah kelebih lagi ngaul kategori anak endak sah taraf. Di sebelah tu ngerikut ke penyampau di pemaduk tinggi. Ia madah peminta nyak kurang kedegal komuniti majak sedar ke pemesan guna kena nentu ke pengawal jadi melaki bini di register ngau sah di menua tu. Nyalai enti ndak ngeregister tikah sidak tau ngujung ke anak sidak tu ndak sah taraf serta patut minta jadi peranak menua tu. Ia maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita di Kuching. RM8 juta diungkapkan sebagai upis Menteri Pelajar dikena masang kamera litar tertutup CCTV bersekolah di Selampur, Malaysia. Menteri Pelajar Fazlina Sidik Madahka atur pengawalnya dekat dipejalai ke cara berenggat kena nentu ketikas pengelikun bakpalan pelajar. Atur temegat dekat dikerembaikan sebagai semua sekolah hari sebarang maya. Ia maksud ke jakutu lebuh dirandau raban media pengudah program tindak susul Parlimen Siri 1 kreatur bersekolah SK Limpah Kupinang di Limbang berbangganya RM272,875 sudah diberi ngagai sekolahnya dikena ngadu ke kuartus pengajar ngemanah kagi pra sekolah ngau ngangkat ke pemanah tangki air. Sama visi diberi, megak ianya sebuah papan tanda pintar dari Yayasan Guru Tun Hussein On ngau 20 titik tablet dari Yayasan Didik Negara. Bab kawannya ia megak visi nyuak ke RM10,000 dengan program sokongan profesional dasar pendidikan digital. Stok ngau rega pemakai diguna nindiang hari nyengkau manuk teluk ngau beras agi dijaga nakak ke dia tu tajak penapik penanggul geopolitik global ke endak tentu. Tajak pihak, perintah dekat majak matau rega pemakai ngambil ke orang dagang endak ngambil peluang enti kos import niki. Menteri Bertanam Bertubi ngau jamin pemakai Dato' Sri Muhammad Sambu madaka risukut stok pemakai di Malaysia tu agi intap serta nyamin stok beras di meruan cukup kira 300 ribu tan. Kelimpah harinya Malaysia begak agi ulih ngeluar ke kedirimpu stok manuk ngau teluk ti cukup ngambil kendak kelalu berpanggai import hari minum luar. Nyalai upis menteri yang berbendar nentu ke pemujur bak timpuh panjai kena ngurang ke endak kelalu berpanggai ngimport pemakai asas hari minum luar. Ia madah krisis geopolitik global nyak tahu ngerugak pedegap ekonomi ngau stok pemakai. Upis Menteri Pengurangan Benda Matau Ngau Siliat Pengelekai Igi Penyakit Hantavirus beredar di report kes bau renggat global. Menteri Pengurangan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke kes tu diriport ke beredari penyelekai igi penyakitnya berpuluh dari sebuah kapal pesiar di Menua Luar. Tajak pihak penyelekai igi penyakitnya agi ulih dijaga serta ndak ngaul rakyat Malaysia. Pengawal matau ngau siliat benung di pejalai ke dikena nentu ke pengawal nyikap diri bak antara menua ngau sistem pengurai bak tikas ke pemadu tinggi. Penyelekai igi penyakit hantavirus tu kena baik cit di ulih nurapin mensia hari angin tikamah tai air kemik ngau air liur jelunya. Penyakit demegak tahu ngujung naban kenyawa ngau tikas pemati ketegal sindrom sindrom lempuang hantavirus oleh manggai nyentuh 40%. Naka kena tu berdabasi ubat antivirus ke ditemu dikena ngubat igi penyakitnya. Berita kita ke penudi. 43 ikut rakyat berluar ditanba operasi penerit adat kini berjalan ke UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak ke Tegal manyuh macam penyalah bak segedak nur ngelingi Kuching. Nitya ke penerang dari UPIS Immigration Malaysia Sarawak JIM pada ke si Datuk ditan ke Tegal di pelabak ke nadai ngebuan pasport ngau-gawa nadai permit tiksah. Semua si Datuk ditan serta dibaik ngagai UPIS bagi penerit adat Immigration Kuching ngambil ke atur ti patut ulih di perjalai ke. Kes dipansia mengena Akta Immigration 1959-1963 Akta 155. Berita malam kita ke malam tu ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai
1: sabtu itu 8 Mei dalam tahun 1990 PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan pada Dewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adnan Satim kemegak Menteri Pemansang Tanah dengari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebercakap nalama yang lalau balakaban parti Bapililia Serian namik keseruran bergempung dikena nentu ke program pemansang tidak pejalai ke perintah ulih diasai ke rakyat. Ia megak bising menarik duit RM5,000 untuk PBB Sita Tarat dikena berjalan ke aktiviti SIDA. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemeri sukung ti penuh nagai pengari hari parti SUPP bak pengok berpilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu megak digolok bala pemesai upis perintah, tuai rupa bangsa timandang ke pemanah kawal ngau pangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Dialing terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik YFM segulai sejalai.

Ya, selamat bertemu baru kita buat program Kini Kita Seretok Ku Datai Baru. Pergilan kita, berkunjung kita kini. Penungak atau ke kini. Kita Seretok. Jadi, Seretok peningah. Buat tusun ke-17, aku mai kita raun berjalai ngagai bakelalan. Bakelalan, ianya kandang dur tanah ketinggi. Kepepalan bak utara menua Sarawak bersemak ngau garis antara menua Indonesia, Kalimantan. Ya, bak bagi menua Limbang lalu dikelala. Jadi sitik kawasan kampung ke pemaduk unik di Malaysia ditu. Ya, berbeda ngau tebal gi kandang dur di Sarawak kangat. Sertambap bakelalan ngembuan tikas penyelap ke Tegal endur ya ke bak tanah tinggi dalam 900 hingga 1000 meter dari tikas tasik. Jadi tuk meh ngasuh ya tuk tadi berasai celap lebuh kita ke bak menua bakelalan. Bakelalan kebenar ya ngembuan beberapa buah gentura penyamit dipadu jadi kandang endur komuniti serta penyampau tubuh tebal gi sidak hari bangsa Lun Bawang. Batang penyelai bakelalan ianya rampak menuanya berbeda hari imej kampung tropika Borneo Kebukai. Jadi bari tu kita uliah ngasai ke sungai tik bersih serta angin tik bersih serta nadai pengamah lalu ke Tegal ya ke bantang tanah ketinggi. Tara palantik pemaduk terbilang ianya pemandang matahari terbit bermadang padi, air terjun miat ngelingik genturung pendiau, kampung tanah tinggi ti agi ngembuan pengeraja asal ya. Kandang menua tu megak peninga terbilang ngau padi tau ke beras bario. Padi bakelalan ti bukulai tinggi ditanam ngenak cara tradisional ti nadai berkenak keracun kimia lebuh sidak ke nanam padinya. Raban bangsa bakelalan tu datai dari komuniti Lun Bawang dikelala ngau ulas sidak ti manah ngau gaya penghidup ti meruan. Penghidup ni tiang hari sidak tu tadi bumai padi nyadi ke batang pengawak serta betupik ke jelu. Serta dia bakunturung peniau ti amat meran ke kawal ti amat tegut ngau nanti kita medak budaya ngau bayin asal sidak itu sidak bisi pengerami baka irau aco Lun Bawang serta main ngau muzik asal. Lalu pengau gutur yang tegap semampai dikena atau kesemampai dikemeran ke sidak ke dia obat itu. Nanti kita merdak dari sukut pemakai peninga ianya padi beras bakelalan bisi megat daging kerbau jadi kelawak ti special ngau sayur kampung ti baru. Jadi budaya bak dituk agi balat dijaga lalu temuai bisik ngasai ke pengasai ke dia bak dia nengah homestay. Bakelalan merik penelbak ti lebih santai ari kandang menua kebukai serta mayuh aktiviti ke ngelantang kati ti ngerinduk kati uli digagak lebuh kita ke berjalai nemuai ngagai menuanya. Jadi antara aktiviti ti dikerinduk ke lebuh kita ke nemuai ngagai bakelalan tu peninga. Trekking tau ke berjalan resak kampung ngagai kandang dur ti ngelingik. Pemega uliah nemuai ngelawak umai padi ke serta belajar ke cara asal bertanam betupik mega. Serta trekking ngagai batu lawi. Kelimpah ringat temuai mega uliah nemuai ngagai kampung bak garis antara menua Indonesia. Jalai kaki lalu nyadi ke penelebak tu lebih lagi narik hati dari sukut geografi ngau budaya. Bakelalan majak dikelala jadi palan ekodagan temuai tang ia megak agi ngetan ke identiti asalnya. Badi tu meh kita uli ngasai ke diau bak tanah tinggi ti jarang ditemu bak menua kita Sarawak. Lalu kita uli medak megak budaya bangsa Lun Bawang ti unik serta medak ngau bayam rampak menua ti tinggi, ti bersih serta dijaga ngau likun. Jadi nanti kita medak bakelalan untuk peningau yang ngembuan potensial atau ke potensi jemah ilak ti uliah nyadi ekor dagang temuai berpelasar ke komuniti. Biar megak ada sukut agro dagang temuai padi bertanam tupik ngau tradisional
serta nyadi destination retreat. Baklalan, siti ari batu permata di dilalai ke Sarawak, di bimerik penelbak, di bebida ari palan kebukai dengan kempuang gaya ari di semampai celap, rampak menua di mana serta budaya asal, ia nyadi palan di engkeman ungkup sapa kerindu matau menua. Okey peningah, hanya tadi abah episod ke-17, aku berkongsi dengan kita, kita rawun ngagai menua baklalan. Kita dah datai buat penghujung program. Kini kita saritok bertemu baru kita buat minggu kebukai. Nyonya, aku Cheryl Ludan, pengeluar program Kini Kita Saritok. Madah ke diri? Hupuk dulu aku. Bye-bye.

Ya, berjam ke dua kedai pemerintah malam 10.29 minit malamnya ya. Ui, baru dah nutup upis kami ya. Lantang hati wai upis sudah tutup temu-temu neh, okey. Nyapa boleh kita buat fanpage YFM Station Pemerintah kita, Akiah Selin. Selamat malam MA, selamat bertugas. Alice Fence, terima kasih nyapa. Terima kasih Induk Kenawitnya ya. Anita Nawai, Alex Delta Bina, Watabarau MA di Skrang Engkelili. Selamat malam ngagai semua punya kita yang minta lagu Ika Saiful. Kena merindang bala-bala kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh. Okey, ngarak ke semuanya terperindang. Salam rindu, salam sayau. Jangan lupa untuk bahagia. Salam Malaysia Madani. Kokiat, terima kasih. Richa Unup di Jalan Simpang Semunjan, manah gayari malam tu MA benar dengan Wan. Terima kasih. George Brian MA di Engkelili dengan Wan tu yang minta lagu Gawai Tuak Darah. Ari Jessica Timah kena merindang semua peninggal kita ke malam tu. Ya, Buri Nyalu, sama tugas MA pemegang Eni Tinggi di Betul tinggal program kita. Terima kasih. Di Kampung Sial Kandis nyaya Bibiana Robina sebenarnya ke program kita. Terima kasih. Petrus Inchan, ngau kaban-kaban kebuka meh lagi aku nyapa bala kita baru ya. Suruh kita ke berperindang hanya untuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Malam hari 5/8/5 tahun 2026, apalah kita ke ngintu hari pengadah hari tu. Okey, selamat hari pengadah, panjang umur, murah jurki bala kita ke Benung. Bertungak ngau bala kaban berandau malam tu ai. Okey, tau ke baru dekat bekala ngau bakal mentua kita heran cak rendau sedaya ya. Okey, ngarak ke nyangkung bala kita ke Benung berami makan malam tu ai. Ngarak ke semua pengawak ke di kerja ke malam tu ya, mujur magang di pejalai bala kita. Selamat malam guys, Walson Nangi di Taman Samarinda di Kota Semarahan minta lagu Celak Jari Tua. Kena merindang semua kawan-kawan ke lalam eh. Ngarak ke terperindang gua kia nginjau lagu di Maxwell Franklin Saran, Celak Jari Tua. Kedua lagi Costello Jawi, Joget Terlentang Tungkup.

Okey, panggilan di Limbang dekat diatur Hari Terbuka Sarawak Water 2026, Nyerimba Hari Air Sedunia 2026 ya. Okey, program ke diatur di Limbang panggilan. Ukai sunat program dikenang rapid ke kaulati antara agensi tunggal komuniti PMGA dikenang merangsang mesin manyuh sama guna any application digital Sarawak Water. Okey, kalau panggilan menyebabkan program ke BC diatur untuk yang Hari Terbuka Sarawak Water 2026 ke di pelabak kedekat gulu orang yang 300 ikut mensia manyuh ke diatur bak loji pengurusi air berawan berikan pukul 8.30 pagi nyentuh ke pukul 2 ngali hari kalai programnya diatur ngena rambai jaku air dan jantina. Ok, kita kepada kami di Limbang, terima kasih ngerakai terus lekat dengan kami nyentuh ngangai penghujung program kita pukul 12.30 malam. Okey, nginjau lagu dari Ernie Diana, engkau lagu ya Bujang Kaki Kelintuang. Kedua lagi, lagu disada Empat Lala, Dara Gantung Sengayuah.

hari tu hari lima, pagi lah hujung minggu hari enam kau hari minggu ya. Tentu manyu bala induk-induk kita ke dekat ngambil peluang kira ke ngemajik diri pun meh. Okey, ngagak buak keduanya berkempat buak. Okey, tau ke ngecuak buak, ngedai buak, macam-macam lah. Adik kena kita ikan jadi diri ngintu pengerami gawai ke dekat data ini nemu pagi lah. Engkanya bisa ngulup pengerami makai lemai neh. Garak ke program kita nya mujur magang di pejalan ke kita tebal lagi di selampur menua kita Sarawak bumi kenyalang nya bekin kia ya program gawai ke bisi di atur. Okey, balik kita ke minum dereba jam ke dia tu lagi dengan kami ke minum dereba bak sepemanjai jalan pen Borneo. Garak ke gari kita nyangkung lah balik kita ke dereba jam ke dia tu ya dereba kediri kediri ya ijimat anangan tu ke kita sambil-sambil dengan kami nya garak ke program terang di dinga. Tu lagu rancak, lagu medley Hari Raban Snipers kena merindang bala kita. Ya, kedua lagi ginjau lagu hari Ika Saiful Tincin Tunang Tua. Udahnya kita nyingkang ngagai jam ketiga ngau program kita Irama Etnik Pupu Bangsa. Ya, sorry aku kenyapa bala kita di fanpage kami YFM Station Pemerindang kita. Kena merindang bala kita ke diau di Pelilih Menua Serian Bau Sematan. Kita ke diau di Lunduk juga. Kagi dengar kami, terima kasih maimanyu ngarek ke terus dengar kami. Ngena frekuensi kami tentu ya di kosong di Puan Taruh.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Gelora Pagi Y 9-12 Nela Tenhari Lenta Nalihari Sadalamai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Sejalan
2: Aku Elsie Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, ngawati tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta mega nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Kar ilah gaul lagu ya pesan papa ungkap ya lagu etnik kupu bangsa kita malam tu ya. 11:12 minit malam kawan kita Abu Bakar Elham Gagi aktif dalam bidang muzik kita ya. Okey. Nanti berpeluang kadang-kadang kita nya uliah medaya bermain gitar bang Padang Bilun Kota Kinabalu. Agi ngah fashion buat kesama ya. Okey, kita ke bisi nyapa bang Rungwai Komen fanpage YFM station pemerintah kita. Lagi aku maca pesan-pesan bala kita. Sorry kita kagi berperindah ngungkap ya malam tu ya. Pemerintah malam kita. Okey, lagu kedua berjam ketiga kita. Lagu lama di sada Francis Harris. Gau lagu yang dikenang Anang, disebut Anang. Nyau lagu hari Amir Jahari. Nangkan ketu lagi yang lagu dalam Jaku Melayu Sarawak kita. Hingga terus dengan kami YFM Segulai Sejalai.

0: Ako pransang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita'y dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembuk ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelan di hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, betulung ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiun dan terlebak berhidup bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat putus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau balanak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Ya, sehingga baru di fanpage YFM Station pemerintah kita.
2: YFM 24 jam merindang kita.
1: Kembali kita ke Ninga kami. Okey, CMS Fred MA, selamat bertugas di Kunti malam tu bulan Februari. Habis ini apa? Selamat malam hari 5 MA kekian Nora Piling di Batu Niah Ninga kita. Terima kasih Mami Abah Mega. Okey, Lina Bugis, Mary Ubon Martin yang minta lagu Ingat Ingat Lalat. Angela Latan Jua kena merindang anak menantu Bala Ucu Kelo Nyalu Sebilia. Sedat tu di Suania Robin Ijot di Bintulu ngagai menjadi yang gabalana di Nangal Lipus Kenaudin. Ngarap ke semuanya gerai magang ngagai nuan mega MA, selamat bertugas. Terima kasih Rini Sabai bisi nyapa Lengu Nai Nai minta suara lagu kena merindang kaban-kaban ke ngelalam MA Kokia Dublin K Baja bisi nyapa. Terima kasih Catherine Rob Bin Intan Bakit sempat lagi tebah ke lagu Richard Lee Aku Di Tempah Ya kena merindang dirimpu engkau semua peningat kita yang kepedau tindu ya. Clarence Medan MA dipakan dengan Nuan minta lagu Ariduna Aku Tetap Sayau kena merindang hati dirimpu meh. Kaban-kaban FB Chasha Manda di Sibu Bungai Cempaka di Sebarang Alain Durdiau ngagai Nuan Mega, selamat bertugas. Ngarap ke semua kita nyat tindu jenak malam tu lagi. Yang David Ikum, bisi nyapa. Terima kasih. Campur kirap Mega. Di Sibu Jaya, bisi hujan tak lama. Lemai tadi MA yang minta lagu lama dari Michael Jemat. Maya Pemisi, bertemu baru guna penindang. Kabar-kabahan Kang Lalameh. Ros Liao, bisi nyapa. Terima kasih. Agnes Indai Robin. Opah Cici Mega Engau, Andrew Ujai Masing. Sempat lagi tebah ke lagu si Wailin MA. Rada berindang kabar-kabar Keng Lala, kabar-kabar FB. Engau semua peningkat kita berjimat pulai lagi ya. Benung dengan Wan di Miri malam tu. Terima kasih ya. Ngagai kabar kita itu enya Andrew Ujai Masing. Terus berindang kita. Dalam program kita lagu etnik pupu bangsa kita itu lagu di suara Fifi Alviana. Engkau lagu ya cinta kek lapis. Sedangnya menikah lagu Bidayuh di sada Ezra Rondip. Engkau kami pemberindang malam YFM.

Okey, peningkat kita di Kampung Kerusen, nama berita. Okey, so dengan program kita, terima kasih ya. Di Sibu, kalau kes penyalah komersial nambah di Sibu, engkau penyampau pengerugi ke direkod ke 4.47 juta ringgit nanti dibandingkan engkau 214 kes pada tahun dulu lagi hari itu, ianya 2025. Yang kalau kes berkaul engkau narkotik begak, nambah kalau 610 tidak aku dah ditangka dalam bulan 4 tahun 2026, nambah 143% nanti dibanding digenggau timpuh ke sebakan bulan 1 ngagai bulan 4 tahun setiap nyin kemari ya. Anitia kebenaran Kepala Polis Pilih Sibu ACP Azari Miskon ia pada kedua-dua kategori penyalahnya ngayan ke penambah ya. Pihak ungkup ya kes eksiden bab jala alun bisi nurun 168 kes tau ke 2.32% nanti dibandingkan ngau tahun nyin kemari kalau penyalah sampau saman kemisi dah dikeluarkan untuk ngagai bulan 4 tu tadi 4,229 saman kau penyampau compound kau dah mujur digumpul boleh ya urung 606,000 ya. Ok, ia pada ke rapat polis sedekat cakah lagi berjalan ke pengawal dikenal sama mutar serta munas ke penyalah berat kebisinya di menua Sibu. Kadi Sibu ajak tang di selampur menua kita di Malaysia mega. Tentu ya raban penjaga pengelikun bila kita ini berbendar ngetan ke pemangik engkau pengelantang pengidup rakyat kita ke nyadi rakyat menua Malaysia ya. Bala polis, bala soldadu kita engkau semua bila kita ke gawa agensi penjaga pengelikun sebanding ke program kita yang kau bala kita ke gawa RS malam tu juga ningga kami di selampur menua kita ya. Ok, ngarak ke sama pengelikun kita ke ngerja pengelikun kita di selampur menua kita di tu ya. Lagu Kedisa dan Eddie Kewing, lagu dalam jaku kenyah tu au tu yang tau ke kaban dia terus merindang hati diri ninga kami di Bandar Kuching Kota Semarahan ngena 101.3 FM segulai sejalai.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami juga Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jajak jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Ya, bila kita angkanya busy program, bagilah dengan berjalan jauh. Okey, tinduk tumu. Okey, rehat. Umbas-umbas siam eh ke kita, ya. Sore kita angka mutar pengawal diri ke pihak pagilah, ya. Hujung minggu, hari 6 kau. Hari minggu, ya. Okey, untuk pihak lagu etnik pupu bangsa kita. Habisi 3 lagi lagu di sedia ke aku. Nangkan ke tu lagi. Yang lagu dalam jago Melayu Sarawak, Mun Kamik Tau. Ya, lagu ria niang akimanang kita ditangkan gaul lagu bidayu Johnny Tuk nampas pinguji kepedulian dar Francis jatung anak tuai rumah, ya. Okey, pagilah kita bertemu baru ngelang tengah hari bakal selama niti hari 6 bisi ronda minggu tu gaul carta kenyalang pagilah, ya. Kita kebaru ke belalak malam tuai agar ke belalak gaul hati kecukupan lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana ungkup ya malam tu, ya. Terima kasih, ya. Kita ke udah ninga kami baru kali gaul DJ MA atau ke TUD Konti 3 jam ungkup ya malam tu, ya. Terus merindang hati diri ninga kami ninti hari ninti jam secara online megangena RTM klik tau ke ngena channel My TV. Bakal selama ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia pukul 12 kena mending ke Timang Kerbak Tawas.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita nyuruh kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Seguling sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan. YFM.

0: aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Tampin Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Kota program Budi Medani, RON 95 atau ke Budi 95. Diubah dah lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bah Asia Barat. Tajak pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak, bas Sabah mengkang baruka RM2.15 seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi, 100 liter pengangkut mesin mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemberat sekali ngisi.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Selimpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling, tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka, semampai ngingat ke kita ya. Semampai ngingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya, nak ready ko kita ya. Nak ready, melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu. Entik semua, bisa hari segera sidak. Seruran bergendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tok au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya, ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru, tik berini bak leka jakuk Tuhan, ya tik merik kita masa depan, ya tik merik kita penglepas, ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jakuk orang bukai tik ngelingik kita, tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan. Ti penuh. Ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak. Lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pihnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama deka pindah. Piang biar megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ingat aku lalau orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang dek kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri nyangkul kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindak aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam bunyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemiatnya oleh ngembedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ke tukai tidak timbun kita bapasu bunga tahu ke badur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tahu ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu ke buai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentulung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan kubur kemampayan ya kena lah di hari taik ni. So kelebi lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: dengar Teraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 dia perhati ke nane mayo kes histerian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sidak batrika ya ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade arti rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar magang mah. Terlebak di pada sidak magang. Asmina kelasnya tadi angka kan ngasuh histeria mimit enti histeria.
0: Mimit aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku main teh tu tadi kadang besi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebat sudah tu udah kamceng beres ku nya ba. Mesti ka brotherhood mesti besi le.
1: Jadi nya ba aku nya ba.
0: Kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega tanya pada nemu nama kebuah nya ba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Segulai Sejalai Gau YFM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: 101.3 FM.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
2: Betul.
1: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery berkena ke botok ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
2: Oh. Utai ka patut diperhatikan kita dito. Ingat, nuan di tempat nitiah ka gamal Allah Taala. Nya ba pemungkal 1 ayat 27. Nya kebuah nadai utai ti patut diubah ba gamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu kenuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik berkena ke botok kenuannya jik hormon kini serta kena namanya macam-macam itu ke diubah tu abad tubuh tu
1: teknologi kemaya hari itu dikena tu
2: mayu orang tadi indau kak nyadi laki laki kak nyadi indau jadi itu tu nak patut laban engkau mula ya mana di pedak tu tang dari segi pengerai tu engkau ya bisi impact napi ya ari segi pengerai lupia mega gamal tuang kanya maneh tekalanya aja tang ti tuan nyudah tuai bekeni tu akang aga pembedahan plastik ngena botok nak mulia tetap ngah originalnya tadi ya ke jinuian tau ka gamal asal tuanya segi pulai ke jako tu tadi bekeduat me ya jadinya nak maneh lah aku nak antu setuju ku te tu ngai pengai petua tu ha segi tuai me ngai pengai pesegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tu ha alebuah tu nyaga ngo maneh pemakai tu jaga tu senaman gini tu bisi maneh gama tu tetap maneh tajak pun tu nya tuai sehat
1: nak ibu ampe tu tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak hidung tu ngagak mata tu kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
2: nak ibu nak perlu tanya labanya bisi kesan do diari lah deh. Hanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
1: Pucau.
2: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
1: tu pemanis semua ne.
2: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kira orang yang berkena kota itu lagi. Batu buah maram. Kalak ni ingat puan batu buah maram.
1: Kalak ni ingat.
2: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amba meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amba tang kecam cuka kita. jadi nyak aku tu tadi ya. Artinya tadi pucau tau kejayaunya tadi. Nak maneh dia kena labau tanya oke genuine. Oke asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
1: melejo.
2: Namo lejo bakat tu aku makai buah maram. Sebenarnya tu makai buah maram tadi ama meliwa tu buah maram. Sampai koyok tu pun di tempat-tempat tu ngasai kenyak makainya tadi. Tang lebuh tu dah makainya tadi. Dia tu lalu ngecam cuka.
0: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelal, tengah hari.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal ngerujar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut mengaka buah rundiang pangandiri yang kak rundiang orang bukai mana haki alingi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingau pengandiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segulai

0: penganta kami subak jeng. Spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa ini kure ngok. To pakai sanggol suma. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju kure bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Si dek getuai dek. Ngan wal ni kebasannya. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nada ya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan ayam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

sesemak antik kerupai nadai utai anangan sa sesemak nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy, kita datuk benar mendiang ke YFM begulai sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita sirok. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita sirok, tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngau, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku. Cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jaku. Tang tak dikemendar ke engkau ulah, tau ke pengawak. Mulut endak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, nanti kita endak ngamat kejaku, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang ngai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngau, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Segulai Sejalai 94 YFM.
1: Munyika disebut aku buat pun ranau tadi. Pengerinduk tu megak oleh nampak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah oleh nampak penyerakup tu agik bisik kini nama ke buah pengerinduknya berguna abak penghidup kita.
2: Oh, jakup pengerinduk kaya ngaurti lalu oleh diguna kita bak dini-dini nuang. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakuk pengerino berandau ngau pangan diri, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, nah ya. Lalu pihak mega lebuah sidak ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerino tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, entik sidak nadai pengerino, nama utaitik nyadi. Utaitik nyadi leka jakuk sumpah datai leka pingai pirin kita nya tau terbai ngagi pangan diri lalu leka jakuk ti anak kita mancal pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya nya inai kerak ngai nyadi ya piana ya nah nya bak rumah rumah panyai mega na ya bak nuol kita ke bekerja mega tau dikena nuol kita ke bersekolah mega tau dikena leka jakuk pengerino tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemuan, nyadi ke utai ti pegai kita. Kita deka boleh kaul ti badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala baka pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita mega rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badasnya. Pengerinduk nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedik kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerinduk. Pengerinduk disebut aku ditu nyadi ubat tak bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngorang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit, kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk tibisik berkita, inyak pengerinduk kena nangam kita bergolai. Pengerinduk nyadi ubat tak bisa.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Dimang
6: Gerbak
5: Tawas.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai nginjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, dah nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, sigi lembau kak nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wayatai.

0: Pi pedak dia mah petuainya. Patuak nak mau mampu mulut. Ya meh anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Berik angka petuainya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu RUI FM.

0: Đi nghe kế. Quái FM. Cây bù lái. Xin chào bài.
1: Lỗ, chán, u mán. Simpan mai ngau badar, gelemak basinuan, are ke mertas. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak mai kemuan api ke papas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat mai ya boleh nama, pegari badar. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian mai daguk, ari bercerita kasih diri si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngaukan. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: Hey, nama awak tak kena dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Lagi saya, aku hack dulu ah. Nama tak tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabaran baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dek? Apa? Anang hack Facebook orang dari tuan-tuan.
0: Bah, ketika kena hack, berat dek. Ya, aku ngasuh telah lengah. Nanda lockout. Tau, memangnya kita maju ayah.
1: Tunggu ya, lagi ngedik nak lockout. Ya, sama. Seduai kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya. Anang dah ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bawa FM.

0: Aku Glenn.
1: Aku Sugandi.
2: Aku Mel.
3: Aku Jevon.
4: Aku Romy.
5: Kami Ariraman Majestika. Beri besar terima kasih. Lapan nyukum.

0: YYYFM Bas Rian 106.9 FM.
1: Ati kita udah terliah, udah rajai kurang ketega jako, serta ulah orang tik begedek ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemunuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
2: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begedek ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajang. Bak pengharap kita rindu ke mungsuah kita. Ti mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya airu. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis lama ke buah. Bekeni kanuannya tadi. Udah lagi nak rindu kanuan, udah lagi nya tadi.
1: Begede
2: ke kita. Lalu beri ya makai.
1: Maya ya lapar beri
2: makai. Beri makai. Maya ya awas beri kita airu. Jadi bak dunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utai mana bak sida ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
1: Aman.
2: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggian sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sida ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sida ya. Ura bercai kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Ati utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
1: Lalunya tadi nyong ngamat ke jakok ya.
2: Ngamat lalu bisa mesumpah hanya tadi. Laban nama kebaya tua nyong ngamat ke utainya. Kasuh utainya dah tair reti ya. Tangtik tuan yang tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau engkau jakuk berkat dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo kelimpah harinya kita maga uliah bersampi kesida ting lesai ke kita ingat anda malas penyai ngau penyai utai ke pedih maga di kerja kita berkeni ke kita dekat bersampi ke orang kang lesai ke kita nadai kalau utai tu nyadi badunya tu bahkan kita bersampi ngutua nyumpah ya. Tulah ya laku kita. Tanpa aja kita orang Kristian nak menyinyak bersampi berkat kia sedar kia Tuhan. Aneh malas penyai ngau penyai.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tuan, tuan, tuan, tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito, dito, dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito, dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya?
0: Aw, oh,
1: dito tuan ada nyamai nak?
0: Ngatu, ngatu, ngatu.
1: Baharap tuan, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama matu si kanak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Napa wajah? Ukainya muka sejam. Tuan dito. Eh lah, ada aram.
0: Aw, gak aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah dito, enam pulai tuan.
1: Eh, yes, ukain dito aku pakai mutu tadi. Nih, ni mutu aku. Ni mutu aku.
0: Nih, berada nyin.
1: Mutu aku.
0: Bisa ramai mutu tuan, tuan, tuan.
1: Mutu aku. Ah, luan ku berdoa biaki. Udah getet pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duer. Anang nak ingat, ngelok butuh sikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun,
1: ah,
0: bekeni tu pula itu deh.
1: Eh, kapan nak? Repam basmi tu Arab. Aku kekunti ikut tiga lagi.

0: Ê, là chú mày lại gần tối này. Download lúc mày ngân giao cho đi tốt. Cerita Robocop và Khu China. Download. Nó mà cái này. À, cerita Kati Kaku Tau Bình Tua cái này. À, download. Nó mà cái tốt. Metallica Live in Concert. À, cho tao mày download. Ê, download. À, download tốt. Download tốt. Download tốt.
1: 5 minit, udahnya.
2: Ken. Ken, akai PC tu, akai PC tu kan kena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerjal tadi tu? Mayo ma te download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana nama dia?
3: Ni ni ni ni Jess.
2: Bedak dia nya. Legging.
3: Apa sapa ambu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo yo, bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company bakal reta kita yang puto hari kami pak YFM.

0: Tujuh kebuah, lapang kita patut mendiang ke YFM.
1: Ke Tegal hujan ke
0: Tegal Gua. Kita pemandu warung ke aman.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

Ayan kemeh penguinduk kita ngagai orang terik sayau kelebih agi ngagai apa ingau indai kitai kada kesida agi begulai ngau kitai bak dunia tu laban beribu aik mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

0: 101.3
1: Lagu kekal itu.

0: nang minah gini-gini terus ke pengendok kita.
1: YFM.
2: Lepas kita nyebut sampai itu tadi, kita yang kau bisik berpikir, uliah kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta uliah beli rumah besar kini, tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai kena pinta kita kini, Pastor.
3: Amat, mana nak jago tanya tu aw, nang amat, nang mayuh orang bisik buah rundi yang temesenyak, na ya. Aw, aku selalu ngajal temunya itu bak raban ngobala bukai megak. Besampi minta bepun bak nama utai ti duguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedekak kita. Bah nama erti reka jakuk tu dah. Erti jakuk tu ke diterang ke kulit tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita ini ya. Isik tu mayuah utai ti dekreka. Tang bersampi bepun bak utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apa kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita ini ya. Lalu lebuh kita bersampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu tek diguna kita. Tentu yang ngai medak

0: airnya pedias. Tentu yang ngai meda namanya utai ke diguna kita nyak nadai bak kita. Baka apa kita bak dunia tu? Enti ya ibu ke anak, enti anaknya guna pemakai, guna utai kena ya bersekolah. Tentu ada kak mereknya na ya.
1: Aman.
0: Lalu enti anak merek utai kena sekolah, nama utai kena bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai ulah kerja maya. Bekenya sekali-kali apa kita di surga. Lebuh kita minta utai ke di pengguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okey, ya dekak merik kita. So munyi ko aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bepuan ba isik kita.
1: Ya.
0: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak ketuk aku kak ke meh macam utai. Tang bepuan ba pengingin bak peneka isinya ti ngasuh hati kita puas. Kuma orang putih satisfied.
2: Plasa Jurai 6.35. Plasa rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bak aku meurang ya kemadu ya sigat menua atau nerai oleh sigat bakaku nerendor mentah ada si te maya aku bayi ke kereta rabun ke pasar beli garam aku ngantuk lalu telantak ke pon kayu ujung kemu aku balat bakal dia tuh ngelik nyawa limpa mua panas sigat lagi penolita cibak kenan buah panyona daya lagi nerai orang kak kaku nesalu di nerai merti bukanya penyigat udah baik ulai.
1: Anang nangena blunang tenglikuan lepo pebaik ke kerita bak jale aluan. Pesan tu, Arribuai FM.

Ay. Ah. Oh. Tu sa Drunil, tu sa hati, dekat berperindang, dengar ke YFM, lagu ngau music-music kemayari, begulai sejalai.

0: Illam
1: Wife FM.
2: Makna bros, nanti agak sekali lagi kita nggak punya lah tuh telanjai kebet yang luar ya, kuya digi sepana takut.
3: Minta ujap sebunya uman ke kolaku titik tau.
4: Udah tuh apa ikut lanjai DJ? Petua aku apa ikut? Aku ngeriat kutai diri, apa ikut daun sunan ya DJ? Lak.

0: Hello, can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapanya nih? Kok kok ada nemu nyawanya? Dia nyawa dah.
2: Aku ada yang nemu, ada ikut mudah kurang putih yang ketinggalnya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Haram, haram, haram tuh, ada kakau kia. Lari.
3: Oops, oke kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajapan kita enak ngelalauranya, dan kita patut beri tucum ngegaya.
2: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.
2: Kok.

0: badunya. Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia ne.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segi ni itu. Kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental. Tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayu lagi penemu kita.
0: Oh ne.
1: Oh, artinya mayu lagi garam tempat kita nya tadi. Mayu lagi penemu kita. Lepas selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian, kita nak merenung betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kias setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, ba dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFF 101.3 MHz.

0: nang guai. Ada nuan mayu mak kereta mansanya. Sabar dulu.
1: Eh, peduli aku. Jom pergi kah? Laju amat keretanya tadi. Asyik. Kena lima saja.
0: Nye, tadi aku mada. Sabar kau.
2: Nak ala tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubang ngelayang jalai. Pedak kiba, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, RYFM.

0: Halo kawan, siapa madah YFM nak nitih kerentak kemayari?
1: Hah? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada ke kita. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
3: Yang hati manis tujuh menuan. Suara lengau siang dau malam.
0: Nak umbasnya boy. Padahal, nama lagu TBC.
2: Lagu keroncong.
1: Nah cukup.
4: Nah cukup. Agi bisi.
1: Boy. Padah kagi boy. Padah kagi. Nama lagu ke bisi.
2: Lagu joget.
5: Bekayu langkan. Bekayu langkan. Sepagi rangkai.
0: Ya nak ke umbas. Boy.
2: Lagu dangdut.
3: Mulai luan ke rumah. Nilas wajah.
1: Siti. Uten ada ingat non boy. Lagu namanya boy.
6: Lagu rock.
7: Lagu anak bang. Lagu rock band.
0: Boy, si tinggi nak ingat ni, boy. Si tinggi, boy.
2: Lagu balada.
8: Aku sayang kenulan. Kau pun yang bisa dikenal.
9: Jadi ingat, 15 jam sehari.
10: Terus ke penginduk kita. Pergulai ngau kami, Pak YFM.

0: Gegar Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
1: Ya, selamat pagi dengan guys semua bila peninggal kita bawa FM pagi tu. Terus segulai sejalai hingga kami bawa penggerak pagi kita. Jadi pagi tu kita dekat gulai dengan aku Melati Badi. Hari 6 pagi nyentuk dengan guys 9 pagi bawa penggerak pagi kita pagi. Hari 6, sehari tu 9 dari bulan 5, 2026. Jadi pagi tu aku ngarap ke semua bila peninggal kita. Dani, pagi tu Regas, Lantang, Likun, Magang, Bak. Semua tu pengawak ke dekat di penjalai ke kita. Jadi kita bersampai ke awak ke kita yang tadi sama gerai ngambil ke semua pengawak ya ke dekat di kerja kita ungkup sari tu pan sama mujur magang di kerja kita nyalai sebedau kita yang kerja penguat bukai ya pagi tu peninggal dulu mai kita sama bersampi dalam mati diri ke pagi tu gulai ngau raban Christian hari gereja Methodist.
2: Shalom, selamat pagi bala peninggal. Aku Padri Kristina Ingkut dari Gereja Methodist ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi tau. Bersampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih berhari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tau kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngapu jalai kami ngakin nuan Tuhan. Beri ke kami Tuhan tubuh kegerai, tubuh kekering, serta semangat kekering, hati keransing awak ke kami meruah lantang, serta rindu ngereja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam iring ibun serta jagaan wan berhari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi tu di Mary John bagi 14 ayat 15 datai ke 21. Bunyi tu ku ya. Jesus bersemaya dekat merik Roh Kudus. Nanti kita rindu ke aku. Kita dekat ngasih ke pesan aku. Lalu aku dekat minta hari apa. Lalu ia dekat merik ke kita sikuk penyau. Kedekat dia ngau kita belamaya. Ianya roh pemenal. Kena uliah diterima di dunia. Labanunya nak medak tu ke ngelalaya. Kita ngelalaya. Labannya dia ngau kita. Lalu dekat meruan dalam kita. Aku nak ninggal ke kita bakal naik patu. Aku dekat datai ngagi kita. Nak lama dah agi, dunia nadai agi medak aku. Dan kita dekat medak aku, laban aku hidup. Kita dekat medak hidup. Lebuh mayanya ilak, kita dekat nemu aku ngak wapai nang dalam apai. Lalu kita dalam aku, lalu aku dalam kita. Orang kan nerima lalu ngasih ke pesan aku. Nyak me orang kerinok ke aku. Lalu orang kerinok ke aku dekat di kerinok ke apai aku. Lalu aku dekat rinok ke sidak. Lalu mandang ke diri ngaki sidak. Nyalai berdalam jaku Tuhan kita bakal ke pagi tau. Taka batang penemu ke dikunsi ngau kita. Pengerinoknya ngasih penyertaan Tuhannya semaya. Bak John bagi 14 ayat 15 datai ke 21. Jesus Kristus nyanatai ke sitik pemenal ke sederhana. Ianya ayat 15. Entik kita rinok ke aku. Kita dekat ngasih ke pesan aku. Pengerinok ngaki Tuhannya ukai seminak jakuk ajak tau ke pengasai. Dan dipandang ke nengah ngasih. Maya orang berjakuk sidak rinok ke Tuhan. Dan penghidup besari-sarinya nadai mandang ke jakuk Tuhannya. Pengerinok ke meruannya, meruan bisik, action atau ketindakan. Jesus mekat merik semaya keluar biasa. Ia nak kalak ninggal ke kita ke diri. Lalu aku dekat minta hari apa. Lalu ia dekat merik ke kita sikuk penyau. Kedekat dia ngau kita belamaya. Ianya roh pemenang. Tu nunjuk ngagai kita. Ianya roh kudus ke dia bak orang ke Arab. Nama retinya bak kita. Kesatu, kita nak kalak ke diri dalam nungak penghidup di dunia tu. Kedua, kita bisa penyawam kengeriang, ngiriang, ngelantang atau kemerinang penghidup kita. Lalu ketiga, Tuhan datai uke semina di luar kita, tangbak dalam hati kita. Ko Jesus, aku nak ninggal ke kita bakal nak patuh. Tuk semaya pengerinduk Tuhan kena kalak berubah. Dunia engkau nak medak Tuhan. Tang orang ke Arab uleh ngasai kehadiran Tuhan tiap hari berdalam penghidup sida. Ke pengujungnya, Jesus madah ke kita sekali lagi. Orang kan nerima lalu ngasih kepesan aku. Nyak orang kerinok ke aku. Lalu orang kerinok ke aku dekat di kerinok ke apai aku. Lalu aku dekat rinok ke sida. Lalu manang ke diri ngai ke sida. Kesimpulannya dalam penghidup kita, pengerinok ngai Tuhan tu, inya berguna, inya kita ngasih ke Tuhan. Lalu kedua, ngasih ngemai kita ngai pengalaman kenyata, inya bergulai ngai Tuhan. Ketiga, Roh Kudusnya bukti yang Tuhan tu meruan ngau kita, begulai ngau kita, lalu pihak mega penyertaannya ngau tiap ikut kita badalam bagi penghidup kita. Sampai kita awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia, ngintu hati, ngintu semangat kita, lalu ngasuh kita nemu lalu rinuk ke Allah Ta'ala ngana ia Jesus Kristus Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai ke anak ke Roh Kudus, dan dia segulai ngok kita, lalu meruan pada obat kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Pengerak Pagi.
1: Why FM.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau kujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main delana uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pengawak nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu ngagang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah bakal keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang
0: segulai sejalai
5: YFM.
6: Jaku perangsang kesar itu pengerai tubuh ngau sengat kita ngerai tubuh hendang utai tiamat bergaul betiap iku kita nak milih tuai biak metau kebesai tiap iku kita hendang ingin ke pengerai lalu patut kita nyaga ngematau ke ya amat. Lepas kita agi biak, asai kena ada utai tidak boleh dikerja kita. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Pengayau ti benar, ianya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerimuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kita indang ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Maka semua utai buat dunia yang jauh tu. Ia seminak di jauh kita indak lama. Ia langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Maya tidak terletak ke Allah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lo ngasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepurai kai barang sapa ti merti lo ngasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi tu. Anak, pendian kutai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau ari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Pinggam tegut ke mejaku Tuhan. Labannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
0: Wai seberai.
5: WAI FM.
0: Ya baru ngam
5: kan?
0: WAI FM.
7: 24 jam WAI FM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WAI FM segulai sejalai.

Ya, lagu Kena Jaya untuk Buah Nuan, lagu ke di baik Datuk Zamria Merah ke pagi tu meninggal bungkal pengerak pagi kita pagi hari 6 hari tu 9 dari bulan 5 tahun 2026 nyalai sekali lagi kumret selamat pagi ngakai semua berapa tinggal kita ke yang kami sedu tumu dan ni pagi tu terus sabgulai ingau kami bawa YFM bawa pengerak pagi kita pagi tu ya jadi apa tusun program kita bawa pengerak pagi kita ya bakal selama galai pukul 7 pagi tu lagi alai aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke besik diterima kami bawa YFM ke pagi tu lalu pukul 7.30 pagi Nur kami nabur ke berita pagi hari YFM lalu pukul 8 pagi tu lagi kita dengar ke program Leman Berita nyalainya tusun program kita diungkup ke bawa pengerak pagi kita 3 jam pagi hari 6 9 dari bulan 5 2026 jalan selamat pagi ngagai ya bala kita ke nyangka udah tumu buat pasar tamu buat serata benua kita di Sarawak di tu ya ke besik muka radio kita mendiang ke kami bawa YFM gulai engkau kami bawa pengerak pagi nangi ramai nama utai ke dikenak kita yang teringa ke kami pagi tu harap ke kita terus dukung tiap bengkah program ke bisa dikeluar ke kami hari YFM. Jadi lagu kedua bawa pengerak pagi kita ke pagi tu setiap lagu ke di by Anderson Galai Ati Tua Sama Sebakan.

0: Tak Dia Tu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kami subak na nak mu nak utang nak lusian nak kau radia to pudan mu jadi kupulnya 2G ya teluk mana wak nak kurang besai 5 ringgit ya subak ku mai marnya kemar du bisa ga kupul ke merah jad pakuyo tu apa apa nak nak ulah mayu mah nu nak anta ino melayu kan kapiat dia teladan dia marnya subak kena ku jako 15 ringgit semua sekutak maru du subak setiap mulut kami tu daun nana daun pertas ya ga pertas tu kena ku jako subak daun pertas lah banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak ya. Dia gemisik kutek yang pun eh sekuteknya subak 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok bakal sanggol subak. Lemau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek bakal baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sida getuai dek. Ngan wal ni kebasana. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah daya no semua ke darah-darah bekenya magang. Nya kurang udah deluak, udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajia magang kurang ya geburek ya gebajia. Laki sigat magang kurang. Kurang kan nanya, dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai sejalai.

Oh, kita ke pagi tu Siti lagu ke di Bailek Sayung bula ke Semaya hanya di main jam kita dia tu 37 minit lepas pukul 6 pagi hanyalah ya selamat pagi lalu ke bala peninga kita lagi terus mendiang ke YFM buku lain kau kami pak penggerak pagi kita ke pagi tu jadi tu peninga gendang berkaul kau kes rabies ke bisa direkod ke bermenua kita di Sarawak di tu jadi berita ke pemadu barunya kalai siti kes orang berbadi nyawa ke Tegal rabies bisa direkod ke Sarawak di tu ianya siku lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 63 tahun Ari Bin Tulu ia kudah nadai kena 3 hari bulan 5 tu kemarin ya jadi penerang rupis pengerai menua Sarawak madah ke lelakinya di report ke kalak di ketup anak uduk atau anak cawak dalam tengah bulan 2 tu kemarin atang ia yang tadi tak nganjung diri berubat bak sebarang palat dan ngintu pengerai lalu yang tadi semina meresi abis telihnya ngena air dalam pengelamak tak boleh 5 minit ya jadi kena 26 hari bulan 4 tu kemarin dia lelakinya belabuh lemit tulang serta ngai ngirup air lalu lelaki tu dibaik berubat dengan ke hospital Bin Tulu sarinya megak lalu peresa makmal netap ke yang tadi bisik kena rampit penyakit rabies ya jadi ngaunya Sarawak nakat ke dia tu dan ngerikut ke 94 titik kes pemati kalai 4 titik kes pematinya direkod ke dalam tahun 2026 tu ya nya setiap berita ke dibaik ku perhati ke balap dinga kita yang berkawal engkau kes ke pemadu baru berkawal engkau rabies ia ke bisik bak menua kita di Sarawak di tu ya jadi ngenang berkawal engkau rabies tu peninga mayu macam matu pengawak ke bisik dipercalai ke perintah menua kita lebih lagi bak ngatur program nucu vaksin anti rabies engkau nak berbayar jadi tu mayu diatur sedak ya alai kita yang tadi tau nganjung jelu tupik kita yang tadi bakal maya ukui kita yang tadi bertujuk vaksin anti rabies engkau tak berbayar jadi nanti kita berhati ke di Lunduk Pelingan 16 hari bulan 5 tu ilak hari 6 dia dekat diatur megak program merik vaksin anti rabies pihak megak ungkuk bala kita ke dekat angkat lesin ukui kita yang tadi jadi tu bisa diatur bak nama tu tadi Nur ngengkah ke kereta bak majlis daerah Lunduk 16 hari bulan 5 2026 hari 6 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari lalu bak palan bukai megak di Bin Tulu ianya bak jalai pisang embun Bin Tulu sama megak program ke sebakar dekat diatur ianya 16 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali harinya info ke di perkongsi kaku ngobrol kita ia ke lagi terus mendiang ke YFM bak penggerak pagi ke pagi tu jadi tu lagu ke dia pilih aku begak bak penggerak pagi kita lagu hari Joni Aman berpadunya Wanggau Jospin Jalin ke sekali tu pergi setahun aja.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dengan atur program Minggu Penyerako Bansa Renggat Sarawak tahun 2026 belabu hari 9 ngagai 10 hari belah 5 tahun 2026 bepalan Bandur Ngkah Kurita, Bolivet Miri. Mayo aktiviti diatur dalam dua hari itu, bakar wai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah, ukai dikuasa perintah, ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai manang ke perkara bekau ngau penyerakup bansa, randau penyerakup bansa, lalu bisi penyawa berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelaliak jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bansa di Malaysia. Senam Robik, Pekir Sukan Rakyat serta Mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bansa Renggat Sarawak tahun 2026 tu dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bansa Malaysia. YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik Winnie Albert pagi tu peninggal setiap lagu ke dia beri nama Nak Minta Lebih, lagu ke dipinta ke Muam Bari Amiri. Selamat pagi, selamat gulenggau kami bab penggerak pagi YFM. Jadi selamat pagi bergerak ngagai bala kita ke nyangka baru dani kini pagi tu peninggal terus semdian ke YFM lepas kita nemu sarito rinam tempat lagi sekedar orangnya tadi nak gawa sekedar yang tadi bisik pengawak ke dekat di kerja untuk sarito tumu dani pagi tu nyangka kat tumu mindah kini. Selamat pagi kita ke benua berantau jalai harap ke sama berhati ke penglikun dirimpu lebuah ke berbaik ke peringkat pengangkut pagi tu ya. Jadi 7 minit lagi jam kita dekat pukul 7 pagi. Jadi 7 pagi tu lagi Nur aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami bak YFM. Jadi sebelum aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang pagi tu aku terus merindang kita dengan lagu ke di baik Linda ke sekali tu penyayau endak datai.

0: Дай собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Нет, бару нам.
1: W-A-I-Y-F-M.
2: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur sitik program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke daripada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lepas daftar.

0: So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama ini?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku seranya bisa nganjung.
2: Bang, madah kaku meh.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
2: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok. Lagi ngena fake ya kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi Nur datai bawa Nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa YFM nyalai pesan ke terubah tu peninga datai dari Terian dan Gasing. Jadi pesan tu menuju semua kawan pelayan ya ke Semak atau ke Jawah ke Ngelala niang teruni anak bungul, niang teruni anak bungul. Jadi ya, pesan tu madah ke pengawak ngetas jadi pesan ngetas sulit atau kemuai terbalu tu tadi datai dari Terian anak Gasing atau kematian anak Gasing madah ke pengawak ngetas sulit atau kemuai basah ni yang teruni anak bungul ia ke dekat diatur kena 11/5/2026 pukul 7:30 lemai jadi kita ke dipesan dipinta datai ngagi rumah anak ya nyaba rumah nombor 1327 lorong di 13 Taman 1 Ria Jaya BDC Stampin di Kuching Dito. Nyalainya tadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit tau ke muai basan yang teruni anak bungul kali-kali diatur kena 11/5/2026 pukul 7:30 lemai bak rumah anak ya yang berumah mati anak Gasing bak lumur 1327 lorong di 13 Taman Satria Jaya BDC Stampin Kucing. Nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu tau telefon dengan Katerin anak Gasing berumur 014-66-46-079 tahu ke matian anak Gasing berumur 013-8111-454 nyalainya pesan ke terubah ia ke bisik diterima kami bak YFM. Lalu pesan kedua tu data dari Tuan Rumah Flora jadi pesan nuju kawan pelayan ia ke diau berumah Spencer Biju Lubuk Sengelang kawan pelayan berumah Langan Munggut Tapang kawan pelayan berumah Kumbung Serimbing kawan pelayan bak Sungai Berangan 3 buah rumah, Batu 4 2 buah rumah, Kawan Belayan bak rumah Anita, Tintiang Badak, Rumah Angela, Tintiang Gereja, Kawan Belayan berumah Dennis, Tintiang Remat, Rumah Ribun, Tintiang Melaban, Rumah Richard, Sungai Mudiang, Kawan Belayan bak rumah Ajung, Temawai Puak, Rumah Dana Kerupuk, Rumah Usan Lengain, Kawan Belayan bak Bajau, Licuk, Tingkat 5 buah rumah, Kawan Belayan bak Barit, Sebubu, Nyiar, Metung, Sungai Ruan, Batu Bura, Supuk Beratung kawan pelayan buat nangai bus engkau semua kawan pelayan bukai bakal buat batang sebetan batang awik batang krian batang sebelah kawan pelayan di Miri Bintulu Sibu Kuching engkau kawan pelayan bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Jugi tau ke Bujang anak Luyang madah ke Jugi tau ke Bujang anak Luyang tau ke Apai Park udah nadai kena pagi 8/5/2026 jadi niang Jugi tau ke Bujang anak Luyang tu dekat Dintu Bala Mayuah kena lemai hari Minggu 10/5/2026 lalu dekat dikubur ke Bapak Pendam Christian Anglican Panjang pagi hari 1 11/5/2026 nyalakan pembelayan ke dipesan Kelantan. Kita di Pintar Datai ngagai rumah Flora dengan 3 ulu sebetan 100. Nyalanya tadi pesan madah ke Jugi tau ke Bujang anak Luyang tau ke Apai Park. Udah nadai kena pagi 8 dari bulan 5 2026 jadi yang Jugi tau ke Bujang anak Luyang tu dekat Dintu Bala Mayuh kena lemai hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 lalu dekat dikubur ke Bak Pendam Christian Anglican Panjang pagi hari 1 11 hari bulan 5 2026. Jadi kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Flora dengan 3 ulu sebetan 100 lalu kita ketika nemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu kita tau telefon ngagai Pak tau ke Liang balumur 0176181464 0176181464 tau ke ngagai tuan rumah Flora anak Jugi balumur 0103024096 0103024096. Nyalanya pesan kedua ia ke bisa diterima kami ke pagi tu peningan jadi ke Siti tu pesan nuju kawan melayan ke diau rumah Turi Barun, rumah Adut, rumah Jerum, rumah Brinau Barun, rumah Tumas Setian Skimbi, rumah Desi Skimbi, kawan melayan rumah Nelson Badar Skimbi, rumah Giman, rumah Suzy, rumah Nesat Balubuk Baya, rumah Muring Sungai Bakung Kutak, kawan melayan rumah Caroline Insat Bukit Tinggi, rumah Lawang, rumah Senabung Sungai Kurak Pakan, kawan melayan rumah Bali Nunggal Pakan Hakaman Belayan ke diau ba rumah Daud Brayang Sungai Tiga rumah Cerengga Anak Timan ba Sungai Sentebu Kabam Belayan ba rumah Guang Mudung rumah Gimang Mudung rumah Atoy Kien San rumah John Sungai Batu Minus Kabam Belayan bukan muka ia kena ulih di rintai ke Dito Magang jadi pesan tu madah pengawak madah ke pengawak merekat kergang tau ke berantu niang Edward Ngu anak Sawung kalai pengawak tu dikadiatur sari tu hari 6-9 dari bulan 5 2026 pukul 3 ngali hari itu lagi nyalai kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Tayan anak Gundi buat sungai Lepung Jalai Bayung Ulu Serikai jadi pengawak tu lagi peningat dekat diatur kena cara sembiang jadinya tadi berengkah hari pukul 4 lemai kena 9 dari bulan 5 2026 lalu pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 dekat Nganjung Gambar ke Pendam jalan kita ke bisik dituju ke pesan tu peninga kita dipinta datai ngagi rumah Tayan anak Gundi abah Sungai Lepung Jalai Bayung Ulu Serikai nya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan tuju kawan melayan ke diau bak Jalai Bintulu Miri, kawan melayan bak Jalai Sebawah, kawan melayan bak Jalai Bakun, kawan melayan bak Selagoi Labang, Salim Sibu, Kenawit, Engkalat Ahub Sibu, ngau kawan melayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Kudi Anak Jamba, madah ke Kudi Anak Jamba, udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 ba Hospital Nyabau jadi yang kudian nak jambah tu dekat Dintu Bala Mayuah kena 8 hari bulan 5 2026 ba rumah Sanggung Tebak atas Labang Jalai Sub Sebaju jadi ngubur ke niang tu ianya hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 ba Pendam Teban jadi kita ketika nemu ngau sili agi berkau ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai Dana nak kudi ba lumur 0138929946 0138929946 tau ke ngagai Suzy anak bajat ba 0135719964 nyalanya tadi pesan nuju kawan melayan ke diau ba Jalai Bintulu Miri Jalai Sebawah Jalai Bakun kawan melayan ba Selagoi Labang Salim Sibu kawan melayan ba Kenawit Engkalat Awup Sibu ngau semua kawan melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang jadi pesan madah ke Kudi anak Jamba madah ke Kudi anak Jamba kudan adai kena 7 hari bulan 5 2026 bak sepita Nyabau jadi ni yang kudian nak jambar tu dekat di Intu Belah Mayuh kena 8 dari bulan 5 2026 baru masanggung tebak atas labang jalai sup sebaju lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 nyalainya Siti muka pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu ke Siti tu pesan datang dari tuan rumah Caroline Insat anak Minggu jadi pesan madah ke pesan menuju ke Melayan ke diau Barumah Nyipak, Rumah Stanley, Rumah Ampeni, Rumah Juni Umat, ke Melayan Barumah Jonathan Jim Jalang, Rumah Nancy Angi, Rumah Kadu, ke Melayan Barumah Embum Gila, gau ke Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu, madah ke Minggu anak Ubam, madah ke Minggu anak Ubam, tau ke Paicek, Udan Adai kena 6,005. 2026 hari 3 lalu niang Minggu anak Ubam tau kapai cek tu dekat di Senggai tau ke Dintu Balam Mayuh malam tu malam hari 6 9.5 2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi pergila pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 jalan kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Caroline Insat anak Minggu bak Bukit Tinggi Ulu Stras Meradung Bintangur jadi kita ketika temu ngau sili agek berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai tuan rumah Caroline Insat balumur 012-892-0752 012-892-0752 nyalanya tadi pesan nuju ke Melayan Barumah Nyipak Rumah Stanley Rumah Peni Rumah Joni Umat Rumah Jonathan Jim Jalang Rumah Ninsi Angi Rumah Kadu ke Melayan Barumah Embum Gila gau ke Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi ya pesan madah ke Minggu anak Ubam, Minggu anak Ubam tau ke Paicek dan Adai kena hari 3, 6 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Senggai Balam Mayuh malam tu malam hari 6 9 hari bulan 5 2026 lalu dekat dikubur ke pagi pergilah hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 nyalainya sekedar hari pesan ke bisik diterima kami bawa FM ke pagi tu dia kena tai ke bawa penggerak pagi.
5: Kenapa?
1: Y FM.

0: Ya, lagu Ari Merilin ke pagi tu mendengar Lelaki Jain tu apa mah. Hanya lagu kena merindang ke kita kaget terus sabgu lain kau kami buat penggerak pagi YFM ke pagi tu. Jadi aku lagi ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa dikirim ke ngagai kami buat YFM ke pagi tu. Kalau pesan sekali tu nuju ke Pemelayan ke diau baru, Kampung Menat, Kampung Kula, Kampung Senyabah Gedung ke Pemelayan Layan buat Kampung Tanjub Sab, Kampung Tegelam Semunjan, Kampung Layan buat Kampung Lebur, Kampung Remun di Serian, Kampung Layan buat Kampung Semadak, Kampung Sebang Burak, Balai Ringin, Kampung Sungai Kurak, Kampung Sekenduk, Kampung Munggu Aik di Semunjan, gau semua Kampung Layan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala Matin Anak Meramat, Matin Anak Meramat. Jadi pesan tu madah ke Matin Anak Meramat. Matin Anak Meramat udah nadai pukul 7 lemai hari 5 kemarin 8 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Barumah Yampu inya buat Kampung Merakai Serian. Jadi mayang ngubur ke niang apin ditetap ke nyalanya tadi pesan nuju ke Pemelayan ke dia buat Kampung Menat, Kampung Kulak, Kampung Senyabah di Gedung, Kampung Tanjung Sab, Kampung Tegelam Semunjan, Kampung Lebur, Kampung Remun di Serian, Kampung Semadak, Kampung Sebang Burak di Balai Ringin, Kampung Melayan, Kampung Sungai Kurak, Kampung Sekenduk, Kampung Munggu Aik Semunjan, ngau semua kaban Belayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Matin Anak Meramat, madah ke Matin Anak Meramat, udah nadai, kena hari 5, 8 hari bulan 5, 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Balamayuh, Barumah Yampu, bak Kampung Merakai Serian. Lalu mayang ngubur ke niang tu, apin ditetap ke. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu, lalu ke Siti tu pesan nuju Kampung Melayan ke diau di Tatau, Kampung Melayan di Semuruk, tiga buah rumah, Kampung Melayan di Bintulu, Sebawah, Kakus, Sangan, Mukah, Peking, Kampung Melayan buat Lutung, Bakung, Kampung Melayan di Biri, gau semua Kampung Melayan bukai, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit, niang Wilfred Kiruh Anak Jumat, madah ke pengawak ngetas ulit, niang Wilfred Kiruh Anak Jumat, serta muain terbalu bini ya Anjar Lat jadi penguat getah sulit tu dekat dia tu buat rumah Awiang Anak Limping Semuruk Si Berkenu kena malam hari 6 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam ngena Jalai Semiang. Nyalai kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Ana buat 013-803-9512 atau ke BB buat umur 016-37-10512. Nyalanya tadi pesan madah ke pengawal getas ulit niang Wilfred Kiruh Anak Jumat serta muain terbalu bini ya inya Anjalat jadi penguat kita sulit tu dekat dia tu berumah wing dan limpiang buat semuruk si ya berkenu kena malam hari 6 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam ngena Jalai Sembiang. Jalai inya pesan ia ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan dituju ke ngagai Kampung Melayan ke diau bak Kuala Serupai Semanuk seterus Sungai Mas Bomban Semawang Kampung Melayan bak Rumah Dunggat Sungai Mas Rumah Beriak Tatau Selangau Rumah Sulang Kelawit Rumah Gumbang Jalai Tatau Selangau Inai Sanau bak Suai Kampung Melayan bak Setuan Besai ngau Setuan Mit Kampung Melayan bak Sepemanjai Jalai Pemponyo ke Ngelala niang geliang anak tangkau niang geliang anak tangkau jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang geliang anak tangkau madah ke pengawak ngetas ulit niang geliang anak tangkau jadi nguan ulit ianya malam tu lagi malam hari 6 9 hari bulan 5 2026 lalu pengawak ngetas ulit dekat diatur kena pagi pergilah pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 Berumah Joshua Manit Anak Buyuk Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Nyalai kita kena pesan dipinta datai ngagai rumah Joshua Manit buat Sungai Setiam Jalai bin Tulu tak tahu Jalai penerang ke Siliak berkaul kau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Malin Anagliang berumur 011153 98424 011153 98424 Nyalai hanya sekedar pesan dia ke sempat dia kena tai ke kami bawa pengerap pagi kita ke pagi tu nyalai aku ngarap ke pesan dan pesan tadi terang didinga lebih agak ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kita yang tadi sama bisa begulai ngau kami bawa pengerap pagi jadi 7:30 pagi tu lagi nur kami akan abur ke berita pagi hari YFM
1: YFM Bak Serian 10

0: Selamat pagi semua. Pun kep ngawak kita isar itu, ngawati telantang serta penuah pengrindu. Ninga ke kami, bawa pengrak pagi, 6 ngage 9 pagi. YFM, segulai sejalai.
1: Aku pesan ngage semua bala peninga, harap ke kita yang tadi, nyukung sida yang ngau bebenar laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala urang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya ngadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
2: Dr. Meh Patricia Agustin ex-pengulau program ba YFM
3: sepenguda aku Suman. Aku enggak ngelala lagi sapan wan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal pengrindu orang buka

0: datang, penduduk kami, merindang kita, nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: Radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Selamat pagi, bukulah hingga waku Melati Badi. Berita pagi YFM pagi hari 6, Saritu 9, 2026, lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. RM600 juta diberi ngagai rumah semiang ke UKI Islam Kenyawari hari tahun 2017. Mansia Mayuh dipinta nyaga pemersi rampak kanandur kena nyeliah ke pengelekai igit penyakit hantavirus. Raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR tertemu ke rengka tubuh sikuk lelaki lenyau lebuh ngintai ikan. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak meri agih belanja RM600 juta ngagai rumah sembiang UKI Islam di Menua Tok Kenyawari tahun 2017. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuih Yan madah ke agih belanjanya nyengkaum kuil ngau gereja tinggayan ke pengeran siang perintah dekan tentu ke pemaik ngau pengelantang bangsa serta nak ngira jalai pengarap. Sarawak megak mujur ngetan ke pengelantang pupu raban bangsa ngau jalai pengarap laba rakyat berbasa ke pangan diri. Ia mansut ke jakut tu buat pengerami ngintu hari Wesak ngau pengawak mandik Buddha di Bintulu. Berbak ngonyak yang megak madah ke Bintulu dekat berjalai ke tanggung pengawak ke berguna kena ngangkat ke pemansang kuasa gadung hidrogen ngau kuasa baru Dudi Arila. Nyalai Bintulu kais minat nyadi palan ekspor gas asli ajak tang megak cakah ngemansang ke kuasa gadur. Peminta nyadi rakyat Malaysia di Sarawak, Majak Nurun. Menteri Pemansang Rendok Nubiak Miet Gau Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah ke peminta nyadi peranak menua Sarawak kelaik ke cukup manah, kelebih agak buat kes anak kena sah tarab, sebedau tu ngerikut ke penyampau ke pemaduk tinggi. Ia madah ke pemintanya kurang ketika komuniti majak sedar ke pemesai guna kena nentu ke pengawak jadi melaki bini di register ngau sah di menua tu. Nyalai tikah kena di register oleh ngujung ke anak tediada ke dikategorikan jadi ndak sah tarap serta patut ngena proses peminta nyadi peranak Malaysia. Ia maksud ke jakutnya ngagai pengarang berita di Kuching. Penanggul arus internet gau bungkur telecommunication kena kuat kemungkur bagi menua Serian Asah Jaya Semarahan enggau siburan. Tok nyengkaum raban agensi kebekaul ianya Suruhanjaya Komunikasi gau Multimedia Malaysia, Sakofa serta penyedia servis telecommunication dipinta mutar ke penanggulnya enggau jampat. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Gau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ketuk dikenan tentu ke rakyat buat menuanya boleh ngasai ke akses service communication ke entap serta komprehensif tistipak ngau guna rakyat kemayar itu. Tok sekedar penanggul ke dituku ke ketika akses internet kena kuat ianya bungkul jaringan buat sekedar kanang nur ngau kapasiti infrastructure ke udah bisik nak boleh agin nangkup penambah pengguna. Kelimpahannya penangguh bukai bakal pengawak binalism encuri kabel gau penekul akses internet ketegal penduduk tiang tinggi telecommunication gau sekedar teknikal kebukai. Akses internet kendak kuat tau ngerugak pengawak komuniti nintiang hari keberguna ke akses ngagai servis digital. Bekal kuasa karan gau air bersih sidak kediau bawa mengatai nyentuk kebuang abai gau telahak di Limbang empai selampur datai Bandur Sidak. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Abibolah madah ke peminta masang tiang kuasa karan baru gau nyambung batang paip udah dianjung ngagai raban ke Bekaul. Tu berindik hari orang ke pindah ngagai kandang tebian sungai ke Majak Nambah. Nyalai perengkat guna pemun bak kandang menuanya endang berguna benar. Ia madah ke peminta megak udah dianjung ngagai perintah menua ngau pihak Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Enggau Wilayah. Genang Perkara Bukai, Dato' Asbi ke Megak Kaban Parlimen Limbang, madah ke Penangguh Bekal Kuasa Karan jam ke Diatuk di Limbang, berpun dari pengerusak dua set jana kuasa Sesko. Penangguh teknikalnya ngujung ke kapasiti bekal kuasa karan ke Diatuk, nau dia nangkuk peminta ke Diatuk, nyentuk ke sekedak kandang dur, napik pengawak ngurang ke kuasa karan. Tanjak pihak yang harap ke projek sistem grid menua, boleh mutar ke isu bekal kuasa karan ke suah di tapik rakyat, bak kandang menuanya. Kita dia tu belum mendiang ke berita pagi, Ari YFM. Penglekai igit penyakit hantavirus ke diriput ke Barenggan Global, berindik arinya mensia mayuh, dipinta berarti ke nyaga pemersi rampak kandang nur ngelingit sidak. Kelimpah hari nentu ke pembersih rumah ngau palandur gawak tulis mai igi penyakitnya. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke Mesir Mayuh nak ibuah kelalui rau tang megak patut seruran berjaga-jaga. Nyalai upis Menteri Pengerai Seruan Matau ngau siliak tebal lagi bab pengerbai kes igi penyakit tu. Penglekai igit penyakit hantavirus tu ke dibaik ciet tiulia ngerampit mensia ari angin kamah, taik, air kemik ngau air liur jelunya. Penyakit tu nak patut diem pelita ke pihak ajak laban tu ngujung ke berbadi nyawa. Nakak ke dia tu betul bisik ubat antivirus ke ditemu dikena ngubat igit penyakitnya. Nyalai cara kena nyeliah ke diri ari kena rampit penyakit tu ianya nyaga pemersi ngau lebih ngasih agi. Kedak rengka tubuh sikuk lelaki ke udah tuai umur di pelabak ke ditangkap bahaya lebuh yang ngintik ikan bak Sungai Ridan Merudik ditemu raban upis bomba kemari. Nitiah kepenerang hari bilik operasi upis bomba JBPM Sarawak, madah ke lelaki tu ke bernama Liu Mikun berumur 64 tahun diriput kelenyau kena arinam tu kemari. Lebuh raban bomba datai bandurnya sidak tertemu ke motosikal garik ngau kerban kena yang ngintik bak baruh jematan sungainya. Operasi ngigak ngau nyelamat lalu diketu ke nakak pukul 4 lemai ketika rengka tubuh ya kebukai endak mujur ditemu. Semua rengka tubuh lelaki tu sudah diserah ke ngagai polis ngambil katur kepatut ulih dipejalaikan. Gerempung Dayak Bidayuh Nasional DBNA Pampang Miri ngatur pengawak nemuai ngagai YFM Bidayuh di RTM Kuching berarti ke ngau silik agi operasi stesennya. Sida megah diberi awak berarti ke pengawak pengeluar program, penerbit, pengurus ngau pengerja pengawak ke bukai bak pengawak nabur ke berita radio. Chairmannya Simon Ilus madah ke tujuh penemuai sida megah dekat berarti ke tanggung pengawak YFM Bidayuh ngenatai ke penerang berita, pemerintah ngau program berinformasi ngagai komuniti kelebih agi raban bangsa Bidayuh di Sarawak. Berbangunnya yang megak ngarap ke pengawak nabur ke berita ke dikeluar ke YFM Bidayuh boleh dikerembai ke agik ngagai adab utara Sarawak dikena nentu ke komuniti boleh ngasai ke programnya bak jaku asal sidampu. Dikenang ujung ke berita ke pagi tutup batang berita di Baca Baru. 600 juta ringgit diberi ngagai rumah sembiang ke UKI Islam Kenyau hari tahun 2017. Mensia Mayuh dipinta nyaga pembersih rampak kandang dur kena nyeliah ke penglekai igit penyakit hantavirus. Raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR tertemu ke rengka tubuh sikuk lelaki lenyau lebuh ngintik ikan. Nyalakan berita kita ke pagi tu peningat beritanya tadi di Tusun Nur Alkila Abain serta di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolong kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake ca kenyah.
2: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: pesantu ari YFM
6: Sarito 9 Mei dalam tahun 1991 Perintah Sarawak netapka atau pengelipun ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia kala pengelipun nak berguna benar sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah ndak disadang bakal tu ndak berguna atur ketriat dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bak Selangor di udah ngujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu megak tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak kilang-kilang kemih tindak ibuah ke atur pengelikun bakanya megak di Bintulu ngomiri kemih loji di lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun ketrit nang besai benar ruti bukai semina dikenal nyaga bala pengerja pengawak tang mensia mayuh kenguan menuanya ngau megak nyaga pemberuan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidi suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin gerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sarkim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
7: Jaku dalam sarito ianya ngasu penghidup. Ngasu penghidup. Reti jaku dalam ngasu penghidup ianya ngerja pengawak di ngasu hidup. Baka pengawak bertanam betupi ngau bumai bertahun. Contoh ayat. Ndak nyangkira dinialai kita diau. Baik ke di negeri tau ke rumah panjai. Nanti pandai ngasu penghidup. Ndak mikita yang merinsak nak makai. Nyak nakak jakuk dalam sarito ianya ngasu penghidup.
5: Jakuk dalam sarito tau dipendian ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.
8: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
9: Hati tu dah, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
8: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
9: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
8: Nyamai amai mentepi ya.
9: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
8: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
9: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: Sanggup aku lagu hari Gwen. Jadi bak pengerap pagi kita ke pagi tu kita dekat pukul hingga menti sigi ya. Bisa dekat berkongsi ke berita tu pengawak ke bisa di pejalai ke pagi tu. Selamat pagi nanti.
1: Selamat pagi Mati. Selamat jalan ke pengawak.
0: Nama Rita pagi tu.
1: Berita dari Rempu mana tu? Aku kadang ke dia tu baru mamak sangkai bagi menua kita di suang ni hari kapit pagi tadi.
0: Ambit pengawak orang tumbu pagi tu nanti.
1: Ambit gerinti ambit tu nanti lepas sudah ya berlapuh pukul 8. Rumahnya meh tadi ku kita.
0: Ngamanya nanti.
1: Ya.
0: Okey, lalu terus nggak berita nanti.
1: Okey, terima kasih Melati. Peningat mayu harap dan nyangkanya kita bisa nama tu berjalan minah betulnya berjalan lun pagi-pagi. Umas ya agak namanya kabus nanti hari kapit ke suang terespek ku aik pada ku bisa kemai mimit laban kemari bagi menua kami di kapit banget diri hujan jadi kita ngarap ke sarito nyangkung pengawak lebih bagi pengawak ke bisa diatur bagi tukang menua kita di suang itu ne. Okey, aku terus ngau berita ke dekat dikunci ke aku ke pagi itu kalai bakal daripada aku tadi aku pa suang kalai nu

0: Muluk pengawak kabisi jatuh bak bagi menua kita di Sung hanya Karnival Gawai 2026 tidak tu pak balai raya di Sung. Jadi tengah mayu aku kedatai pagi tadi nang sigi bala-bala kedatai ngau bak genam ite program pekit kada aku sigi nu du ana sigi nu udah ngelapai program tu to. Au jadi dia program tu lagi dekat pelabuh na lama lagi kiranya pukul 8 lagi kalai pengawak dipun ke ngau pengawak Miriam. Udahnya bisa mereka persembahan berbiau berpantun ngau mereka nimang. Utai ke berketuk ke dekat di bedak kita ini mati ngau mereka peninggal mana. Lebih lagi berpengantik berpantun berbiau yang kita selalu kan bedak nanti ya. Ia nimang tu kak jejarai
1: jejarai tu.
0: Nanti nada yang mengalah pengawak nak tau ke utai ke diintu nabi ya.
1: Iya, sekian.
0: Jadi itu lagi bisa dibantai ke sidak sebuat ya. Udahnya kiranya pukul 8:30 dia genap itu pekit megak bisik megak dia tu semua tu balai raya Besung tu hanya pekit nyumpit aku tadi namanya berjalan kia udah aku menda batang sumpit ya bisik nanti aku kudek
1: akan ngawur misuah kenyak nanti
0: ya akan ngawur misuah kenyak uji kesebut deh laban bersentang pekit nyumpit tu barang siapa kata ya terus ngeregister dekat ngawur pihak entah deh ne lalu semua pekit tu kemain tu peri megang bisik megak pekit pemanah buat kumuk yang kanya kita berbagi menua di Sung baru nemu ripal kini tau nurun dia tau lapan bisik pekit kumuk pai je buat kumuk kita udahnya bisik mega pekit penyamai air tua udahnya bisik mega pekit ngajar jadi bahas tentang pekit ngajar tu bisik berapa itu kategori hanya kategori induk ngau mega kategori lelaki bisik dua itik kategori jangka aku bisik aku mendak tadi ni tidak lelaki ke udah kena ngepan lelaki tadi ni tiga jangka aku pergi ngajat ku aku ngelatih ku deh lagunya nah aku pas nanti pergi ngajat udahnya utai bukai bisik mega persembahan kuntau kuntau tu mega bisik dibantai ke lalu sepemanyai hari pagi ke tengah hari itu lagi deh pengawaknya bisik dia tu utai ke disebut aku tadi deh persembahan ngau mega pekit lebih lagi bahas tentang pekit nyumpit pekit buat kumuk pekit penyamai air tua ngau mega pekit ngajat lalu sebenarnya tengah hari dia pemutus semua paket tu dekat ditemu kita. Hanya pengawak ke bisik dia tu bawa balai raya bawa bagi menua kita di Sung 9 hari bulan hari itu. Udahnya bas sepiaknya bisik gelanggang ya, di kumpai kita sepiak balai raya ini. Dia bisik main sepak takraw. Permainan tradisional. Dengar-dengar aku bisik 31 itik tim.
1: Main nyampau
0: ya. Mayuahnya. Tengau bahas tentang sepak takraw tadi pan aku bisik berpansak ngasih sidak igi kapnya nanya kini jalai tamo kia ke ngak nemu kini sama kita itu baru atai ke pangkanya bisik tiap mari
1: luar
0: menua bukai laban tena salah aku menyikut tadi bisik 31 itu tiap jadi enten itu kia pekit sepak takrawnya nanti semak oleh ditemuk ke sari itu aja nanti nyemaknya nunak lah dia baik pergi lah ya, untuk angkat 10 hari bulan hanya utai ke mereka bisik dia tu sepiaknya aja
1: okay.
0: Hanya bahas tentang karnival gawai bagi menua kita di Sung udahnya aku ngerasa mimpin eh laban 16 hari bulan dia pengawal rami pengerami mantal gawai 2026 dekat dia tu bagi menua kita di Sung 16 hari bulan sedaunya sedaun pekit kumang makai malamnya dia 16 sebulan pagi dekat dia tu pengawak niti daun bagi menua di Suang nanti habis saya peluang ila mai ke peninggal mega berita berkawal dengan pengawaknya ila ni mati dengan mega peninggal mai wah jadi kebenar ya aku tahu hari kapit ke diri jadi kita ngarap ke jangka aku kena lama daging ni kaban kita lusia dengan mega rita bisa datainya
1: sama kau dia punya ne. Tu kenang pergi penyamai ai tu atau denti ate tu berarti kena ni nemu pergi lalu sak tu atau ambil orang jadi juri ne. Begini ke. Begini ke kita ke mere markah ba pergi penyamai ai tu atau de nemu ai tu nya begini ne.
0: Ya nyak kah tu. Ante ya ba aku me ba aku ba rupikir dia aku ne tentang pergi ai tu atau keterbaya aku mendak gaya pemanah penyiru air tuanya. Contohnya ne. Dan anang ne empai mak baru dia benar luar ya aja. Sampai nyepek ya. Sepek dek langai ke dek. Dia ada ulang asai ke ya. Mana ya cukup kini. Entah ya kalau manian mantu ya ne.
1: Iya, nyau penjelas ya. Oh.
0: Udah nyana mah bisa ya tuh nguntu kini.
1: Iya, kok kunti kini kan orang ngambil poin ya ne.
0: Mana ha mak namanya tanya deknya lagi lagi aku ngigo.
1: Aw giga ke tempo lagi ne.
0: Aw ya ya banyak banyak saya dah ya. Kini ke kita ngakim. Ai tu ada kita buka ni mu ke pai bakal popo mu ke mana yang tanya semua mu nak ya.
1: Iya.
0: Amat bas tentang ai tu ya tu. Nadai kita kalau berarti ke kini ke sedanya merepuin ya ne.
1: Ya mu ko ke ulai. Nanti nanti nanti penyamai ko nak penyamai. Nama nemu magang kita saya nanti.
0: Betul betul. Iya iya bakul lebih kurang magang enggak itu ya.
1: Ah sama tahu nganu magang.
0: Nemu nganu magang. Iya lumbeh tau kena ya. Lebih tu lah dalam ban ya.
1: Iya.
0: Udah saya ada nyebut pekawung ai tua ne. Jadi orang kemenang ni lah. Ai ai tua kemenang ya ne. Ala nemu ke ya sudah ya.
1: Au pian ne.
0: Ngampun. Ai kemenang ne laban dekat di baik ke ngagai abala BBIP ke bisa datai kena 16 hari bulan ni lah. Ya. Belah nyepe masih dah elak.
1: Au. Ya. Gagal mai ya kemenang ya lagi nanti ne.
0: Ya, mereka aku amat lagi. Lagi aku ingin yakin ya. Bukan ini ya. Mereka makan lagi bersentang pergi air tua.
1: Okay.
0: Ya, meh. Aku tak kau lihat di kursi kaku hari bagaimana kita di suruh. Bakau ngau kini bagawai 2026. Kaya itu meh. Boleh baru ngenuan di kunti. Aku ilah kita bertemu baru. Mai berita hari suang. Mbak kapit kini. Napa ya?
1: Iya, sikit amat. Iya. Itu musim gawai. Okay. Sikit berita gawai magang meh.
0: Oh, magang meh.
1: Oh, okay. Terima okay, kasih ya. Iya, harap ke pengawal kita pujuk nanti. Hanya di ya udah tu lagi kita dekat terus semendiang ke program Leman Berita. Jadi sebenarnya Siti lagu gawai ya, pulai mari gawai. Ya, kita yang tadi bedau ngambil permisi atau dah 9 dari bulan 5 atau mumpuk ngambil permisi mana ya. Sama-sama pulai mari kita berserim bai gau ari gawai. Siti lagu ke di baik Maghrib menjalang ke pagi tu pulai mari gawai.